Terima kasih Mas Faris atas informasinya dan tentunya selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali. Teman Pro 2, kau bisa update info lalu lintas setiap harinya di pagi hari di jam 7 dan di sore hari di jam 5 bersama Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Radio FM Purwakarta.

Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Teman Pro 2, rumah produksi Wahana Kreator, ini bakal ngerilis film drama terbaru berjudul Seni Merayu Tuhan yang diangkat dari buku populer karya Habib Jafar pada 13 Agustus 2026 nanti. Wah, kayaknya aku harus nonton sih, karena Habib Jafar ini adalah tokoh religius yang sangat aku idolakan ya, ngefans aku sama beliau ya. Jadi cerita ini fokus pada perjalanan spiritual seorang pemuda bernama Hikmah yang diperankan oleh Ari Irham saat menghadapi krisis eksistensial dan juga kehilangan orang tersayang. Jadi awalnya Hikmah ini menggambarkan sebagai sosok yang jauh banget dari nilai agama dan lebih memilih untuk menghabiskan waktu buat seneng-seneng bareng sama pacarnya. Tapi ternyata dunianya langsung runtuh saat sang ibu meninggal dunia, sehingga momen menyedihkan ini jadi titik balik buat Hikmah untuk mulai mencari jalan balik ke Tuhan, meski harus ngeraba-ngeraba lagi dalam kecanggungan karena udah lama gak ibadah ya. Jadi proyek layar lebar ini juga melibatkan nama-nama besar di balik layar seperti Salman Aristo dan juga Gina S. Nur yang jadi penulis naskah sekaligus produser. Jadi selain ceritanya yang kerasa dekat banget sama kehidupan anak muda zaman sekarang, film ini juga menjadikan catatan penting karena jadi debut penyutradaraan buat Cesa David Lukmansyah ya. Cesa yang memang selama ini dikenal sebagai editor handal, peraih banyak penghargaan, ngerasa kepanggil buat ngeeksekusi cerita ini secara personal demi ngegambarin proses pendewasaan yang emosional. Gabungan antara naskah yang kuat dan juga antara arahan visual yang dalam ini diharapkan bisa membuat penonton ikut merasakan perjuangan tokoh utama dalam menemukan makna hidup lewat kehilangan yang berat banget. Aduh. Mudah-mudahan ini cepet-cepet tanggal 13 Agustus deh ya. Jadi pengen cepet-cepet nonton soalnya.

0: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
1: Ah, biarin aja lah kak.
0: Ih, lo mau didenda?
1: Ih, lebay banget sih kak.
0: Ih, lo tau gak sih? Jadi kalau ambulans nyalain sirine, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai

0: ada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Kita lanjut lagi bacaan yang udah ikutan gabung di WhatsApp-nya Pro 2 di 081-327-312-222 dan juga melalui Instagram-nya Pro 2 di @RRIPro2PWT. Nanti kita juga bakal live di TikTok-nya Pro 2 ya. Jadi yang mau ikutan gabung langsung meluncur sekarang juga ya. Hai, selamat pagi. Ada siapa nih? Vinda ya, yang ada di Purwakarta aja. Kalau aku ngelihat diriku 5 tahun ke depan, yang jelas udah sukses, udah bahagia, dan udah ketemu sama pasangan yang siap membawa kebahagiaan dan juga menambah kebahagiaan hidup ini kak. Oke. Ada RGTA ACP ya. Menjadi seorang dokter yang sukses. Izin dokter sukses ya. Sama kayak KKR dokter sukses tuh ya. The happy people pula ya. Arah dan juga thank you. 5 tahun ke depan semoga udah nikah, amin ya. Ada TWXU ya, orang yang lebih baik lagi 5 tahun lagi. Kalau itu mah jangan nunggu 5 tahun ke depan, langsung hari ini, hari besok harus lebih baik daripada hari ini. Hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin ya. Karena kalau katanya sih kalau hari ini sama dengan hari kemarin itu juga udah rugi ya. Jadi jangan mau rugi ya, termasuk pagi hari ini jangan mau rugi. Kalau cuma dengerin doang nanti jatuhnya vibesnya kurang ya. Kedekatan kita jadi kurang berasa ya, garamnya kurang. Jadi biar makin dekat lagi langsung ya, join aja melalui WhatsApp, Instagram dan juga TikToknya Pro 2.

yang sore-sore pengen tetap happy. Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Akademik Forum. Ada pengingat dan penyujuk hati juga loh di Tasbih. And let's pick up and improve your English skills at English Corner. Hehehe, gak cuma itu. Kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temani kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin

0: Sejuk sekali, udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
1: Iya, tuh aku buang.
0: Kamu jangan buang sembarangan.
1: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
0: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget. Pungut.
2: Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.

0: Waspada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman Pro 2, Shakira ini baru aja ngasih donasi sebesar $500,000 Amerika Serikat atau sekitar 9 miliar rupiah ya, buat ngebantu proses pemulihan pasca gempa bumi di Venezuela ya. Jadi bantuan yang disalurkan lewat FIFA Global Citizen Education Fund emang ditujuin khusus buat ngedukung program pendidikan bagi ribuan anak yang kehilangan akses belajar gara-gara bencana alam tersebut ya. Jadi gempa yang mengguncang wilayah Venezuela Utara pada akhir Juni 2026 ini memang dampaknya berasa sekali karena mengakibatkan ribuan korban jiwa serta kerusakan bangunan yang cukup parah di banyak tempat. Dan aksi sosial ini juga makin maksimal karena seluruh keuntungan dari lagu resmi Piala Dunia berjudul Die Die juga disumbangkan untuk memenuhi target dana pendidikan pelajar di seluruh dunia. Jadi selain dukungan dari Shakira, solidaritas buat warga Venezuela ini juga datang dari musisi lain seperti Metallica sama grup musik Rush yang ikut ngasih bantuan dana serta barang-barang buat para korban ya. Dan sampai sekarang berbagai tim penyelamat internasional masih terus kerja keras di lokasi buat nanganin dampak bencana sekaligus bantu proses pencarian korban yang dilaporin masih banyak yang hilang.

Banyak di antara kita yang sangat suka dengan makanan pedas. Tapi jangan mengaku pecinta pedas kalau belum mengenal cabai yang bernama Carolina Reaper, cabai terpedas di dunia, peraih Guinness World Record. Lalu seberapa pedas sih cabai ini? Jika dihitung berdasarkan data Scoville Heat Unit yang menghitung kadar capsaicin untuk memastikan tingkat kepedasannya, Carolina Reaper memiliki tingkat kepedasan yang sangat tinggi di angka 1,4 juta hingga 2,2 juta Scoville Heat Unit atau 20 kali lebih pedas dari cabai merah keriting yang biasa kita konsumsi. Saking pedasnya, harus menggunakan sarung tangan untuk menyentuh daging bagian dalam Carolina Reaper. Tidak disarankan menyentuh dengan tangan kosong karena dapat menyebabkan luka bakar pada permukaan kulit. Tingkat kepedasannya juga dapat menimbulkan iritasi pada kerongkongan, mual, muntah, bahkan diare. Selain itu, cabai Carolina Reaper juga memiliki potensi menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang bisa memicu stroke. Meski sangat pedas, cabai ini tetap bisa dikonsumsi dan digunakan untuk bahan masakan.

Nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan mengisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak mengisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus mengisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya mengisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.

0: 0827-3122-22.
1: Pro 2 FM.
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro 2 PWT.
1: Pro 2 FM.
0: Streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Pro 2 Purwokerto dengan esensi buku. The Mass Runner, karya James Dashner, adalah novel fiksi ilmiah dan petualangan yang menawarkan cerita penuh misteri dan juga ketegangan. Novel ini mengisahkan Thomas, seorang remaja yang terbangun di sebuah tempat bernama Glade tanpa ingatan tentang masa lalunya. Ia kemudian menyadari bahwa dirinya terjebak bersama sekelompok remaja lain yang hidup di tengah labirin raksasa dan juga berbahaya. Sejak awal cerita, pembaca langsung disuguhkan berbagai pertanyaan yang memicu rasa penasaran. Mengapa mereka berada di sana? Siapa yang menciptakan labirin tersebut? Dan bagaimana cara keluar dari tempat itu? James Dashner berhasil menjaga misteri tersebut hingga akhir cerita, sehingga membuat pembaca terus ingin mengetahui kelanjutannya. Kelebihan utama novel ini terletak pada alur yang cepat dan penuh aksi. Setiap bab menghadirkan tantangan baru yang membuat ketegangan terus meningkat. Selain itu, penulis juga membangun dunia yang unik dengan aturan dan sistem sosial yang menarik. Karakter Thomas digambarkan sebagai sosok pemberani dan penuh rasa ingin tahu. Sementara karakter pendukung lainnya memiliki peran penting dalam perkembangan cerita. Bahasa yang digunakan cukup sederhana, sehingga mudah diikuti terutama oleh pembaca remaja. Novel ini juga mengangkat tema tentang keberanian, kerjasama, kepemimpinan, dan perjuangan menghadapi situasi yang tidak pasti. Pesan-pesan tersebut membuat cerita tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan nilai positif bagi pembacanya. Secara keseluruhan, The Mass Runner merupakan novel yang sangat menarik bagi penggemar genre petualangan, misteri, dan fiksi ilmiah. Dengan alur yang menegangkan, dunia yang unik, serta berbagai teka-teki yang memancing rasa ingin tahu, buku ini mampu memberikan pengalaman pembaca yang seru dan sulit untuk dilupakan. Demikian esensi buku The Mass Runner, karya James Dashner. Dari Pro 2 Purwokerto untuk Indonesia.

0: Selamat pagi teman Prodia.
1: Teman Prodia grup K-pop ya, baru aja mendapatkan gelar kehormatan yaitu BTS sebagai tamu istimewa dari pemerintah kota La Plata, Argentina menjelang konser tur dunia mereka pada Oktober nanti. Jadi keputusan ini juga disetujui oleh seluruh anggota dewan setempat karena BTS dianggap memiliki pengaruh besar di tingkat global terutama terkait advokasi hak-hak anak muda dan juga kontribusi dalam pertukaran budaya internasional. Jadi wali kota La Plata, Julio Alak, ini dikabarkan turun tangan langsung dalam mengawasi persiapan administrasi, keamanan, hingga urusan transportasi guna memastikan kenyamanan para penggemar yang diperkirakan bakal memadati kota tersebut selama rangkaian acara berlangsung. Jadi konser yang dijadwalkan berlangsung di Stadion La Plata pada tanggal 21, 23, dan 24 Oktober ini akan menjadi momen bersejarah karena BTS ini merupakan artis K-pop pertama yang tampil di stadion tersebut. Jadi selain antusiasme konser yang luar biasa, prestasi BTS di industri musik dunia ini juga semakin kuat melalui album studio kelima mereka yang bertajuk Arirang. Jadi album tersebut ini secara konsisten berada di posisi atas tangga lagu Spotify Global selama berminggu-minggu ya. Bahkan beberapa lagu andalannya ini masih terus bertahan di jajaran teratas meskipun sudah dirilis sejak beberapa bulan lalu ya. Nah, kalau kamu ngaku ARMY dan pengen lagu jagoan kamu di apa nangkring di chart International Top 20, itu caranya gampang banget. Kau bisa langsung request, request, dan request di Pro 2 Hitlist setiap harinya di jam 10 sampai jam 12 siang. Satu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Oke, teman Pro 2, kita mau bacain lagi yang udah ikutan gabung ya di 081327312222 dan juga melalui Instagramnya Pro 2 di @rari_pro2pwt, serta buat teman-teman yang udah join nih di live TikToknya Pro 2 ya. Oke, di ID yang sama @rari_pro2pwt. Halo, selamat pagi Mbak Ailuna. Pagi hari ini udah santai ya, enggak kayak sebelum-sebelumnya subuh udah langsung melanglang buana ya. Kita masih ngebahas tentang 5 tahun ke depan, kira-kira kau bakal kayak apa nih teman Pro 2 ya? Kau melihat diri kamu selama 5 tahun ke depan ini bakal jadi seperti apa ya? Oke, thank you yang ada ikutan gabung. Ada Vita yang ada di Purwokerto aja. Kalau aku sih jelas Kak, 5 tahun lagi kayaknya aku udah sukses, sudah punya income pasif dan juga udah santai-santai bareng sama keluarga ya. Hai juga, ada Dila yang ada di Mercy aja. Selamat pagi Kak Dosan. Melihat diriku di 5 tahun yang akan datang, sudah bahagia, sudah punya anak satu bareng sama suami tercinta, dan juga udah punya tabungan minimal 100 juta Kak. Oke, tabungannya lumayan ya. Oke, yaudah nanti aku mau nyapa dulu buat yang udah ikutan join nih di live TikToknya Pro 2 ya. Ada Mbak Ailuna, lalu juga ada Mas Toyo dan juga Mas Awal Budi nih ya. Yang lainnya yang mau meluncur boleh langsung bergabung sekarang juga.

teman berdua. RRI jadi pemegang hak siar terestrial audio Piala Dunia di Indonesia. Dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2020.

yang seru di sini. Ada bolokes, testimoni, di balik bola Piala Dunia, Gibbleman versus Mesin, dan masih banyak program menarik lainnya. Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2

0: Kak, akuarium ini rencananya aku mau isi dengan labi-labi moncong babi loh. Aku sudah pesan lewat online nih. Kemungkinan bulan depan baru dikirim, Kak.
1: Dek, tahu nggak sih kamu kalau labi-labi moncong babi itu adalah salah satu jenis biota laut yang dilindungi?
0: Oh, gitu ya, Kak? Masa sih?
1: Iya, Dek. Labi-labi termasuk hewan yang dilindungi. Ada undang-undangnya loh, nomor 5 tahun 1990. Kalau kita ngelanggar, ada ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 100 juta. Duit dari mana, Dek?
0: Ih, ngeri, Kak. Aku cancel deh pesanan labi-labinya.
2: Radio FM, Purwakarta.

ada. Selamat pagi Teman Pro 2. Teman Pro 2, perkembangan teknologi digital saat ini memang membawa perubahan yang sangat signifikan ya. Jadi pada kebiasaan belanja di tengah masyarakat terutama, munculnya fenomena fear of missing out atau yang biasa dikenal dengan istilah FOMO, ini menjadi faktor utama pendorong perilaku belanja tanpa perencanaan yang matang ya. Jadi arus informasi yang memang begitu deras di media sosial ini ngebuat banyak orang merasa harus selalu mengikuti tren terbaru agar tetap dianggap relevan oleh lingkungan sekitar. Dan hal ini ternyata menyebabkan berbagai ulasan produk di internet seringkali menjadi pemicu

0: kepuasan sesaat karena tidak ingin ketinggalan informasi atau tren yang sedang viral di dunia maya ya. Jadi kalau misalnya kamu suka belanja itu wajar, gak apa-apa. Tapi jangan lupa belanjanya adalah sesuatu yang kita butuhkan, bukan sesuatu yang kita inginkan, apalagi menjadi impulsif.
1: Saatnya Lomba Lagu Ambiar di Pro 2.

Broadway. Lagu Ambiar di Pro 2.

0: ada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi yang udah ikutan gabung lagi. Aku mau baca ini yang udah ikutan join di live TikToknya Pro 2 ya. Sebelum itu aku mau nyapa dulu nih, udah banyak yang udah ikutan join ya. Ada Kakak Prasetya, Mbak Ailuna, ada Sarina, terus ada Caca, Airpon, lalu ada Udin Tukang Review, sama ada Cah Kambang, sama ini mohon maaf ya namanya gak bisa disebutkan ya karena seram ya. Selamat pagi, selamat beraktivitas, jangan lupa di tap-tap sambil di share ya. Ada Amisvi juga, thank you udah ikutan gabung ya. Wah ini makin rame aja nih kayaknya ya. Ada siapa aja tuh, ada Ulfa Abdullah, lalu ada Nonya Ni Bronis ya, thank you. Cintai aku Bronis. Mas Fikri juga, halo selamat pagi ya. Kita ketemu dulu, ada Cutie Cat ya. 5 tahun ke depan aku mau jadi juragan Empang langsung. Na na na na na na na na na na ala ala oi. Ada Mas Agus ya, 5 tahun ke depan insya Allah akan menjadi orang yang berpengalaman luas, amin. Mbak Sarina, 5 tahun ke depan insya Allah udah pensiun jadi helper, pindah ke profesional jadi caregiver, amin. Mbak Ailuna, 5 tahun insya Allah aku udah tinggal di Jakarta, gak di Tangerang lagi, punya usaha di rumah, punya mobil SUV baru ya. Cita-citaku pengen ngeletekin mobil, ngeletekin plastik mobil mas, soalnya aku beli mobil bekas mulu, merinding ya, mau ngasih tahu ya. Kalau punya mobil. Ada Caca, doain ya kak, aku mau memperpanjang visa, semoga kebagian antrian ya, soalnya agak kesiangan. Semangat ya Caca, udah nyampe pas hujan pula ya di Hongkong sana ya. Oke, ada KKR, 5 tahun ke depan aku bakal kayak Raffi Ahmad ya. Oke, amin ya. Ya udah kalau gitu kita ke lagu lagi. Ada apa namanya, lagu dari Limujin dengan Ordinary Confession. Benar ya Kakak Pras, mau ngasih tahu kalau punya mobil ya. Ini dia.

0: satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah nontonnya di HP aja. Biar irit Yang, aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

0: Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
1: Radio FM Purwakarta.

0: FM Purwokerto. WhatsApp 0813273122. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Pagi, sepada, selamat pagi teman Pro2.
3: Teman Pro 2, habis ini kita akan membahas tentang keindonesiaan ya di sesi kali ini, dan kita bakal ngebahas tentang cinta tanah air melalui aksi nyata ya. Dan kita juga masih live di TikToknya Pro 2, jadi yang mau ngobrol-ngobrol boleh banget tuh ya di @RRIPro2PWT ya. Sambil aku aja coba dengerin lagu lagi biar makin happy. Lagu yang satu ini juga bikin happy juga. Ada Mocha.

Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan, di mana

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman Pro 2, cinta tanah air ini bisa dibilang merupakan sikap menghargai, mencintai dan juga memiliki rasa tanggung jawab terhadap bangsa dan juga negara. Ya, dan rasa cinta tanah air ini enggak hanya diwujudkan melalui kata-kata atau simbol, tapi juga melalui tindakan yang memberikan manfaat bagi masyarakat dan juga lingkungan, ya. Jadi, sebagai warga negara Indonesia, kita ini memiliki kewajiban untuk menjaga persatuan, menghormati keberagaman suku, agama, budaya dan juga bahasa. Jadi, serta mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dengan memahami makna cinta tanah air, setiap individu ini akan memiliki kesadaran bahwa kemajuan Indonesia ini merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah saja.

0: Bro, kenapa lu bengong aja? Ada masalah?
1: Gue lagi stres nih. Gue kecanduan judi online. Duit gue habis semua, utang di mana-mana.
0: Kenapa bisa sampai kecanduan?
1: Awalnya iseng, cuma buat hiburan. Tapi lama-lama, gue jadi gak bisa berhenti. Tiap kali kalah, gue penasaran main terus karena pengen menang.
0: Bro, lu tahu gak judi online itu bikin kita hancur? Baik secara finansial maupun mental. Lu harus berhenti sekarang juga, sebelum semuanya tambah parah.
1: Lu bener, hidup gue hancur gara-gara ini. Tapi gue gak tahu caranya gimana.
0: Bro, lu harus kuat, cari dukungan dari keluarga, teman, bahkan profesional. Kita semua di sini buat lu kok.
1: Gue janji, gue bakal berhenti kok. Gue pengen berhenti.
0: Bagus bro, ingat, masa depan lu tuh lebih berharga daripada judi online. Ayo, kita mulai langkah baru.

coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Prodia.
1: Teman Pro 2, cinta tanah air ini bisa diwujudkan melalui berbagai tindakan sederhana ya, tapi memiliki dampak yang besar ya. Apa sih contohnya? Misalkan nih, menjaga kebersihan lingkungan, ini sebagai bentuk kepedulian terhadap tanah air ya. Jadi ini halnya simpel, sekedar menjaga kebersihan itu kan kayak bisa kita lakukan setiap hari dan juga setiap saat ya. Buang sampah pada tempatnya gitu kan, tidak membuang sampah sembarangan gitu. Terus menggunakan dan juga melestarikan produk serta budaya lokal. Nah, kita harus bangga dengan produk-produk lokal ya, produk-produk karya anak bangsa, produk-produk rumahan, UMKM dan lain sebagainya. Sekarang kalau bukan kita yang memperkenalkan produk-produk lokal, terus siapa lagi ya? Jangan sampai kita lebih bangga menggunakan produk asing karena brandnya sudah terkenal, tapi kita lupa kalau banyak produk-produk lokal yang berkualitas ya. Lalu menghormati perbedaan dan juga menjaga kerukunan antar sesama. Belajar dengan sungguh-sungguh agar menjadi sumber daya manusia yang berkualitas ya. Jadi sebagai pelajar ya tugas utamanya belajar. Sebagai mahasiswa ya tugas utamanya adalah kuliah, belajar, ambil mata kuliah-kuliah, terus ambil pelajaran dan juga ilmu-ilmunya semaksimal mungkin ya. Menggunakan media sosial dengan bijak ya, dengan serta menyebarkan informasi yang positif dan menghindari hoax ya, dan berpartisipasi dalam kegiatan sosial, gotong royong serta pelestarian lingkungan. Jadi aksi-aksi ini justru menunjukkan bahwa cinta tanah air ini bukan hanya diwujudkan pada saat peringatan hari nasional, tetapi juga menjadi kebiasaan dalam hidup sehari-hari.

0: apaan nih? Ah, revisi lagi. Sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh, sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi, teman Pro 2. Lagu yang asik bakal temenin kamu pas siap-siap pagi sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap-siaga.

0: edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temani kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.
1: Terbaik FM Purwokerto, teman terbaik.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Oke, itu Mam Pro 2, kita lanjut lagi ya. Ada, kita masih ngebahas tentang keindonesiaan. Jadi cinta tanah air melalui aksi nyata ya. Ada beberapa aksi nyata tadi yang bisa kita lakukan dari hal yang paling sederhana, dan sebagai generasi muda yang merupakan penerus bangsa yang memiliki peran penting dalam menentukan masa depan Indonesia ya. Semangat cinta tanah air ini bisa diwujudkan dengan terus mengembangkan ilmu pengetahuan, keterampilan dan juga karakter yang baik. Jadi di era digital, generasi muda ini juga berperan sebagai duta bangsa dengan memperkenalkan budaya Indonesia kepada dunia. Jadi menciptakan inovasi yang bermanfaat serta menjaga etika dalam bermedia sosial dengan semangat gotong royong, integritas dan juga kepedulian terhadap sesama. Jadi generasi muda ini bisa menjadi penggerak perubahan menuju Indonesia maju, adil dan sejahtera ya. Jadi cinta tanah air ini bukan sekedar perasaan bangga menjadi warga Indonesia, tapi juga melainkan komitmen untuk memberikan kontribusi nyata bagi bangsa melalui tindakan sederhana yang dilakukan secara konsisten. Jadi setiap warga negara ini bisa berperan dalam menjaga persatuan, melestarikan budaya dan membangun Indonesia yang lebih baik.

0: iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
1: Huh?
0: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Yeh, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

0: pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Oke teman Pro 2, sayang banget ternyata udah hampir jam 10 ya. Itu berarti sampai di sini dulu aja aku temani kamu di Sepada. Setelah ini kita masih lanjut lagi buat kamu yang mau ngelist 3 lagu Indo, 2 lagu mainstream favorit kamu ya. Lanjut lagi santai siang. Ada Pro 2 Hitlist santai siang bareng sama Kakak Feni. So thank you banget buat kebersamaannya. Thank you for listening. Sorry banget kalau ada salah kata. See you and bye-bye.

Demam Pradua, tepat jam 10 waktu Indonesia Barat, saatnya kita dengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: 99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 3273122. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Dari seluruh penjuru dunia, inilah momen yang ditunggu. Gema Piala Dunia 2026 hadir membawa setiap aksi, setiap gol, setiap emosi. Dengarkan hanya di RRI Purwokerto. Gema Piala Dunia 2026.
3: Disiarkan langsung dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 427 Purwokerto. Inilah info Piala Dunia 2026 edisi siang hari ini bersama aku Feni Ayu. Info kali ini datang dari Norwegia yang secara mengejutkan sukses menumbangkan tim raksasa Brazil dengan skor tipis 2-1 pada laga babak 16 besar Piala Dunia 2026 di Stadion MetLife. Dan pertandingan ini menjadi panggung utama ya bagi sang mesin gol Erling Haaland yang berhasil memborong 2 gol kemenangan pada menit ke-79 dan 90. Sejak awal laga, permainan sebenarnya berlangsung cukup sengit meskipun Brazil sempat mendapat peluang emas melalui titik putih di babak pertama. Namun eksekusi penalti Bruno Guimares ini gagal membuahkan hasil karena ketangguhan kiper Orian Nilan yang tampil sangat prima di bawah Mister Gawang sepanjang pertandingan berlangsung. Dan dominasi Norwegia akhirnya ini semakin nyata ya di babak kedua setelah mereka bermain lebih disiplin dan sabar dalam membongkar pertahanan lawan yang bermain sangat bertahan. Gol pertama Haaland ini tercipta melalui sundulan akurat setelah menerima umpan manis dari rekan setimnya, lalu disusul gol kedua lewat sepakan kaki kiri yang sangat mematikan di penghujung laga. Brazil baru sempat memperkecil ketertinggalan dia melalui gol penalti Neymar nih pada masa tambahan waktu. Namun hal tersebut tidak cukup untuk menyelamatkan posisi mereka. Hal ini membuat langkah tim unggulan Brazil harus terhenti secara dramatis. Sementara Norwegia dipastikan melaju ke babak selanjutnya dengan performa yang sangat luar biasa. Demikian info Piala Dunia 2026 edisi siang hari ini, Senin 6 Juli 2026. Kamu bisa mengakses informasi selengkapnya dan informasi menarik lainnya di www.rri.co.id. Dan kamu bisa mengikuti info Piala Dunia 2026 di jam 6 pagi dan jam 10 pagi. Dan Gema Piala Dunia 2026 di jam 16 dan juga jam 20 waktu Indonesia Barat hanya di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Demikian rangkaian Gema Piala Dunia 2026 untuk kesempatan kali ini. Terima kasih telah menemani setiap detik euforia sepak bola dunia bersama RRI Purwokerto. Sampai jumpa di Gema Piala Dunia 2026 berikutnya.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits Music, One Station.
0: Produa Hitlist 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat pagi menjelang siang ya. Ini kayaknya belum siang-siang banget, tapi udah agak menter banget tuh di luar sana ya. Panasnya luar biasa ya kan. Semoga rasa semangat kamu ya, rasa bergairah kamu untuk beraktivitas dan bekerja ya, ini gak kalah panasnya kayak cuaca di luar ya. Dan semoga kamu dalam keadaan sehat dan bahagia, pokoknya itu nomor dua poin penting utama ya, yang harus kamu jalani setiap harinya, harus bahagia dan harus sehat, semangat gitu. Nah ini biar makin sehat, semangat dan menter lagi ya, membara jiwanya, semangatnya, aku bakal kasih kamu kesempatan nih buat request lagu, 3 lagu Indo dan 2 lagu manca di Pro 2 Hitlist kali ini barengan sama Feni ya, sampai jam 12 nanti. Aku bakalan bacain nanti request lagu-lagu dari kamu ya, via WhatsApp, terus juga Instagram dan juga live TikTok gitu. Nanti aku bakal masukin playlist dan puterin buat kamu, apa sih yang enggak buat teman Pro 2 ya kan, sambil kerja mungkin ataupun sambil beraktivitas, sambil nyetrika gitu, dengerin aku dan dengerin lagu-lagu requestan kamu, kan seru banget pasti ya. Boleh banget kamu langsung request aja di WhatsApp Pro 2 di 081 327 312 222, duanya 4 kali, atau ke Instagramnya Pro 2 di @rripro2pwt. Tungguin aja nanti jam 11-an juga aku bakalan live TikTok Pro 2 ya, di sama username-nya di @rripro2pwt gitu. Nah ini sebagai pembuka Pro 2 Hitlist hari Senin ini ya, biar makin semangat nih, aku bakal kasih kamu satu lagu baru dari teteh pengantin baru kita ya. Ada teteh Taylor Swift nih yang baru menikah kemarin ya, dan ini ada lagu single terbarunya, jadi Toy Story 5 juga nih, I Knew It, I Knew You dari Taylor Swift.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Radio FM.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits Music One Station.
0: Produa Hitlist.
2: Takut tambah dewasa tuh, menakutkan banget ya nomor 2 ya. Emang kalau menjadi dewasa itu tidak sesuai dengan ekspektasi pastinya menakutkan. Tapi gak usah takut ya, karena untuk open request ini masih dibuka panjang banget sampai jam 12 nanti. Jangan takut sampai kamu ketinggalan ya, ataupun kamu gak diputerin lagu favoritnya. Makanya sekarang nih, buruan kamu langsung request sekarang ke WhatsApp, ke Instagram, dan ke live TikTok nanti ya, biar kamu gak takut-takut lagi kalau misalnya lagu kesukaan kamu malah gak diputerin gitu. Karena biasanya nih, sebentar lagi dalam hitungan 5, 4, 3, 2, 1 tuh pasti akan banyak banget yang spam di request-request di mana, di WhatsApp-nya Pro 2 ya. Banyak banget ini juga udah penuh banget ya. Ada 10 pesan masuk nih di WhatsApp-nya Pro 2 ya. Kalau tadi ada It Gitaf dengan Takut nih, ada request dari Luna nih ya. Katanya, selamat pagi menjelang siang Kak, saya Luna dari Purwokerto. Mau list lagunya It Gitaf yang Takut, terus lagu barunya Tulus nih yang Teh Hijau, sama lagunya BTS. Oke, terus selain dari Luna ya, yang udah join di WhatsApp, ada Mei juga yang katanya siang Kak pengen request lagunya BTS yang Boy With Love, terus juga Charlie Puth yang Home, dan Noah Wanitaku yang tadi udah diputerin juga sebelum lagunya It Gitaf ya, lagunya Noah Mei. Terus ada juga dari, ini banyak sekali yang request lagu sama ya. Katanya mau request lagunya Sabrina Leanor yang Haha. Oke, dari siapa nih namanya, gak ada. Oh, dari Galuh Puspitasari. Terus juga ada dari 3828 nih, gak ada namanya. Terus ada dari Fatim. Terus ada dari 7104 ya. Terus ada dari Tami. Dan ada dari Asri dan Maria yang sama-sama request lagunya Sabrina Leanor yang

masukin satu-satu, sabar ya, tunggu ya teman berdua ya. Nih kali ini aku bakal kasih lagunya BTS nih, yang tadi banyak juga di request ya di WhatsApp Pro 2, ada BTS Boy With Love.

0: sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu ya.
1: Kamu masih dengerin Progo FM

0: Produa Hitlist.
1: All Hits Music One Station.
0: Produa Hitlist.
2: Kali ini aku mau kasih kamu informasi ya dari Mbak Beyonce nih, yang ternyata sekarang memberikan kejutan yang dar nih. Spesial di hari kemerdekaan Amerika Serikat, Mbak Beyonce ini merilis lagu barunya yang berjudul Morning Dew di tanggal 4 Juli 2026. Dan single itu tentunya jadi karya orisinal pertamanya ya dalam 2 tahun sejak album Cowboy Carter nih di tahun 2024. Sekaligus membuka hitung mundur selama 60 hari menuju perilisan edisi peringatan 20 tahun album ikonisnya nih, Birthday ya, yang dijadwalkan meluncur di tanggal 4 September di 2026 juga. Dan menurut Pak Wood Entertainment ya, Morning Dew nih sebenarnya telah diciptakan sama Mbak Beyonce di periode penggarapan Birthday-nya pada 2006, tapi baru dirilis untuk edisi peringatan album tersebut. Dan lagu ini menjadi penghormatan Beyonce ya kepada para penggemarnya, sekaligus membawa kembali energi penuh percaya diri yang menjadi ciri khas di era Birthday.

Nama Raden Ajeng Kartini, tokoh emansipasi wanita, tidak hanya dikenang di Indonesia. Namanya bahkan dijadikan nama jalan di Belanda. Di antaranya di ibu kota Belanda, Amsterdam. Nama jalannya adalah Raden Ajeng Kartini Straat. Lokasinya berada di wilayah Zuidoos atau yang lebih dikenal dengan Bijlmer. Kemudian di Belanda bagian selatan, tepatnya di Venlo. Kartini Straat di Venlo terletak di kawasan Hagerhof. Selain itu, Jalan Kartini juga terdapat di Haarlem, Belanda. Menariknya, Jalan Kartini di Haarlem berdekatan dengan jalan yang juga diambil dari nama tokoh Indonesia lainnya seperti Sutan Syahrir Straat dan Muhammad Hatta Straat. Dan yang terakhir di Utrecht, nama Kartini diabadikan sebagai nama jalan tepatnya di distrik Voordoop yang merupakan daerah perumahan untuk kalangan menengah ke atas yang ukuran jalannya termasuk lebih besar dibandingkan jalan-jalan yang menggunakan nama tokoh Eropa lainnya.

0: 0827-3122-22.
1: Prodo FM.
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI_Prodo_PWT.
1: Prodo FM.
0: Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Oke, teman Prodo, kita lanjut lagi ya, bacain yang udah join nih di requestannya WhatsAppnya Prodo. Ada dari siapa nih, FKH nih, nggak ada namanya ya, 5105 nih, katanya pengen request lagunya Reality Club yang Anything You Want. Oke, nanti aku bakal masukin lah ya ke playlist. Dan sekarang aku mau beralih ya sedikit ke Instagram biar semuanya kebagian sama rata ya. Kali ini ada banyak juga ya yang request di sini. Ada yang request lagunya Cegil Nabila Taqiyah nih. Ada beberapa yang request lagunya Nabila ya. Ada dari Yulistina Dewi ya, terus juga ada Cesta B31_ yang katanya pengen request lagunya Sumpah Mati Bayi Selina dong. Oke, boleh tuh, lagu terbarunya Selina ya, sama Andi Rianto. Terus ada juga Zania yang katanya pengen request lagunya Cegil Nabila Taqiyah. Farisa_Naura08 juga mau request lagunya Cegil Nabila Taqiyah, sama Happier Nat nih yang katanya pengen request lagunya Cegil Nabila Taqiyah gitu. Terus ada juga selain tadi ya yang Cesta Bayi 31 nih yang request lagunya Selina, ada juga Crush Zai yang katanya pengen request lagunya Selina juga yang Sumpah Mati. Oke, aku bakal masukin ya. Dan ada Bex Radio juga yang katanya pengen request lagunya Sumpah Mati. Siap, aku masukin ya satu-satu ya, teman-teman dua ya. Terus juga ada yang request lagunya siapa nih? Oh, The Visitor yang lagunya Sienna Pro ya. Oke, siap satu-satu ya. Aku bakal masukin semuanya. Sabar, tahan dulu ya. Nanti kalau misalnya belum keputer ya, nanti di boleh banget langsung ke TikToknya Prodo ya. Siapa tahu ini ada yang gak kebaca gitu kan. Kalau di live TikTok biasanya kan kebaca semua gitu. Nah, nanti sebentar lagi aku bakalan live TikTok juga di situ buat kamu mungkin yang belum join di WhatsApp dan juga di Instagram, boleh langsung meluncur ya ke TikToknya Prodo di @RRIPRO2PWT. Aku tunggu requestnya sampai jam 12 aja.

0: Sis.
1: Siang kali. Pagi dari mana sih?
0: Oh, udah siang toh. Sorry.
1: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan, di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
0: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. Loh, SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits Music, One Station.
0: Produa Hitlist.
2: Oke, teman Produa, lanjut lagi ya. Sekarang aku bacain yang udah join lewat live TikToknya Produa. Kalau tadi aku udah bacain di Instagram terus juga di WhatsApp gitu kan, biar semuanya sama rata, adil, makmur, jaya ya. Nih aku udah mulai live TikTok juga dan udah ada banyak juga yang request nih. Aku sapa-sapa dulu deh yang udah join nih. Ada Sandy, ada Hilda Atika, terus ada Butiran Debu ya, terus ada siapa, Penjahat Mbaran yang minta dangdut. Gak ada dangdut di sini, tidak ada dangdut ya Mbaran. Ada Tommy juga, terus ada siapa nih, ada Fir ya, yang katanya minta Fir sama Ninda Harum yang katanya minta request lagunya Selina Grace yang Sumah Mati. Tadi udah diputerin ya, karena tadi di WhatsApp dan juga di Instagram juga banyak yang request, jadi udah aku puterin buat kamu. Terus ada Fatur Rahman yang katanya request lagu JKT48, Pesawat Kertas. Terus ada Mbak Dian Ngapak ya. Ada juga Hilda nih yang katanya request lagunya Raisa yang Bila. Terus ada Mbak Ailuna Ayu ya, penonton pertama TikTok, live TikTok kita Produa Hitlist kali ini, katanya main lagunya Lady Gaga featuring Bruno Mars aja yang Die With Smile. Okay. Dan masih banyak lagi yang bergabung ya, nanti aku bakal bacain satu-satu. Ini mumpung masih jam segini, yuk buruan yuk langsung cus meluncur ke live TikToknya Produa juga boleh. Di @rniprodua_pwt atau ke Instagram atau ke WhatsApp juga boleh banget ya. Ini sebentar lagi slotnya udah gak cukup, nanti kalian ini iri karena gak diputerin lagunya gitu kan, biar keputer semua gitu. Makanya cepet-cepetan ayo sekarang ya, kalau misalnya pengen request hari ini. Tapi besok pun masih ada Produa Hitlist kok setiap hari, tapi kan buat hari ini ya mungkin kamu pengennya dengerin hari ini gitu, request buruan aja langsung ke WhatsApp 081327312222, duanya 4 kali, atau ke live TikToknya Produa di @rriproduapwt ya. Aku tunggu sampai jam 12 kurang deh ya, karena jam 11.50 nanti juga bakalan ada azan, takutnya nanti slotnya semakin sedikit ya untuk puterin lagu requestan kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Masih dari live TikToknya Pro 2 ya, teman Pro 2 di @rripro2pwt ini masih banyak juga yang request ya. Tadi ada yang request lagunya Ebith G. Ade featuring Adera nih, Elegi Esok Pagi, katanya lagu kebangsaannya Mbak Dian Ngapak. Oke, aku udah masukin ya. Terus juga ada yang request lagunya Jikustik ya, Setia. Dan yang terakhir ada Tommy yang request lagunya Roni Parulian, Tak Ada Yang Sepertimu. Dan ada yang request juga nih tadi dari siapa ya nih? Sudah tertenggelam ya, karena banyak sekali yang request. Ada Ye yang katanya pengen lagunya Justin Bieber yang Ghost. Oke, aku bakal masukin satu-satu ya nih sebelum zuhur. Semoga bisa semuanya keputer ya. Dan buat kamu teman Pro 2 yang belum request, bisa banget masih dibuka di WhatsAppnya Pro 2 di 081-327-312222, atau ke Instagram atau ke live TikToknya Pro 2 juga boleh, sama username-nya di @rripro2pwt. Aku tunggu sampai jam 12 kurang ya. Takutnya requestan kamu nih gak kebaca ataupun gak keputer gitu.

0: untuk Bunda. Adek hari ini udah beresin mainan. Adek mau jadi anak yang pintar. Adek tadi juga sudah belajar sama Mbak. Bunda, adek mau jujur. Tadi adek gak sengaja numpahin susu di kamar. Jangan marah ya Bunda, adek takut kalau Bunda marah. Kapan sih Bunda itu libur? Adek pengen mainan sama Bunda. Bunda jangan lama-lama ya kerjanya. Adek kangen mau sama-sama Bunda. Kalau Bunda libur, adek mau dimasakin sop ayam ya. Hati-hati ya Bunda, semangat kerjanya. Adek sayang Bunda.
1: Memilih bekerja ataupun di rumah, ibu tetaplah dunia bagi anak-anaknya.

Kali ini ada kabar menarik juga ya dari Celine Dion nih, yang baru aja merilis lagu original berjudul Bon Jovi, Pardon Merci, melalui Sony Music. Jadi lagu ini nih ditulis oleh komposer asal Perancis. Ada Wyker ya, menjadi kolaborasi perdananya mereka antara Celine Dion dan juga Wyker. Dan karya ini mengangkat tema tentang kekuatan, terus juga rasa syukur, serta pentingnya hubungan antar manusia. Dan perilisannya ini turut dilengkapi dengan video lirik animasi garapan Yoho Yu ya, yang memvisualisasikan perjalanan emosi manusia melalui simbol pertemuan dan cinta. Nih ada Mbak Celine Dion yang baru rilis single. Kayaknya akhir-akhir ini nih penyanyi-penyanyi legend ya, kayaknya baru pada bangkit lagi ya, rilis single terbaru lagi. Banyak banget yang comeback juga, termasuk dari Mbak Celine Dion ini. Aku jadi penasaran deh, lagunya seperti apa ya? Apakah akan booming lagi seperti lagu-lagu lainnya?

0: Produa Hitlist.
1: All Hits Music One Station.
0: Produa Hitlist.
2: Teman Produa, sayang banget ya, udah hampir jam 12. Ini artinya untuk Produa Hitlist hari ini harus sudahan dulu barengan sama Feni. Tapi tenang aja, Feni bakal masih temenin kamu kok sampai jam 3 sore nanti ya di Santai Siang. Aku bakal kasih kamu info-info menarik seputar dunia kuliner, terus juga olahraga, sampai dengan entertainment ya, hiburan. Ada musik dan juga film juga yang bakal aku kasih secara update lah ya beritanya di Santai Siang nanti. So buat kamu, selamat menjalankan ibadah sholat maghrib ya, buat yang menjalankan, dan juga selamat beristirahat ya, makan siang sambil tungguin aku di Santai Siang nanti. Makasih banyak buat yang udah join di Instagram, di WhatsApp, dan juga di live TikToknya yang masih sampai hari ini, sampai sekarang masih live juga. So buat kamu ya teman Produa, stay tune terus di 99 Produa FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Ini ada salah satu request lagu ya tadi di live TikTok, ada lagu Justin Bieber sebagai penutup Produa Hitlist hari ini, Justin Bieber Ghost.

0: Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.
1: 99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081-327-312222. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Pro 2 Purwokerto dengan esensi buku. The Mess Runner, karya James Dashner, adalah novel fiksi ilmiah dan petualangan yang menawarkan cerita penuh misteri dan juga ketegangan. Novel ini mengisahkan Thomas, seorang remaja yang terbangun di sebuah tempat bernama Glade tanpa ingatan tentang masa lalunya. Ia kemudian menyadari bahwa dirinya terjebak bersama sekelompok remaja lain yang hidup di tengah labirin raksasa dan juga berbahaya. Sejak awal cerita, pembaca langsung disuguhkan berbagai pertanyaan yang memicu rasa penasaran. Mengapa mereka berada di sana? Siapa yang menciptakan labirin tersebut? Dan bagaimana cara keluar dari tempat itu? James Dashner berhasil menjaga misteri tersebut hingga akhir cerita, sehingga membuat pembaca terus ingin mengetahui kelanjutannya. Kelebihan utama novel ini terletak pada alur yang cepat dan penuh aksi. Setiap bab menghadirkan tantangan baru yang membuat ketegangan terus meningkat. Selain itu, penulis juga membangun dunia yang unik dengan aturan dan sistem sosial yang menarik. Karakter Thomas digambarkan sebagai sosok pemberani dan penuh rasa ingin tahu. Sementara karakter pendukung lainnya memiliki peran penting dalam perkembangan cerita. Bahasa yang digunakan cukup sederhana, sehingga mudah diikuti terutama oleh pembaca remaja. Novel ini juga mengangkat tema tentang keberanian, kerjasama, kepemimpinan, dan perjuangan menghadapi situasi yang tidak pasti. Pesan-pesan tersebut membuat cerita tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan nilai positif bagi pembacanya. Secara keseluruhan, The Mess Runner merupakan novel yang sangat menarik bagi penggemar genre petualangan, misteri, dan fiksi ilmiah. Dengan alur yang menegangkan, dunia yang unik, serta berbagai teka-teki yang memancing rasa ingin tahu, buku ini mampu memberikan pengalaman pembaca yang seru dan sulit untuk dilupakan. Demikian esensi buku The Mess Runner, karya James Dashner. Dari Pro 2 Purwokerto untuk Indonesia.

99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai, selamat siang teman Pro 2 di siang hari yang semakin panas ya. Panas sekali, mungkin kamu yang di luar ya. Untuk segera meminggirkan diri ya, karena takutnya nanti kamu kepanasan gitu kalau misalnya di tengah jalan ya kan. Nah, ini sambil kamu minggir ya, sambil kamu makan siang, terus juga beristirahat, mungkin lagi rebahan, angin-anginan gitu kan, di depan kipas atau di depan AC. Nah, ini aku bakal temenin kamu nih sama Feni di santai siang hari ini ya, hari Senin ini. Aku bakal kasih kamu info-info menarik dari dunia kuliner ya, pastinya bakal kasih kamu rekomendasi dan juga fakta-fakta tentang dunia kuliner. Habis itu juga aku kasih informasi dari dunia olahraga ya, ada Piala Dunia juga. Terus sampai di informasi entertainment nih, ada banyak banget artis-artis yang lagi comeback sama single terbarunya gitu. Nah, buat kamu mungkin yang penasaran ya, update apa aja sih yang bakal aku kasih di santai siang hari ini, makanya stay tune terus di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Malam-malam sendirian, terus mulai ngerasa overthinking. Duh, mending stop deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, mending gabung bareng kita di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Kita punya segalanya buat kamu. Pengen sehat luar dalam? Ada Dialog Kesehatan. Lagi banyak beban pikiran? Keluarin semua di Curhatnya Pro 2. Gila bola! Pantengin update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka film? Kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang mau sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru? Ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa seni. Kita punya apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadikan malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantengin terus Jaga Malam hanya di 90 FM Pro 2.

0: Mediodía.
1: Santai siang.
0: Santai siang.
2: Informasi pertama ya teman-teman berdua dari dunia kuliner nih. Ada dari khasiat ikan dewa nih. Kamu udah tahu belum kalau ada yang namanya jenis ikan dewa? Ini yang ternyata berkhasiat dan jadi lauk wajib bangsawan Nusantara sampai Tionghoa loh. Jadi ikan dewa ini yang jadi lauk wajib ya. Biasanya masyarakat ini mengenal ikan ini dengan nama torosoro atau gariang hingga salmon Jawa ya. Mungkin di antara kamu ada yang lebih familiar sama nama-nama itu ya dibandingkan dengan nama ikan dewa. Dan kandungan protein asam amino albuminnya di ikan dewa ini udah diakui sejak zaman dinasti Ming sebagai antibiotik alami dan juga penyembuh luka. Ikan endemik ini juga jadi pahlawan lingkungan ya, karena hanya bisa hidup di air mata hutan yang lestari tuh. Jadi gak semuanya ini ya, gak semuanya tuh bisa jadi tempat habitatnya si ikan dewa ini gitu. Dan ada nama lain juga ya dari ikan dewa, seperti tadi ada salmon Jawa, terus juga torosoro ya, ikan batu sampai gabus atau lainnya. Nah ini tipe ikan ini dewa laksana, dewa saja, dan harga ikan dewa sebesar 1 kilogram ini mencapai 1,5 juta rupiah loh. Ya ampun, 1 kilonya itu udah 1,5 juta. Makanya ini khasiatnya banyak gitu ya, karena gizinya ini udah diakui sejak dinasti Ming. Nah ini untuk gizi-gizinya ya, mungkin bakalan disampaikan nanti ya setelah oh ini ada gizinya. Dosen Fakultas Perikanan ini dan Kelautan Universitas Airlangga Surabaya ya, Feril Hasan ini mengakui kalau ikan endemik air tawar memang memiliki potensi untuk dikembangkan, begitu pula dengan nilai ekonomisnya. Jadi ini memang selain harganya yang lumayan ya, karena daging dan rasanya ini yang kaya akan gizi. Banyak konsumen ini bilang rasa dagingnya ini gak kalah enak dari ikan salmon ya, karena harganya juga 11-12 sama ikan salmon ya. Dan dalam sebulan ini bisa menerima permintaan lebih dari 2.000 sampai 5.000 benih ikan dewa. Dan benih ikan ini dihargai 1.000 per sentimeter panjang ukuran ikan. Dan satu ekor benihnya ini sekitar 3.000 sampai 7.000. Makanya gak heran kalau misalnya 1 kilonya ya, ini kalau misalnya udah gede-gede, ini dihargain 1.500.000. Nah mungkin buat kamu teman produk ya, yang pengen gitu kan, pengen cari atau kepo ya sama rasa ikan dewa, atau tadi apa torosoro ya, gariang atau salmon Jawa, ini kayak apa sih rasanya, katanya sih gak beda jauh ya sama salmon, karena kandungan protein asam amino albuminnya nih pada ikan yang begitu berkhasiat buat obat alami, kayaknya menarik juga ya. Tapi kalau misalnya dipikir-pikir secara kantong kering ini sih kayaknya agak-agak pikir-pikir lagi ya.

0: badan kamu gitu aja dipamerin.
1: Ih, iya, sok cantik lagi. Lihat tuh hidungnya, kayaknya hasil operasi deh.
0: Ih, iya benar, gak natural. Ih, males.
2: Berhati-hatilah dalam berkomentar. Stop menebar hoax, stop cyberbullying. Mari menjadi generasi yang bijak dan pintar dalam bersosial media.
3: FM Purwakarta, teman terbaik kamu.
4: New single.
5: You single.

0: Santai siang.
1: Kali ini ada informasi tentang kuliner, tapi tentang dunia kesehatan juga. Jadi gabungan ya antara kuliner dan juga kesehatan nih. Karena menurunkan lemak tubuh ya, ini ternyata kan gak harus lewat obat diet yang mahal ya teman berdua ya, tapi bisa dengan melakukan perubahan pola makan kamu secara rutinnya gitu kan. Jadi sayuran ini punya peran penting krusial dalam proses ini karena sifatnya ini yang tinggi serat terus juga rendah kalori sampai kaya nutrisi pendukung metabolisme. Dan beberapa jenis sayuran ya seperti bayam terus juga kangkung sampai selada hijau ini sangat-sangat direkomendasikan untuk membantu proses pembakaran lemak di dalam tubuh kamu. Selain itu brokoli juga jadi pilihan utama ya karena kandungan serat dan juga proteinnya yang cukup tinggi sehingga sangat efektif banget ya dalam mendukung kesehatan secara menyeluruh. Ada lagi pilihan sayuran lain yang gak kalah hebat ya adalah wortel yang punya serat larut dan juga serat tidak larut untuk membantu menurunkan berat badan secara alami. Jadi wortel ini bukan cuma bisa menyehatkan mata kamu ya karena punya vitamin A, tapi juga punya serat larut dan juga serat tidak larut yang bisa menurunkan berat badan kamu. Ada juga kemang kol nih yang jadi pilihan lain ya karena mengandung senyawa indoles untuk mengatur hormon sekaligus mengurangi penumpukan lemak di area perut. Dan ada lagi buncis yang rendah kalori juga serta selada dengan kandungan lutein yang terbukti efektif juga dalam melunturkan lemak membandel. Tapi ini bukan untuk sabun cuci piring ya, ini untuk lemak yang ada di tubuh kamu gitu. Dan mengonsumsi variasi sayuran tersebut secara konsisten ya bisa jadi cara paling simple buat mendapatkan tubuh yang lebih sehat dan proporsional tanpa harus merasa terbebani. Nah itu buat mungkin kamu ya produk yang lagi on proses diet ya. Tadi ada beberapa rekomendasi sayuran yang bisa kamu tambahin nih di piring makanan kamu.

0: setiap hari.
1: Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari.
2: Jangan bergerak.
3: Diam.
2: Apa ini?
3: Kami dari Satuan Reserse Narkoba. Bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
2: Mana buktinya, Pak?
3: Coba.
1: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba.

0: Siang.
1: Santai siang.
0: Santai siang.
2: Informasi terakhir ya teman-teman berdua dari dunia kuliner nih. Biasanya kalau kamu makan ini kan gak cuman kayak karbohidrat aja sama protein gitu ya. Biasanya ada tambahan-tambahan nih kayak toppingnya gitu kan, ataupun kondimennya. Nah ini ada daftar kondimen yang paling juara ya di dunia versi Taste Atlas yang baru aja dirilis ya. Dan kabar baiknya adalah kondimen asal Indonesia ini juga masuk ke dalam daftar tersebut. Ada apa nih? Ada bawang goreng asal Indonesia yang sukses menempati posisi pertama loh, keren banget kan. Jadi bahan pelengkap yang cuma dari irisan bawang merah digoreng ini emang udah diakuin punya kemampuan istimewa ya buat naikin level rasa masakan kamu nih jadi makin gurih dan juga aromatik tentunya. Selain itu ada juga cuka balsamico nih dari Italia yang proses pembuatannya ini sangat telaten ya, lewat fermentasi di tong kayu selama belasan tahun sampai dapat tekstur kental dan juga rasa yang berkelas. Nah itu untuk makannya aja kayaknya agak repot ya, agak effort banget karena harus nungguin belasan tahun gitu, harus difermentasi dulu soalnya. Dan selain ada cuka balsamico dan juga bawang merah ya, ada juga berbagai bumbu legendaris dari China nih yang kayak kecap asin sengco dan juga pasta tahu panjang ya, yang juga ikut masuk daftar berkat sejarah panjang dan juga rasa umaminya yang kuat banget. Gak ketinggalan ada mustard khas Jerman yang resepnya udah ada sejak abad ke-18 serta garam laut Maldon ya asal Inggris yang punya banyak bentuk piramida unik tanpa adanya rasa pahit. Sementara itu terakhir ada saus olesan kaya rasa ya macam Lutenitsa dan juga Acvar dari wilayah Balkan yang juga melengkapi jajaran kondimen yang dianggap paling berpengaruh buat nemenin hidangan daging ataupun roti di meja makan seluruh dunia. Nih bangga gak sebagai warga Indonesia, kita biasa makan bawang goreng ternyata diakuin lo secara global juara satu lagi.

0: Boring banget. Dengerin lagu di radio enak kali ya, sambil baca novel. Tapi pengennya request lagu yang banyak. Bisa gak ya?
1: Bisa banget lah. Join aja di Pro2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro2 Hitlist setiap hari jam 10 sampai jam 12 siang, hanya di Pro2 FM Purwokerto. Teman terbaik kamu.
2: Pro2 FM Purwokerto.

0: siang.
1: Santai siang.
0: Santai siang.
2: Teman Pradua masuk jam 1 ya, ini artinya untuk santai siang sekarang adalah informasi dari dunia olahraga nih, dibuka dari Menpora Erick Thohir ya, yang secara resmi ini membuka ajang Asian Boxing U19 dan juga U23 Championship 2026 di Basket Hall Gelora Bung Karno Senayan di hari Minggu kemarin. Dan acara olahraga yang berlangsung mulai tanggal 5 sampai 16 Juli ini jadi bukti nyata ya kalau misalnya Indonesia ini makin dipercaya lagi untuk menggelar event internasional yang bergengsi. Tercatat ada delegasi dari 20 negara Asia ya yang hadir dengan total peserta mencapai 488 orang. Selain sebagai ajang kompetisi di ring ya, kejuaraan ini juga menjadi wadah buat mempererat persahabatan antar bangsa dan juga sarana untuk bertukar pengalaman bagi seluruh delegasi yang hadir di Jakarta. Dan penyelenggaraan kejuaraan ini punya nilai strategis juga untuk meningkatkan standar olahraga tinju di seluruh kawasan Asia lewat persaingan yang sehat. Melalui ajang seperti ini, para petinju muda punya kesempatan untuk mengasah kualitas tekniknya serta mental bertanding mereka ya di level internasional biar semakin matang lagi. Dan target utamanya adalah untuk mempersiapkan para atlet ini biar mampu meraih prestasi maksimal, terutama dalam mengejar medali emas ya, dan juga di ajang Olimpiade mendatang. Kolaborasi antara Federasi Tinju se-Asia ini diharapkan bisa terus berjalan lagi supaya pembinaan atlet muda ini bisa tetap konsisten, terus juga bisa melahirkan bintang-bintang baru yang membanggakan di kancah dunia. Nih, informasi menarik banget kan buat kamu teman Pro 2 yang mungkin lagi tertarik banget di dunia boxing.

FM Purwokerto. WhatsApp 0813273122. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: apaan nih? Ah, revisi lagi, sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi, gak ada yang ngertiin deh, sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi, teman Pro 2. Lagu yang asik bakal temenin kamu pas siap-siap pagi sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temenin kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.

Santai Siang. Santai Siang. Informasi kedua ya dari dunia olahraga nih, datang dari Timnas Voli Putri Indonesia yang baru aja menyelesaikan laga perempat final AFC Girls Championship ya 2026 melawan Thailand dengan hasil yang kurang maksimal ya, sayang banget. Dan dalam pertandingan yang digelar di Nakhon Ratchasima tersebut, Indonesia ini harus mengakui keunggulan tuan rumah ya Thailand setelah menelan kekalahan 3 set langsung. Tapi walaupun sempat kasih perlawanan sengit dan juga menyamakan kedudukan di set pertama, Thailand ini tetap bisa menjaga ritme permainan dengan tenang dan juga menutup babak pembuka dengan skor yang cukup meyakinkan. Memasuki set kedua ya, performa tim asuhan Venisa Dwi Oktaviani serta kawan-kawan ini kelihatan agak menurun karena beberapa kesalahan teknis yang bikin lawan dapat poin ini jadi lebih mudah. Dan Thailand pun mendominasi jalannya laga sampai sempat memimpin poin cukup jauh dan juga menang dengan skor cukup telak di set tersebut. Harapan sebenarnya sempat muncul nih di set ketiga ya, waktu Indonesia menunjukkan grafik permainan yang lebih baik dan juga sempat unggul, tapi sayangnya Thailand ini balik lagi konsisten sampai akhirnya mengunci kemenangan di akhir laga. Hasil ini pun menandai akhir dari perjuangan tim Indonesia di babak perempat final turnamen tersebut.

0: teman-teman berdua. RRI jadi pemegang hak siar terestrial audio Piala Dunia di Indonesia.
1: Indonesia
0: dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2020.

yang seru di sini. Ada bolokes, testimoni, di balik bola Piala Dunia, Gibbleman versus Mesin, dan masih banyak program menarik lainnya. Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM Purwokerto. Pro 2 FM Purwokerto.

Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

yang udah berumur 41 tahun ini tetap jadi andalan Portugal buat membuktikan kalau misalnya insting golnya ini belum habis meskipun gak lagi aktif berlari menyisir lapangan kayak dulu lagi. Di sisi lain, Spanyol punya Lamine Yamal ya, remaja berusia 18 tahun yang sedang dalam performa terbaiknya sebagai motor serangan di sisi sayap kanan. Perbedaan usia 23 tahun di antara keduanya ini bikin laga terasa sangat ikonik karena mempertemukan sang legenda senior dengan talenta muda yang baru aja memulai masa kejayaannya. Dan bicara soal rekor pertemuan ya, kedua tim ini punya catatan yang terbilang seimbang dalam 10 pertandingan terakhir dengan masing-masing mengantongi 2 kemenangan. Portugal pun punya modal mental yang bagus juga karena sempat mengalahkan Spanyol di final UEFA Nations League lewat adu penalti dalam pertemuan sebelumnya. Dan langkah Portugal ini menuju babak 16 besar juga cukup meyakinkan ya, setelah berhasil menyingkirkan Kroasia meski sebelumnya hanya lolos sebagai runner-up grup.

0: sore-sore pengen tetap happy. Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Akademik Forum. Ada pengingat dan penyujuk hati juga loh di Tasbih. And let's pick up and improve your English skills at English Corner. Gak cuma itu, kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temani kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru, insightful, asik pokoknya.
1: Pro 2 FM, Purwakarta.

0: Bahagia Santai Siang. Santai Siang.
1: Informasi terakhir dari dunia olahraga ya teman Pro 2. Kali ini ada pertandingan uji coba antara Timnas Indonesia U17 melawan Malaysia di Stadion Manahan Solo ini berakhir dengan skor imbang 1-1. Sejak awal laga nih, tim asuhan David Nascimento ini emang tampil cukup agresif buat nyerang pertahanan lawan, tapi beberapa peluang bagus nih sempat didapatkan lewat aksinya Dolphy Solosa ya, dan juga Chico Jericho yang sayangnya belum berbuah gol karena bola ini masih kena tiang gawang atau bisa diamanin sama kiper lawan. Jadi meskipun mendominasi jalannya pertandingan dan terus menekan, skuad Garuda Muda ini baru bisa memecah kebuntuan di babak kedua setelah terus berusaha nyari celah di lini belakang Malaysia. Gol yang ditunggu akhirnya datang di menit ke-79 lewat sontekan Damar Trikusuma yang sigap banget nyamber bola di depan gawang ya, dan keunggulan ini sebenarnya hampir bawa Indonesia menang, tapi sayangnya Malaysia berhasil menyamakan skor di detik-detik terakhir masa injury time lewat skema sepak pojok. Dan gol balasan pun yang tercipta di akhir laga itu membuat kemenangan yang udah di depan mata harus buyar begitu saja. Hasil seri ini pastinya jadi bahan evaluasi ya buat tim kepelatihan, supaya para pemain ini bisa lebih fokus lagi dalam menjaga pertahanan sampai pertandingan benar-benar selesai.

do this, but I have seen this song before.

92,2 suka dengerin lagu yang ini. Ini

FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

Santai Siang. Santai Siang. Kita beralih ya ke dunia entertainment nih sekarang. Ada Malik and the Essential. Nih di mana para personel Malik ya and the Essential ini ngerasa terharu banget pas habis nonton pertunjukan perdana teater musikal Senja Teduh Pelita. Jadi grup musik yang udah ada sejak 2002 ini enggak nyangka kalau misalnya lagu-lagu lawas mereka ini bisa divisualisasikan dengan apik banget lewat cerita tentang perjuangan dan juga harapan. Ada pula Widi Puradireja ya selaku drummer nih bahkan sampai nangis pas adegan lagu Sayap karena ngerasain sisi personal yang dalam banget dari karya tersebut. Ina juga bilang kalau misalnya pencapaian ini bikin karya mereka punya umur yang lebih panjang dan juga bisa dinikmati dalam bentuk seni teater yang beda dari biasanya. Pertunjukan ini juga merangkai 16 lagu pilihan ya yang dikurasi sama sutradara Nuya Susantono, termasuk lagu-lagu side B yang jarang banget dijadiin hits utama. Alur cerita sendiri dari Senja Teduh Pelita ini fokus ke petualangan sekelompok anak di sebuah kota yang hampir mati buat nyari orang tua mereka. Berkat sudut pandang baru yang ditampilkan di panggung, Angga sebagai vokalis ini jadi kepikiran nih untuk membawakan lagu-lagu yang jarang banget dinyanyiin kayak Aurora di konser mereka nanti. Dan buat yang pengen nonton, musikal ini masih tayang sampai tanggal 12 Juli 2026 di Graha Bakti Budaya Taman Ismail Marzuki. Dan bisa dinikmatin mulai dari anak umur 4 tahun tuh. Masih lama ya, ini masih 1 mingguan lagi. Cus kalau kamu mau nonton Malik and the Essential Senja Teduh Pelita.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju.
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Mending bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
4: Bandaira.
5: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.

0: Apaan sih nih orang?
1: Kamu lagi lihat apa sih sampai dahinya berkerut gitu?
0: Nih kak, lihat deh orang ini. Pede banget bikin konten tutorial makeup. Padahal orangnya hitam. Mana rambutnya keriting lagi. Ih.
1: Astaga sis, gak boleh gitu tahu. Hari gini kok masih lihat orang dari fisiknya aja? Itu namanya diskriminasi. Setiap orang punya hak untuk membuat karya, selagi itu positif. Ingat ya, Indonesia itu negara penuh keberagaman. So, perbedaan warna kulit, golongan, suku, dan agama harusnya bukan jadi alasan untuk merendahkan orang lain.
2: Perbedaan bukanlah alasan untuk saling meremehkan. Bukankah Pancasila mengajarkan kita untuk saling bertoleransi dan menjadikan keragaman sebagai kekayaan Indonesia?

0: siang. Santai siang. Santai siang.
1: Lanjut lagi ya teman berdua, masih dari dunia entertainment nih. Kali ini ada The Resonance Children's Choir atau TRCC ini yang baru aja mengukir prestasi luar biasa dengan meraih gelar Grand Prize Winner di ajang Bela Bartok International Competition di Hungaria. Dan tim paduan suara anak asal Indonesia ini tampil sangat memukau banget ya di bawah arahan konduktor Afi Priyatna. Selain dapat gelar juara umum, TRCC ini juga sukses membawa pulang juara pertama untuk kategori Children's Choir dan Free Program dengan skor yang sangat tinggi. Sang konduktor pun gak ketinggalan, dapat penghargaan khusus ya untuk interpretasi lagu kontemporernya yang dinilai sangat ekspresif banget oleh para juri di sana. Dan berkat kemenangan besar ini, TRCC ini dipastiin bakal mewakili kompetisi tersebut untuk maju ke babak final Europe Grand Prix for Choral Singing tahun 2027 di Italia. Kesuksesan ini benar-benar berhasil banget ya, hasil kerja keras karena para penyanyi muda ini harus membawakan karya musik kontemporer yang punya tingkat kesulitan yang tinggi banget, dan performa mereka ini juga dapat pujian langsung dari Duta Besar Republik Indonesia untuk Hungaria yang menilai teknik vokal mereka nih serta musikalitasnya sangat amat berkelas. Dan hal ini tentunya membuktikan kalau misalnya talenta muda Indonesia ini bisa bersaing dan bersinar di panggung musik internasional dengan kualitas yang gak main-main tuh. Keren banget kan teman-teman berdua. Ada satu kabar membanggakan banget ya dari TRCC nih yang masih muda-muda ya tapi punya talentanya yang luar biasa.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni? Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

0: Siang. Santai siang. Santai siang.
1: Masih terkait dengan dunia musik ya. Sekarang ada yang boyband yang selalu dar-dar-dornya BTS yang dinobatkan mendapatkan gelar tamu kehormatan dari pemerintah kota La Plata di Argentina menjelang konser mereka di bulan Oktober besok. Dan keputusan ini diambil secara bulat ya sama para anggota dewan melalui sidang pleno dan diawasi langsung oleh wali kota Julio Alak. Guna memastikan segala persiapan ini mulai dari pengamanannya sampai akomodasi ini berjalan lancar. Dan gelar spesial tersebut diberikan karena pengaruh budaya grup ini yang udah mendunia banget, serta kontribusi besar mereka dalam menyuarakan hak anak muda dalam mempererat pertukaran budaya internasional.

sampai tangga lagu mingguan. Pencapaian luar biasa ini tentunya membuktikan kalau misalnya popularitas BTS ini tetap stabil dan terus mencetak rekor baru sebagai artis dengan posisi puncak terbanyak sepanjang tahun 2026.

Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earle. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earle mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earle sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.

0: Santai siang.
1: Teman Pro 2, ternyata udah hampir jam 2 ya. Sayang banget ini artinya untuk santai siang sesi pertama hari ini barengan sama Feni harus udahan dulu. Makasih banyak buat kamu ya yang udah join sama Feni tadi dari Pro 2 Hitlist dari jam 10 sampai jam 12, terus lanjut lagi di santai siang jam 12 sampai ini hampir jam 3. Tapi tenang aja, santai siangnya belum berakhir sampai di sini karena nanti bakal dilanjutin sama Kakak Elsa di santai siang sesi terakhir. Terus lanjut lagi ke sore ceria sampai jam 7 malam. So buat kamu, stay tune terus di 99 Pro 2 FM Purwokerto. Teman terbaik kamu, aku Feni. Pamit undur diri dulu. See you and bye.

Plat nomor merupakan identitas sebuah kendaraan. Kodenya berbeda-beda di setiap wilayah. Ada B, AB, L, dan sebagainya. Apa yang menjadi pertimbangan menggunakan huruf-huruf tersebut untuk kode wilayah kendaraan? Mengutip laman auto2000.co.id, dimulai di Pulau Jawa tahun 1811, Inggris berhasil merebut Batavia dari Belanda. Inggris mengirimkan pasukan sebanyak 26 batalion. Setiap batalion ditandai kode A hingga Z. Setelah menduduki Batavia, Inggris menerapkan peraturan berkendara, setiap kereta kuda ditempeli plakat berkode huruf B. Mengapa huruf B? Karena yang menaklukkan Batavia adalah Batalion B. Demikian pula plat kendaraan dengan dua huruf seperti AB untuk Yogyakarta yang ditaklukkan oleh Batalion A dan B. Ini juga diberlakukan pada wilayah lain. Aturan tersebut dipertahankan hingga saat ini.

0: 0811-312-2222 Pro 2 FM X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro 2 PWT Pro 2 FM streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik.

0: Indonesia.
1: Santai siang.
2: 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai Tom berdua, so pasti kali ini ada aku Elsa bakal lanjutin tadi Fanny di Santai Siang. Di sesi terakhir bakal diupdate untuk info lokalan Bar 5 Cakep aja ya. Dan yang pasti masih ditemenin sama lagu-lagu asik buat nemenin jam-jam menanggung kamu, jam-jam rawan menuju pulang. Sabar dulu ya, kita ke lagu-lagu dulu Tom berdua. Nemenin kamu di suasana siangnya Purwokerto menuju sore yang masih cerah banget di luar sana. Ada JKT48 dengan pesawat kertas.

Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.

0: siang.
1: Santai siang.
0: Santai siang.
2: Alright, nomor 2. Kali ini aku ada updatean dulu buat kamu ya. Nah, kali ini kita akan lihat ya dari Persibangga. Ini adalah klub sepak bola Purbalingga ya. Di sini Persibangga ini menang telak 5-1 atas Unaha FC Konawe di laga terakhir grup B untuk babak 8 besar Liga 4 Piala Presiden 2026 di Stadion Sriwedari Solo di hari Minggu sore kemarin. Jadi 5 gol kemenangan Laskar Jenderal Sudirman ini dicetak oleh Arvin Auva di menit 33 dan juga 90+3 ya. Ada juga gol dari Erlangga Adiaksa di menit 46 dan 89 dan juga satu gol dari Usama Ahmad Raihan di menit 74. Sementara dari Unaha ini sempat memberikan satu gol balasan ya lewat penalti dari Aditya Putra di menit ke 58. Tentunya hasil ini memang tidak meloloskan Persibangga ke semifinal, tapi sudah cukup mengantarkan Andre Putra dan kawan-kawan naik kasta ke Liga 3 atau Liga Nusantara di musim depan ya. Dan Persibangga ini menjadi salah satu dari 6 tim yang meraih tiket promosi setelah finish di peringkat ketiga klasemen grup B dalam perolehan total ada 3 poin dari 3 laga. Wah, keren. Semoga di musim depan bisa memberikan penampilan yang lebih baik lagi ya tahun 2022.

Malam-malam sendirian, terus mulai ngerasa overthinking. Duh, mending stop deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, mending gabung bareng kita di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Kita punya segalanya buat kamu. Pengen sehat luar dalam? Ada Dialog Kesehatan. Lagi banyak beban pikiran? Keluarin semua di Curhatnya Pro 2. Gila bola? Pantengin update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka film? Kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang mau sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru, ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa seni, kita punya apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadikan malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantengin terus Jaga Malam, hanya di 90.9 FM Pro 2 RRI Purwokerto, teman terbaik.

0: Mbak, minggir, Mbak. Motorku melewati iki lho, malah nongkrong di trotoar gimana toh, Mbak?
1: Lho, piye toh, Mas? Ya sing salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi ini lho belum laku-laku.
0: Aku itu salah buru-buru lho, Mbak.
1: Lah motor kok lewat trotoar ya enggak bisa. Lah wong motor kok nyasar ke trotoar gimana sih, Mas?
0: Mbaknya ini juga dodolan ya di sini tuh ngapain lho,
1: Mbak? Ya mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
2: Ini kenapa sih, Mas? Mbak kok pada ribut?
1: Ini lho, orang masnya ini wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir. Dia ini naik motor kan di trotoar. Ya salah no ya.
0: Alah, mbaknya ini lho banyak ngomong. Wong aku tuh mau lewat pakai motor lho malah diganggu.
1: Wong dodolan ora iso ngono.
2: Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
1: Ya terus aku harus jualan di mana lho?
3: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan, apalagi kendaraan. Ngerti ya kan?

Kali ini ada yang menarik ya tahun berdua dari Pemkab Kebumen yang terus mempromosikan Kebumen UNESCO Global Geopark ya. Dan tentunya dengan pengembangan spot tourism ya, salah satu upayanya diwujudkan dengan penyelenggaraan GeoFun Run 2026 kategori 5 km yang berlangsung di Kecamatan Karangsambung di hari Minggu kemarin ini ya tahun berdua. Jadi ajang lari yang diinisiasi Karang Taruna Kecamatan Karangsambung ini dipusatkan di kawasan Brin Karangsambung dan diikuti sekitar 500 peserta dari berbagai daerah ya. Ini dari pukul 5 pagi ratusan pelari ini udah memadati lokasi acara dengan menggunakan jersey berwarna biru sebagai identitas peserta. Wow, pasti luar biasa banget ya. Karena rute yang dilalui adalah sepanjang 5 km ini disiapkan panitia emang ngasih pengalaman yang berbeda ya buat para peserta. Jadi selain punya elevation gain sekitar 122 meter, jalur lari juga ngasih panorama hutan pinus, bentang alam geologi, dan juga kawasan yang menjadi bagian dari UNESCO Global Geopark Kebumen. Ui, ini mah makin keren ya tahun berdua. Kalau ada acara kayak kita harus ikutan deh ya.

0: 2. RRI jadi pemegang hak siar terestrial audio Piala Dunia di Indonesia.
1: Indonesia
0: dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2022.

Banyak yang seru di sini. Ada bolokes, testimoni, di balik bola Piala Dunia, Gibbleman versus Mesin, dan masih banyak program menarik lainnya. Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM Purwokerto.

0: Santai siang.
1: Sesi terakhir santai siangnya harus udahan dulu ya tahun perdua, karena abis ini kita bakal beralih ke sore ceria. So pasti bakal ada banyak keseruan sore ceria bersama Pramuka juga edisi Senin ini ya. Jadi buat kamu terus yang di sini, tetap semangat buat berkegiatan, buat menunggu jam pulang juga ya. Nanti aku bakal balik lagi dan terus aja merapat di Pro 2 FM Purwokerto.

0: 081 327 312 22. Pro 2 FM X, TikTok dan Instagram at RRI Pro 2 PWT. Pro 2 FM streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Inilah momen yang ditunggu. Gema Piala Dunia 2026 hadir membawa setiap aksi, setiap gol, setiap emosi. Dengarkan hanya di RRI Purwokerto. Gema Piala Dunia 2026.
1: Sembilan musim bulan Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Saatnya kita ikuti Gema Piala Dunia 2026 bersama Elsa. Dan informasi kali ini mengenai pertandingan babak 16 besar Piala Dunia 2026 kembali menyajikan duel dramatis. Inggris berhasil mengamankan tiket ke perempat final setelah mengalahkan tuan rumah Meksiko dengan skor tipis 3-0 dalam laga yang berlangsung sengit di Stadion Azteca, Mexico City. Meskipun sempat tertunda selama 1 jam dan harus bermain dengan 10 pemain, The Three Lions mampu mempertahankan keunggulan hingga peluit panjang berbunyi. Berikut Gema Piala Dunia bersama reporter Vinta Nur Fauzia.
2: Tim nasional Inggris memastikan satu tempat di babak perempat final Piala Dunia 2026 usai menundukkan tuan rumah Meksiko dengan skor tipis 3-2 pada laga babak 16 besar. Pertandingan tersebut berlangsung di Stadion Azteca, Mexico City. Meski sempat mengalami penundaan selama sekitar 1 jam, pertandingan berlangsung sengit sejak menit awal. Inggris membuka keunggulan melalui 2 gol cepat Jude Bellingham pada menit ke-36 dan ke-38. Dua gol tersebut menjadi yang pertama bersarang ke gawang Meksiko sepanjang gelaran Piala Dunia 2026. Tuan rumah kemudian memperkecil ketertinggalan lewat Julian Quiñones pada menit ke-42 sehingga babak pertama berakhir dengan skor 2-1 untuk keunggulan The Three Lions. Memasuki babak kedua, Inggris harus bermain dengan 10 orang setelah bek Cheryl Kwanzaa menerima kartu merah langsung pada menit ke-54 akibat tackle keras. Meski kalah jumlah pemain, Inggris justru mampu menambah keunggulan menjadi 3-1 melalui eksekusi penalti Harry Kane pada menit ke-60. Keunggulan jumlah pemain dimanfaatkan Meksiko untuk terus menekan pertahanan Inggris, di mana tim tuan rumah kemudian mendapat hadiah penalti setelah Harry Kane dinilai melanggar Brian Gutierrez di kotak terlarang. Raul Jimenez yang menjadi algojo sukses menjalankan tugasnya dan memperkecil kedudukan menjadi 3-2. Pada sisi pertandingan, Meksiko terus melancarkan serangan demi mengejar ketertinggalan. Namun rapatnya lini pertahanan Inggris serta penampilan gemilang Jordan Pickford di bawah mistar membuat skor tidak berubah hingga peluit panjang dibunyikan. Hasil ini mengantarkan Inggris melangkah ke babak perempat final, di mana fase berikutnya The Three Lions akan menghadapi Norwegia yang sebelumnya menciptakan kejutan dengan menyingkirkan Brazil melalui kemenangan 2-1. Pertemuan tersebut diprediksi menjadi salah satu laga paling menarik.

0: hari tadi Norwegia sendiri sukses memulangkan tim unggulan Brazil lewat kemenangan dalam laga babak 16 besar Piala Dunia 2026 yang digelar di Stadion MetLife New Jersey, Amerika Serikat, Senin 6 Juli 2026. Dua gol Norwegia ke gawang Seleção dalam pertandingan ini disarankan sang mesin gol, Erling Braut Haaland, pada menit ke-79 dan ke-90. Neymar sendiri memperkecil ketinggalan Brazil pada menit 90 dan 10 lewat titik penalti. Norwegia sendiri membangun serangan dengan lambat dan sabar sehingga mencoba mendominasi penguasaan bola. Brazil sendiri juga bermain sangat bertahan dan Norwegia tampil menekan. Usai gol penalti Neymar, tak ada peluang tercipta. Hingga laga usai, skor 1-2 tak berubah. Brazil tersingkir dari Piala Dunia 2026 usai dikalahkan Norwegia.
1: Demikian Gema Piala Dunia 2026, selengkapnya bisa langsung cek di www.rri.co.id.
2: Demikian rangkaian Gema Piala Dunia 2026 untuk kesempatan kali ini. Terima kasih telah menemani setiap detik euforia sepak bola dunia bersama RRI Purwakarta. Sampai jumpa di Gema Piala Dunia 2026 berikutnya.

0: ceria. Sore ceria. Sembilan puluh sembilan Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai hai teman Pro 2, selamat sore, selamat hari Senin sore ya. So pasti setiap Senin kita bakal ngobrol seru barengan sama teman-teman dari Pramuka ya, yang pastinya bakal sharing tentang kegiatan mereka. Yang pasti dari flyer udah di share ya, kamu pasti udah tahu nih ada 3 teman-teman yang hadir di studio Pro 2. Nah, kita bakal ngebahas tentang cerita di balik seragam Pramuka yang pastinya seru banget ya. Nah, sebelum kita ngobrol lebih jauh, kita harus kenalan dulu dong sama teman-teman yang udah hadir. Boleh mungkin dari sebelah sini ada Kak siapa nih udah hadir?
1: Halo teman-teman RRI Pro 2, perkenalkan nama aku Humaira Rahini Pamungkas. Aku dari SMK Negeri 3 Purwokerto.
0: Oke, dipanggilnya Kak siapa nih?
1: Kak Umay.
0: Kak Umay. Iya. Kak Umay sebagai apa?
1: Saya sebagai Pradana Putri.
0: Pradana Putri. Gimana kabarnya hari ini, Kak?
1: Alhamdulillah baik.
0: Baik. Oke, yang di tengah ada siapa ini?
2: Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Vicky Fardian. Saya sekolah di SMK Negeri 3 Purwokerto. Mm-hmm. Jabatan saya menjadi Pradana Pramuka di SMK.
0: Oke, jadi Pradana Putra ya.
2: Yeah.
0: Ada Kak Vicky, dipanggilnya Kak Vicky.
2: Iya. Yeah.
0: Oke, gimana kabarnya hari ini, Kak?
2: Alhamdulillah baik.
0: Baik ya. Oke, lalu yang di sana di ujung ada kakak siapa ini?
3: Oke, teman-teman, nama saya Deva Bening Lutfiana Rahmakusuma. Saya biasa dipanggil Deva. Saya dari SMK Negeri 3 Purwokerto dan saya di bidang Litef.
0: Oke. Dipanggilnya Kak Deva. Kak Deva ya, dari bidang Litef. Jadi teman-teman ini dari SMK Negeri 3 Purwokerto ya.
3: Iya.
0: Wah, ini berarti nama ambalannya apa nih?
1: Nama ambalannya itu Sudirman Kartini.
0: Sudirman Kartini. Oke. Wah, ini pasti seru banget ya. Udah hadir ada Pradani Putrinya, Pradana Putra, dan juga bidang Litef ya. Oke. Nah, ini mungkin sharing-sharing dulu ya. Ini kan berarti teman-teman sebagai pengurus ya?
1: Iya,
0: pengurus
1: betul.
0: Ambalan kan. Ini udah kelas berapa sih sekarang berarti?
2: Naik kelas 3.
1: Iya.
0: Semuanya?
1: Iya.
3: Yeah. Oh. Naik kelas 12.
0: Naik kelas 12 ya semuanya, yeah. Berarti seangkatan ya.
1: Iya.
0: Yeah. Nah, ini teman-teman masuk ke pramukaan. Kan pramuka itu sebagai ini ya, ekskul yang enggak wajib ya, pilihan ya.
1: Yeah.
0: Nah, ini ada alasannya enggak sih teman-teman tuh suka pramuka? Kenapa memilih pramuka? Mungkin dari Kak Deva dulu boleh.
3: Oke. Yeah. Izin ya kak, kalau saya itu karena saya melanjutkan dari SMP. Okay. Karena waktu SMP saya juga sempat menjadi dewan penggalang.
0: Jadi emang udah masuk pramuka tuh dari SMP.
3: Dari
0: ya?
3: SMP,
0: okay.
3: Bahkan dari SD, cuman SD itu belum terlalu aktif. Lalu SMP dan selanjutnya itu aktif kak.
0: Nah, apa yang bikin kamu akhirnya lanjut lagi pas SMK? Apakah ada sesuatu yang menarik? Apa yang bikin kamu seneng ke pramuka?
3: Satu hal yang saya menarik itu, yang sangat saya semangat itu mengejar Garudanya itu kak.
0: Mengejar Garuda.
3: Iya, mengejar Garuda.
0: Oke. Berarti itu yang bikin kamu semangat terus buat berpramuka ya?
3: Berpramuka.
0: Oke. Kalau Kak Vicky gimana?
2: Sama juga, tapi awalnya itu MI. MI itu bukan pramuka, HW.
0: Okay.
2: Tapi pas masuk ke SMA itu, SMP itu adanya pramuka. Jadi awal mulanya suka jadi pas SMP.
0: Pas SMP ya, yeah. Terus lanjut lagi pas di SMK.
2: Yeah.
0: Nah, apa yang bikin kamu bertahan bahkan sampai jadi pengurus nih?
2: Karena ada kemahnya.
0: Berarti kamu paling suka kemah?
2: Iya.
0: Oke. Tapi emang kegiatan pramuka tuh semuanya seru gak sih?
1: Iya,
0: yeah,
1: seru
0: ya kan? Banget. Gak cuma yang tegas-tegas aja gitu, tapi banyak hal-hal yang menyenangkan ya. Wah, ini kalau Kak Umay, apa yang bikin kamu tuh tertarik, seneng dengan pramuka?
1: Ya, karena emang dari dulu aja sih, dari SD tuh ikut pramuka gitu. Tapi SD gak terlalu aktif, karena dulu gak ikut LT, terus akhirnya gak aktif. Terus di SMP malah diikutin ke pramuka gitu. Terus akhirnya lanjut lagi. Waktu di SMK pun tadinya gak mau join pramuka tuh, mau join OSIS. Tapi kayaknya sayang banget deh kalau gak ngelanjutin pramukanya gitu.
0: Akhirnya
1: ke pramuka.
0: Tapi apa yang bikin kamu betah dan sampai jadi pengurus?
1: Karena seru aja sih, seru. Terus partnernya juga teman-temannya asik gitu, jadi bertahan.
0: Oke, jadi sebenarnya bukan hanya soal pramukanya aja, tapi teman-teman di dalamnya ya.
1: Iya, betul.
0: Wah, ini pasti solid banget nih teman-teman ya.
1: Aduh,
0: pasti asik banget ya. Tapi kesan pertama teman-teman masuk ke pramuka ya, apalagi di SMK nih. Kesan pertama masuk ekskul pramuka tuh seperti apa sih? Mungkin dari Kak Umay dulu gimana?
1: Seru banget sih, seru. Terus kayak asik. terus menantang gitu loh. Jadi lanjut terus gitu.
0: Oke, okay. Apa sih yang paling asik kegiatan pramuka yang kamu suka?
1: Kemah sih, kalau sama lomba-lomba kayak gitu itu asik.
0: Oke, okay. Asik banget ya. Kalau Kak Vicky, kesan pertama masuk pramuka tuh kayak gimana?
2: Gugup tentunya, okay. Karena laki-laki sendiri awalnya.
0: Oke. Okay.
2: Terus nambah satu baru lah itulah mulai berubah gitu, gugupnya udah nggak terlalu gugup.
0: Oke, okay. Tapi seiring berjalan waktu, berjalan lancar ya.
2: Yeah. Okay. Karena sudah ada tambahan teman laki-laki.
0: Ada temennya lagi yang laki-laki. Oke. Kalau Kak Deva gimana?
3: Kalau aku sama aja ya, Kak, pastinya seneng. Terus jadi waktu di SMP tuh yang belum diajarin dan di SMP tuh diajarin tuh lebih asik yang di SMK.
0: Okay.
3: Karena biasanya kalau di SMP itu kan jalannya itu dengan pembina ya. Sedangkan kalau di SMK itu menantang, itu tuh jalan sendiri.
0: Oh, lebih mandiri ya.
3: Iya, mandiri.
0: Keren. Nah, tapi teman-teman kan sebelum ikut pramuka, apalagi di ambalan sekarang ya ibaratnya, atau mungkin pandangan teman-teman lihat pramuka itu dulu sama sekarang ada bedanya enggak?
1: Ada.
0: Gimana kamu, Mai?
1: Kalau dulu itu waktu belum masuk pramuka, kayak, iya apa sih pramuka bikin item kayak gitu. Terus
0: Panas.
1: Galak banget, dipusap-pusap kayak gitu. Tapi setelah masuk, wah.
0: Apa nih yang bikin wah? Apa nih?
1: Ketagihan.
0: Malah justru bikin ketagihan.
1: Iya. Walaupun kita juga di push up gitu, tapi tetap asik aja gitu.
0: Oke, okay. Jadi gak semenyeramkan sebelum gabung ya.
1: Iya, betul.
0: Banyak senengnya ya kan. Oke, okay. Kalau Kak Deva gimana? Ada gak sih perubahan apa ya, sudut pandang kamu ngeliat pramuka sebelum kamu gabung sama sesudah masuk di ambalan?
3: Kalau aku itu pertama kali gabung kayak, apa sih anak pramuka tuh kayak ngelihatnya ya, dispend, terus gitu kan ya Kak?
0: Sering minta dispend ya, oke.
3: Iya, sering minta dispend gitu. Buat apa, emang kalian bisa ngejar akademik di seberangi dengan pramuka gitu ya. Terus saat aku masuk gitu ya Kak, ternyata bisa, gak sesulit itu kok. Gak sesulit pandangan kita dari luar ya.
0: Iya, jadi akhirnya kamu bisa apa ya, menebus apa kayak benteng. Kayaknya ternyata nyoba, wah ternyata gak seburuk kita
3: itu.
0: Pikiran kita gitu ya, oke. Kalau Kak Vicky gimana? Ada gak sih perubahan? Apalagi mungkin yang siswa laki-laki gak terlalu banyak kayak yang gabung ya. Nah, ada gak perubahan kayak sebelum kamu masuk sama pas kamu udah masuk pramuka, pandangan kamu berubah gak soal pramuka?
2: Berubah sih. Karena pas sebelum masuk pramuka itu masih terlalu gugup karena kebanyakan perempuan. Nah, pas masuk pramuka itu udah melatih gugupnya udah enggak terlalu gitu.
0: Oke, jadi lebih percaya diri juga ya.
2: Iya, percaya diri juga.
0: Woy, keren. Tapi emang sebenarnya emang benar sih apa yang teman-teman bilang ya. Pramuka tuh bikin kita belajar banyak hal, belajar tadi percaya diri, terus komunikasi sama teman, kayak hal-hal yang mungkin di pikiran kita kayak kayaknya enggak asik deh. Tapi ternyata pas masuk tadi kata Kak Umay bikin ketagihan tahun Pro 2. Ya ampun, seseru itu berarti ya. Nah, tentunya ini buat kamu tahun Pro 2 nanti kita bakal lanjut ke segmen 2. Jadi buat kamu yang mungkin baru aja gabung, teman-teman yang lagi gabung boleh ramein live chat juga, nanti kita bakal sapa-sapa ya. Kita juga masih live streaming di YouTube RRI Purwokerto, jadi terus aja di sini.

0: apaan nih? Ah, revisi lagi. Sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh, sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi, teman Pro 2. Lagu yang asik bakal temenin kamu pas siap-siap pagi sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temani kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.

0: Seru banget ya Tompro 2, kita udah ngobrol-ngobrol nih di segmen 1 barengan sama teman-teman dari SMK Negeri 3 Purwokerto yang pastinya dengan kegiatan mereka awal-awal masuk pramuka ya, ternyata macem-macem ya ekspektasinya, kayak wah kayaknya serem deh, kayaknya melelahkan, kayaknya terlalu apa namanya bikin item gitu ya, tadi sempat di mention tapi sebenarnya enggak juga, malah justru lebih banyak menyenangkannya ya. Dan kayaknya sebelum lanjut ngobrol kita bakal sapa-sapa dulu nih teman-teman yang gabung di live chat, yang gabung ikut meramaikan ya. Halo, ada Kak Nurbaiti. Apakah teman-teman kenal?
1: Enggak.
0: Oh, berarti ini pendengar nih ya. Yeah, ada juga Kak Muhammad Rafael nih. Yeah. Kenal juga ya?
1: Kenal itu Kak.
0: Oke, oke. Hai. Terus juga ada Kak Almira. Ada juga Kak Eratasi, terus juga ada Kak Diansah. Ini Kak Diansah ikut nanya juga nih di live chat ya, mungkin teman-teman bisa bantu jawab ya. Okay. Ini Kak Diansah tuh bertanya nih, mau tanya dong, selama ikut pramuka ada gak sih kegiatan fisik berat yang teman-teman gak bisa lakuin? Kira-kira kayak respon pembina atau pelatih tuh seperti apa? Ada gak tuh kegiatan fisik yang sampai teman-teman gak bisa ngelakuin?
2: Kalau untuk itu, enggak ada sih Kak. Mm-hmm. Semuanya itu masih termasuk basic-basic gitu ya Kak. Itu contohnya kayak push up, sit up, itu paling yang paling menjadi hukuman itu guling-guling Kak.
0: Oke. Okay.
2: Itu pun guling-guling itu enggak setiap kita latihan itu selalu melakukan hal itu Kak. Okay. Biasanya itu kalau mau pendidikan terus ada yang kesalahan yang benar-benar fatal dan itu diulang-ulang terus, itu pasti kita melakukan itu.
0: Okay.
2: Tapi itu masih kita dalam batasan ya, kamu kan di luar batasan lagi.
0: Okay. Jadi teman-teman Kak Vicky atau Kak Umay mau menambahkan juga?
3: Tidak.
0: Aman?
3: Aman
1: sih. Sama, ya udah. Paling kayak gitu aja.
0: Okay. Jadi sebenarnya emang kegiatan pramuka juga gak yang seberat itu ya, fisiknya ya.
1: Enggak.
0: Tadi pun kayak misalnya push up itu kan sebagai bentuk punishment ya, biar lebih disiplin juga kan. Kalaupun menurut aku pun, kalaupun ada fisik dan mungkin pesertanya udah gak kuat, kayaknya gak dipaksain juga ya.
1: Disuruh mundur kan langsung, takut mundur kenapa-napa.
0: Betul, karena pasti disesuaikan juga dengan kondisinya gitu ya Kak Diansa. Semoga bisa menjawab ya. Nah ini ngomongin soal pramuka, teman-teman ngerasa kesulitan gak sih pas adaptasi pertama ya masuk pramuka itu, ada kesulitan gak pas adaptasi? Mungkin gugup, gak percaya diri, ada gak masa-masa kayak gitu? Kak Vicky dulu boleh?
3: Ada tentu, karena itu kan laki-laki cuma dua, ya kebanyakan itu ada 30-an perempuan kan, laki-lakinya cuma dua.
0: Oke. Okay.
3: Jadi mau komunikasi itu sulit.
0: Oke. Terus gimana kamu menangani itu?
3: Mula-mula coba deketin gitu, bicara, kenalan dulu gitu.
0: Oke. Jadi tetap adaptasi ya. Oke. Ini kalau Kak Umay, kamu ada kesulitan gak untuk menyesuaikan diri?
1: Ada sih, waktu awal-awal masuk pramuka di SMK itu karena kayak apa ya, aku tuh anaknya tuh agak susah gitu beradaptasi kalau kalau belum kenal. Nah, terus waktu awal-awal juga takut mau kenalan gitu. Jadi awal-awal tuh sendirian, benar-benar sendirian. Terus sampai akhirnya ditunjuk ikut lomba, terus deket sama dewan, akhirnya adaptasi gitu sama mereka.
0: Oke, akhirnya bisa membaur lagi gitu ya.
1: Okay.
0: Kalau Kak Deva gimana?
2: Kalau aku itu awal-awal emang lumayan susah ya Kak. Tapi sekali dua kali pertemuan itu bisa langsung akrab, karena aku tuh orangnya bisa dibilang
1: extrovert.
0: Oke. Tapi akhirnya bisa membaur gitu ya.
1: Yeah.
0: Tapi ada nggak sih kayak cutting, mungkin kakak tingkat yang menjadi sosok role model atau bisa dibilang kayak panutan teman-teman nih di Ambalan, ada nggak?
1: Ada.
0: Ah boleh ya. Apakah beda-beda? Mungkin dari Kak Deva dulu.
2: Kalau aku itu biasanya ngikutin yang lebih sering kita tatap muka gitu loh Kak. Itu kan biasanya dari dulu kakak tingkat itu kan dari ber-30 gitu ya. Itu biasanya cuman yang kelihatan itu cuman 10 ataupun separohnya gitu kan. Nah, sedangkan kita lebih sering berkomunikasi dengan itu, jelas dia yang menjadi panutan Kak.
0: Oh, kalau yang lain gimana? Kak Uma gimana?
1: Kalau aku ada satu sosok yang apa ya, dari awal banget nemenin, itu namanya Kak Auri.
0: Auri.
1: Kita pun dibilang mirip gitu, kakak adik gitu kan. Waktu awal-awal tuh, waktu aku belum punya temen, itu Kak Auri yang nemenin aku gitu. Terus dibilang kayak, ayo jangan malu-malu, harus beradaptasi. Terus akhirnya kita adaptasi lah, baru kenal sama yang lain.
0: Okay. Jadi Kak Auri bisa dibilang ngebantu kamu di awal juga buat adaptasi ya?
1: Iya, betul.
0: Kalau Kak Vicky ada gak?
3: Hampir semuanya sih, karena kan kata ibuku juga ambil perilaku yang baik-baik.
1: Yang baik.
0: benar.
3: Jangan membeda-bedakan juga.
0: Jadi apalagi ibaratnya kakak tingkat itu menyalurkan banyak ilmu-ilmu ya buat teman-teman juga berjalan di kepengurusan ini juga. Nah, ini kalau soal ngomongin kegiatan ya, kegiatan pramuka kan pasti banyak banget nih. Kegiatan yang paling berkesan yang pernah teman-teman ikuti di Ambalan nih apa nih? Boleh, Kak Vicky dulu boleh.
3: Pelantikan.
0: Pelantikan. Yeah. Apa tuh yang bikin seru, yang bikin kamu seneng sama pelantikan?
3: Karena kan pas angkatan kita dulu kan nggak ada, nggak nginep gitu kan.
0: Oke. Okay.
3: Nah pas angkatan kan pas kita udah menjabat, nah pas pelantikan kan Kak, nah itu udah diboleh nginep.
0: Oke. Okay.
3: Nah, karena udah diboleh nginep, nah udah berarti kan ada api unggunnya.
0: Seru banget ya kemah berarti ya. Oke. Kalau kamu Mai apa kegiatan yang paling berkesan?
1: Yang paling berkesan tuh dulu lomba ini sih temu penegak. Itu lomba pertama waktu masuk pramuka di SMK.
0: Oke, itu lombanya seperti apa tuh?
1: Ya kayak kita tuh ada lomba pioneering gitu. Nah, terus waktu itu yang kelas 10 tuh diambil cuma aku, Vicky sama Aceng apa ya? Ya itu cuma bertiga dari kelas lo. Terus habis itu kita latihan bareng-bareng sama Dewan. Terus Hamin satu kita ngerubah konsep apa ngerubah konsep gara-gara ini nggak baca Juklak Jemis kalau konsep pioneeringnya itu bukan apa itu kendaraan apa ya?
2: Bukan kendaraan tapi rumah adat.
1: Rumah adat ya, harusnya tuh rumah adat tapi kita latihannya tuh waktu itu selalunya kendaraan gitu. Terus waktu udah Hamin satu ngerubah konsep, ternyata bisa juara harapan 2.
0: Wah, padahal berubahnya Hamin satu banget ya.
1: Hamin satu banget itu.
0: Keren. Makanya itu jadi salah satu momen yang paling berkesan juga ya. Oke. Kalau Kak Deva gimana?
2: Kalau aku itu waktu lomba cakra Kak, cakra.
0: Oke, itu lombanya seperti apa?
2: Lombanya itu sama aja seperti yang temu penegak ya Kak Umay. Temu penegak itu di situ tuh ada lomba pioneering, ILM, iklan layanan masyarakat sama teknologi, satunya itu teknologi tepat guna.
0: Oke.
2: Nah, di situ tuh pertama kali aku ikut lomba karena awalnya tuh kalau ditunjuk itu selalu kayak nggak mau lah kan, nggak mau gitu karena aku tabrakan sama eskul yang lain aku nolak kan. Waktu itu juga yang lomba sama Kak Umay itu aku juga sempat ditawarin, cuman di situ aku tabrakan dengan eskul lain jadinya aku ngundurin diri dulu.
0: Tapi pas yang di kegiatan tadi yang kamu sebut

0: mengikuti dan bisa bawa pulang juara juga pastinya. Nah ini kan banyak banget kegiatan nih, terus juga banyak hal-hal yang teman-teman jalani lah ya di kegiatan pramuka. Tapi sebenarnya nilai pramuka apa sih yang mungkin teman-teman udah mulai terapkan di kehidupan sehari-hari ini? Itu kan kalau di pramuka ada Trisatya,
1: Dasa Dharma.
0: Ini nilai yang paling melekat dalam diri teman-teman setelah ikut pramuka tuh apa tuh? Kak Umay dulu boleh.
2: Mungkin apa ya, lebih ke dasa dharmanya aja sih, kayak misal disiplin gitu, atau jadi lebih disiplin, terus lebih cinta sama apa ya, sama orang banyak, terus sama tanaman-tanaman
0: lingkungan.
2: Di lingkungan, mungkin itu sih.
0: Jadi kamu ada kesadaran buat lebih peduli sama sekitar gitu ya.
2: Bertanggung jawab juga.
0: Kalau Kak Vicky itu gimana?
3: Sama juga sih tentang dasa dharma, karena kan saya kan jurusan di perhotelan, nah itu kan harus percaya diri, disiplin, juga harus menjaga kebersihan gitu.
0: Jadi tuh kamu terapkan juga dalam sehari-hari kamu ya. Kalau Kak Dewa gimana?
1: Kalau aku sama juga sejauh ini masih dasa dharma ya Kak, karena umi manusia juga belum bisa melengkapi semua ya Kak, itu bertanggung jawab, disiplin, sama berani sih Kak. Terus kita jadi, dari berani itu kita jadi berani berbicara di depan umum.
0: Tapi sebenarnya ada kesulitan gak, ada kendala teman-teman selama berkegiatan pramuka? Kayak tadi Miss Kadeva sempat mention bentrok nih sama eskula. Ini berarti kan padat banget ya, ikutnya banyak hal gitu. Ada kesulitan gak teman-teman dalam berkegiatan pramuka? Mungkin Kadeva dulu boleh.
1: Kalau aku dulu ada ya Kak, karena itu aku dulu sempat ikut 3 eskul.
0: Banyak banget nih.
1: Tapi sekarang cuman satu Kak.
0: Oh jadi fokus satu sekarang.
1: Satu
0: ya,
1: iya, karena sekarang juga kan ikut yang di cabang.
0: Tambah
1: sibuk ini, tambah waktunya tambah susah untuk diatur.
0: Jadi sebenarnya kendalanya mah di manajemen waktunya.
1: Manajemen waktu.
0: Tapi sekarang udah bisa karena udah
1: fokus ke satu.
0: Kalau Kak Vicky ada kesulitan gak dalam mungkin berkegiatan ya, nyimbangin antara akademik sama kegiatan pramuka, ada kesulitan gak?
3: Ada belajarnya juga ya. Jadi lebih ke eskulnya sih, belajarnya udah gak terlalu gitu.
0: Tapi cara kamu menghadapi kesulitan itu gimana?
3: Mengatur waktu ya kan, membuat jadwal gitu.
0: Jadi dibikin jadwalnya. Kalau kamu mah gimana? Ada kesulitan gak?
2: Ada sih, jujur sampai sekarang.
0: Apa tuh kesulitannya?
2: Iya, karena ikutnya tuh 3 eskul.
0: Banyak juga ya.
2: PMR, MPK, sama pramuka.
0: Itu terus, sibuk semuanya ya.
2: Iya, terus kadang tuh yang bikin susah kalau event barengan gitu.
0: Bentrok ya judulnya. Terus kamu buat menyiasati gimana dong?
2: Ya, aku lebih ke tanggung jawab yang lebih tinggi aja di mana gitu loh. Kalau misalkan di pramuka aku sebagai ketua kegiatannya, berarti aku nggak ambil di PMR sama di MPK-nya gitu.
0: Jadi lebih ke prioritas juga ya.
2: Iya betul.
0: Jadi kita nggak bisa ngambil semuanya nih jadi ketua ya.
2: Nggak bisa.
0: Tetap kita harus punya atur energi, waktu juga dan prioritas juga pastinya. Wah ini keren-keren ya, karena teman-teman berhasil memecahkan masalah dengan solusinya lebih tepat ya, karena akhirnya bisa jalan, akademik juga jalan, ibaratnya gak ketinggalan pelajaran, prestasi di pramuka juga dapet, jadi plus-plus semuanya ya tahun 2. Ih keren banget ya. Nanti kita bakal lagi di segmen ketiga, so pasti buat kamu masih terus di sini, kita masih di Sore Ceria bersama Pramuka.

0: Udah beb, jangan nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya beb? Tisunya udah habis satu pack nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah beb, nih sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari tadi kamu gak pesan makanan. Aku lapar tahu.
2: Sore ceria. Sore ceria. Alright, Om Pradua, kali ini kita masih di Sore Ceria bersama Pramuka. Nah, tadi udah diceritain banyak banget hal-hal menyenangkan yang teman-teman ikuti, teman-teman lakukan, yang paling berkesan ya. Nah, ini kan di Ambalan pasti banyak banget kegiatan. Sebenarnya apa sih membedakan Ambalan teman-teman tadi Sudirman, apa ya Ambalan?
3: Kartini.
2: Sudirman Kartini. Nah, yang membedakan dengan mungkin Ambalan lain, ada gak sih yang ngebedain? Siapa nih Kak Deva? Apa nih?
3: Mungkin kalau dari aku itu dari seragamnya ya, Kak. Mm-hmm. Yeah. Karena biasanya seragam lain itu kan yang warna coklat muda. Mm-hmm. Tapi di Ambalan kami itu masih yang pakai warna kuning.
2: Oke, okay. Jadi identitasnya agak berbeda nih. Yeah. Gitu. Terus ada lagi gak yang membedakan?
3: Terus kalau misalkan masih sangga inti, mm-hmm, belum jadi dewan, itu masih pakai seragam pramuka yang kain, bahannya kain.
2: Okay.
3: Nah, kalau misalnya udah jadi dewan, mm-hmm, itu seragamnya pakai
1: larici.
2: Oke. Okay. Gitu. Jadi ada sedikit perbedaan ya. Yeah. Oke. Okay. Terus kalau dari kegiatan ada yang ngebedain juga enggak?
3: Dari kegiatan itu ada sih Kak, mm-hmm, beberapa, tapi itu cuma namanya aja sih Kak.
2: Istilahnya aja ya. Oke. Okay. Tapi mas sebenarnya intinya mah juga sama gitu
3: intinya
2: ya.
3: Sama.
2: Oke. Okay. Berarti itu ya perbedaan, mungkin perbedaan sedikit lah ya. Oke. Okay. Nah, ini sejauh ini nih apa sih pelajaran yang paling berharga yang teman-teman dapetin dari ikutan pramuka? Ada enggak sih pelajaran yang berharga banget nih yang teman-teman dapetin ya? Mungkin dari Kak Umay dulu boleh.
3: Kalau aku mungkin kalau waktu dulu, mm-hmm, belum ikut pramuka tuh enggak bisa public speaking gitu loh. Enggak bisa ngomong, yeah, di depan orang. Okay, semenjak ikut pramuka tuh kayak kita dipaksa harus bisa ngomong di depan umum, gitu.
2: Akhirnya terlatih gitu, yeah, ya. Oke. Kalau Kak Vicky gimana?
4: Hampir sama sih Kak. Mm-hmm. Mengendalikan emosi gitu kan. Kan pas di depan kan mesti langsung keringetnya yeah, keluar okay, langsung.
2: Iya, gitu ya. Oke. Tapi akhirnya bisa belajar banyak dan sekarang udah lebih percaya diri ya.
4: Iya, okay.
2: Alhamdulillah. Ini kalau Kak Deva gimana? Ada gak pelajaran yang paling apa ya yang kamu ambil dari pramuka?
3: Sebenarnya sama aja sih Kak, dari public speaking, mm-hmm, sama pengendalian emosi, mm-hmm. Dan yang paling utama itu harus bisa mengambil keputusan yang tepat di saat-saat yang sulit sih Kak.
2: Itu benar-benar.
3: Itu paling ini sih Kak, paling benar-benar diasah banget.
2: Jadi kita dihadapkan dengan situasi sulit apapun, kita harus bisa berpikir gitu ya. Kayak tadi contohnya udah terbukti loh ya, H-1 belajar pionir lagi. Wah itu gokil ya, sampai tapi tetap dapat juara itu kan sesuatu yang luar biasa ya, di momen kepepet tapi kita harus ngambil keputusan cepat gitu ya. Tapi emang di pramuka emang kita dilatih untuk tetap sigap satset ya.
3: Iya betul.
2: Oke. By the way udah ada yang gabung di live chat lagi nih, rame banget, aku suka deh ya. Ada Kak Suprianto ya. Ini Kak gimana sih caranya biar suka pramuka? Nah ini mungkin buat teman-teman di luar sana yang masih berpikir pramuka itu gak menyenangkan. Nah ini biar suka sama pramuka kalau dari teman-teman kayak gimana? Mungkin Kak Vicky dulu boleh.
4: Karena kan pramuka kan banyak kegiatan ya, ada kemah juga lah. Pasti kan pas malam-malam itu kan pasti free.
2: Yeah. Nah
4: itu bisa kenalan di stand lain gitu.
3: Tenda lain.
1: Anjang sana.
2: Jadi ibaratnya apa berrelasi gitu ya. Jadi temennya banyak banget ya
3: pastinya
2: ya. Oke, kalau dari Kak Umay biar suka pramuka.
3: Mungkin kalau aku ya biar suka pramuka tuh apa ya? jangan takut buat mencoba hal baru gitu.
1: Iya.
3: Dicobain dulu aja masuk pramuka, pasti nanti ketagihan.
1: Nah, tuh,
3: dijamin ketagihan.
1: Kalau Kareva mau menambahkan, gimana sih caranya biar suka sama pramuka?
5: Kalau aku tuh jangan nilai pramuka dari lembar luarnya aja ya. Kita harus lihat juga dalamnya gimana. Solidaritasnya, kekompakannya, kerjasamanya,
3: kekeluargaannya.
5: Gitu, Pak. Apalagi kalau teman-teman ini udah ikut kemah itu, kalau enggak bisa ngulang itu pasti aduh dejavu banget ya gitu. Kita dulu kami pernah di posisimu.
1: Iya. Tapi memang benar sih, ibaratnya harus berani nyoba ya.
5: Jangan takut.
1: Jangan takut ya. Nanti kalau udah nyoba nyemplung jadi kebablasan nih sampai ke pengurus sampai bahkan mungkin jadi alumnus tetap cinta sama pramuka ya. Biasanya kan kayak gitu ya. Ada kegiatan pramuka ini alumni-alumni pada dateng gitu kan. Karena keluarganya kencang banget juga ya. Solidaritasnya tinggi. Ih, keren. Nah, tentunya nih buat teman Pro 2 yang mungkin masih berpikir bingung ya mau ekskul apa ya. Mungkin bisa jadi pilihan itu pramuka, karena pramuka sekarang jadi ekskul pilihan ya. Yang bisa teman-teman ikuti. Nah, ini mungkin pesan buat adik-adik nih, pesan buat adik-adik tingkat nih itu seperti apa? Mungkin biar tertarik dengan pramuka atau seperti apa, boleh silakan dari Kak Umay dulu.
3: Kalau dari aku, teman-teman jangan lupa join pramuka ya, karena pramuka itu seasik itu. Cobain aja.
1: Dari Kak Deva, pesan buat adik-adik.
5: Okay. Jangan lupa join pramuka karena pramuka itu enggak semenyeramkan itu kok adik-adik.
1: Benar. Kak Vicky menambahkan, boleh.
4: Jangan lupa join pramuka juga karena kelihatannya sih emang push up gitu kan. Coba kalian masuk terlebih dahulu.
5: Kan menilai sendiri ya.
1: Baru deh tahu kalau udah masuk ya.
3: Apalagi ada Vicky nih.
1: Ini prima donna ya nih.
3: Iya betul.
5: Baru ada Kak sang bintang.
1: Oi, sang bintang gokil. Tapi emang seseru itu ya. Jadi pertemanan di pramuka pun juga asik, seru ya. Kekeluarganya kuat banget juga ya. Oke. Mungkin dari Kak Umay mau ngasih salam-salam juga nih buat teman-teman atau kak pembina, boleh juga.
3: Buat buat kakak pembina, buat adik-adik CDA calon dewan ambalan, apa ya, ada salam nih dari kita gitu.
1: Oke, tetap semangat ya.
3: Ya, tetap semangat. Jangan keluar sebelum purna.
1: Oke. Kayaknya aku juga perlu minta kata-kata hari ini dari Kak Deva sama Kak Vicky. Kak Deva dulu boleh. Kasih dong kata-kata hari ini buat penyemangat.
5: Oke, kata-kata hari ini adalah, hari ini penuh ceria, jangan lupa dikenang selalu.
1: Jangan lupa dikenang selalu. Siap. Kalau Kak Vicky ini kayaknya udah mempersiapkan banget kata-kata hari ini.
4: Enggak, ini udah pasaran ini.
3: Apa tuh
1: kata-kata hari ini?
4: Kejarlah cita-cita bukan cinta-cinta.
1: Boleh. Ini Kak Umay mau nambahin juga kata-kata hari ini?
3: Kalau aku, sempurna itu diciptakan bukan dicari.
1: Keren. Tepuk tangan buat kita semuanya. Keren. Luar biasa banget ya teman-teman dari Ambalan Sudirman Kartini yang luar biasa dari Pangkalan SMK Negeri 3 Purwokerto. Ini seru banget, tapi enggak kerasa waktu udah habis. Aduh, tadi pas di awal deg-degan kayak aduh gimana. Ini udah habis. Enggak kerasa kan? Tapi yang pasti thank you banget. Terima kasih banyak Kak Umay. Terima kasih Kak Vicky. Terima kasih Kak Deva. Oke. Semoga nanti ada kesempatan buat sharing-sharing lagi ya. Di topik apapun itu, nanti semoga ada kesempatan buat teman-teman sharing di sini lagi. Yang pasti buat kamu Tom Pro 2 yang baru aja nonton ketinggalan, tenang, kamu bisa nonton lagi di YouTube RRI Purwokerto ya. Langsung gas, jangan lupa di subscribe juga. Ya udah deh, sekarang kita pamit dulu. Terima kasih banyak. See you and bye-bye.

Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6.000 jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit, sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat. Di antaranya, menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan serta kemampuan, disiplin dan tidak boros dalam membelanjakan uang, serta hidup lebih hemat, terukur, untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.

FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.

0: Sekarang sih kita update dengan info lalu lintas ya teman Pro 2 untuk wilayah Purwokerto dan sekitarnya. Ini dari pantauan CCTV Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Dan yang pasti kita akan dengarkan langsung dari sisi ATCS Room yang akan melaporkan. Kali ini ada Kak Faris. Halo, selamat sore Kak Faris.
1: Halo, selamat sore Kak.
0: Oke, langsung saja kira-kira seperti apa nih situasi dan kondisi lalu lintas untuk Purwokerto dan sekitarnya.
1: Baik, selamat sore teman Pro 2. Di sini saya Faris dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Akan menginformasikan langsung situasi arus lalu lintas di kota Purwokerto dan sekitarnya. Langsung saja kita melihat dari pantauan CCTV kami, yaitu di Simpang Kebon Dalem pada sore hari ini terpantau ramai lancar. Arus lalu lintas didominasi oleh kendaraan sepeda motor dan juga mobil pribadi. Dan juga kita melihat lagi yaitu di Simpang Gor Satria, dari arah utara maupun sebaliknya terlihat kenaikan volume lalu lintas yang didominasi oleh kendaraan sepeda motor tentunya. Dan kita melihat lagi yaitu di Simpang Patriot, di Simpang Patriot pada sore hari ini juga terpantau ramai lancar. Dan kita melihat lagi itu di Simpang Karanglo. Di Simpang Karanglo pada sore hari ini aktivitas kendaraan didominasi oleh kendaraan sepeda motor, mobil pribadi, truk, dan bus mendominasi pada sore hari ini. Dan kita melihat lagi itu di Simpang Museum BRI sampai dengan Bundaran Tugu Gadar Ucapolo, tepatnya di underpass Kota Purwokerto, dan kendaraan mulai mengalami kenaikan volume lalu lintas yang cukup signifikan, terutama didominasi oleh kendaraan mobil pribadi. Kami imbau kepada seluruh teman Pro 2 yang sedang beraktivitas pada sore hari ini, tentu saja untuk tetap waspada dan berhati-hati saat berkendara. Utamakan faktor keselamatan berkendara, aman berkendara, serta selamat sampai tujuan. Dan juga satu lagi pesan saya yaitu berkendara dengan bijak dan pulang dengan selamat. Baik itu sih Kak, info lalu lintas dari kami Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Saya kembalikan lagi ke studio RRI Pro 2.
0: Oke, baik, terima kasih Kak Faris untuk informasi lalu lintas pada sore hari ini dan selamat beraktivitas kembali.
1: Siap.
0: Oke, dan untuk teman Pro 2, kau bisa ikuti setiap hari untuk info lintas di jam 7 pagi dan jam 5 sore tentunya bersama Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas.

Pro 2 Purwokerto dengan esensi buku. The Mass Runner, karya James Dashner, adalah novel fiksi ilmiah dan petualangan yang menawarkan cerita penuh misteri dan juga ketegangan. Novel ini mengisahkan Thomas, seorang remaja yang terbangun di sebuah tempat bernama Glade tanpa ingatan tentang masa lalunya. Ia kemudian menyadari bahwa dirinya terjebak bersama sekelompok remaja lain yang hidup di tengah labirin raksasa dan juga berbahaya. Sejak awal cerita, pembaca langsung disuguhkan berbagai pertanyaan yang memicu rasa penasaran. Mengapa mereka berada di sana? Siapa yang menciptakan labirin tersebut? Dan bagaimana cara keluar dari tempat itu? James Dashner berhasil menjaga misteri tersebut hingga akhir cerita, sehingga membuat pembaca terus ingin mengetahui kelanjutannya. Kelebihan utama novel ini terletak pada alur yang cepat dan penuh aksi. Setiap bab menghadirkan tantangan baru yang membuat ketegangan terus meningkat. Selain itu, penulis juga membangun dunia yang unik dengan aturan dan sistem sosial yang menarik. Karakter Thomas digambarkan sebagai sosok pemberani dan penuh rasa ingin tahu. Sementara karakter pendukung lainnya memiliki peran penting dalam perkembangan cerita. Bahasa yang digunakan cukup sederhana, sehingga mudah diikuti terutama oleh pembaca remaja. Novel ini juga mengangkat tema tentang keberanian, kerjasama, kepemimpinan, dan perjuangan menghadapi situasi yang tidak pasti. Pesan-pesan tersebut membuat cerita tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan nilai positif bagi pembacanya. Secara keseluruhan, The Mass Runner merupakan novel yang sangat menarik bagi penggemar genre petualangan, misteri, dan fiksi ilmiah. Dengan alur yang menegangkan, dunia yang unik, serta berbagai teka-teki yang memancing rasa ingin tahu, buku ini mampu memberikan pengalaman pembaca yang seru dan sulit untuk dilupakan. Demikian esensi buku The Mass Runner, karya James Dashner. Dari Pro 2 Purwokerto untuk Indonesia.

0: sore-sore pengen tetap happy. Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Akademik Forum, ada pengingat dan penyejuk hati juga loh di Tasbih, and let's pick up and improve your English skills at English Corner. Gak cuma itu, kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temani kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru, insightful, asik pokoknya.
1: Radio FM Purwakarta.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Tekegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

Jam-jam pulang kerja ya nomor 2 ini sore-sore. Terpantau ya cukup padat sebenarnya jalan-jalan di Purwokerto. Karena emang ya serentak ini jam pulang gitu ya. Tapi buat kamu yang masih ada kerjaan di kantor, masih ada urusan di luar, it's okay, gak apa-apa, diselesaikan satu persatu ya. Dan aku masih bakal temenin kamu di rangkaian sore ceria sampai nanti beres di jam 7 aja. Nanti aku juga bakal live di TikTok loh seperti biasa. Jadi jangan lupa di follow dulu biar kamu gak ketinggalan informasinya, info-info kita live ya. Karena kita sehari tuh live 4 kali berarti ya, setiap penyiar yang siaran tuh bakal live ya, termasuk aku nanti mungkin habis maghrib ya Tom Pro 2. Jadi setelah beres maghriban udah tenang, bisa deh aku menyapa kamu yang gabung di TikTok. Jangan lupa di follow ya di @rari_pro2pwt.

0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tiga macam orang yang tidak akan ketakutan pada hari kiamat, yang penuh dengan huru hara dan tidak akan dihisab ke atasnya. Mereka berjalan dengan penuh gembira di atas timbunan kasturi hingga semua orang selesai dihisab. Tiga macam orang itu adalah seorang yang membaca Al-Quran semata-mata karena Allah dan kemudian mengimami orang banyak di dalam sholat, sedangkan mereka sangat senang kepadanya.
1: Purwakarta, teman.

Baru-baru ini dari rumah produksi Wahana Kreator ngerilis trailer film drama terbaru. Judulnya Seni Merayu Tuhan yang diadaptasi dari buku laris karya Habib Jafar tahun 2002. Kabarnya bakal tayang di bioskop nanti 13 Agustus. Dan emang film itu menyoroti krisis eksistensial dan juga perjalanan spiritual generasi muda dalam menghadapi kehilangan dan juga pencarian makna hidup. Jadi melalui karakter-karakter yang disampaikan gitu ya, ini benar-benar nunjukin bagaimana titik terendah dalam hidup seseorang tuh justru jadi awal mula sebuah titik balik yang besar ya. Jadi emang kisah ini kan cukup rame ya, apalagi buat kamu para pecinta buku ya yang udah baca Seni Merayu Tuhan gitu ya, Tom Prada, begitu dalam makna dari film ini ya. Dan film naskahnya sendiri ini cukup menyentuh ya, ini ditulis oleh Rino Sarjono bersama juga dengan Salman Aristo, ada Gina S. Nur, dan juga di sini Gina ini berperan sebagai produser eksekutif ya. Dan untuk kursi produser sendiri nanti ditempati oleh Salman Aristo dan juga Sigit Pratama tahun 2002. Dan memang selain jadi adaptasi yang dinanti-nanti, film ini juga bakal menandai tonggak penting dalam industri perfilman lokal sebagai debut penyutradaraan bagi Cesa David Lukmansyah yang dikenal luas sebagai penyunting gambar atau editor papan atas yang udah ngantongin 3 piala Citra FFI ya. Wah, ini bakal jadi debut di kursi sutradara temen Produa. So kita tunggu aja nanti perilisan resminya di bioskop ya di tanggal 13 Agustus 2026.

Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untuk

0: Kim Kasik. Goal!
1: Teman berdua, RRI jadi pemegang hak siar terestrial audio Piala Dunia di Indonesia.
2: Indonesia
1: dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2020.

0: Yang seru di sini ada bolokes, testimoni, di balik bola Piala Dunia, Gibbleman versus Mesin, dan masih banyak program menarik lainnya. Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM Purwokerto.
1: Pro 2 FM Purwokerto.

0: Titipane wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget.
2: Perasaan lo fasi deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
2: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'ima ati sayyidina Muhammadinil wasilata wal fadila wab'ashu ma'kuman mahmudan alladhi wa'ada innaka la tuhliful mi'ad. Artinya, ya Allah Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang telah didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah engkau

Selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk teman Pro 2, terutama di wilayah Purwokerto dan sekitarnya. Barangkali teman-teman masih ada di perjalanan, alangkah baiknya untuk mampir ke rest area atau masjid terdekat ya. Karena waktu maghrib ini terbatas, jadi jangan ditunda apalagi di skip dan tetap dalam situasi yang aman pastinya teman Pro 2. Dan sekarang masih bareng sama Elsa, aku masih bakal temenin kamu sampai jam 7 dan masih di sore ceria. Thanks.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara sekian banyak anjuran istighfar yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, ada istighfar yang disebut dengan Sayyidul Istighfar. Inilah istighfarnya para nabi dan rasul. Istighfar yang dilakukan bukan semata-mata karena dosa yang telah dilakukan oleh seorang hamba, melainkan istighfar yang justru dilakukan dalam konteks kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa ini sering dibaca oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di setiap pagi dan sore hari. Bahkan beliau memberikan jaminan garansi surga yang begitu indahnya. Siapa yang membaca Sayyidul Istighfar di waktu pagi, kemudian meninggal dunia di siang harinya, maka Allah sudah membangunkan untuknya sebuah istana di surga. Siapa yang membacanya sore hari, kemudian malam hari meninggal dunia, maka Allah sudah membangunkan untuknya satu istana di surga. Rasul kemudian berujar, Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani wa anna abduka, wa anna ala ahdika, wa wa'adika mastata'tu, a'udu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka binikmatika alaya, wa abu'u bidambi, faghfirli, fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Istighfar yang satu ini perlu untuk kita hafal, kita baca, kita fahamkan, tentu saja selanjutnya kita laksanakan makna yang ada di dalamnya. Saya Sukari Amtilah, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 312222
1: Prodo FM
0: X, TikTok dan Instagram @RRI_Pro2PWT
1: Prodo FM
0: streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

ceria. Sore ceria. Halo teman berdua, back again with Elsa. Kali ini aku ada updatean seru buat kamu. Salah satu musisi legend, this is a Beyonce. She is Beyonce yang baru aja ngasih kejutan buat para penggemarnya, asik. Padahal bentar lagi kan dia juga bakal ngerayain 20 tahun birthday ya, yang tentunya baru aja rilis Morning Dew ya, yang pastinya ini bakal luar biasa banget. Single itu jadi karya original pertama dia setelah 2 tahun terakhir ya, setelah album Cowboy Carter di 2024 dan juga ngebuka hitung mundur selama 60 hari menuju perilisan peringatan 20 tahun album Iconic ya, yang dijadwalkan nanti rilis di 4 September. Widih. Nah, tau gak sih lagu ini tuh ditulis bareng sama Pharrell Williams, ada The Dream, ada Darius Dixon, yang pastinya diproduserin sama Beyonce sama Pharrell langsung ya. Nah, yang bikin unik adalah ini sebenarnya lagu ini tuh udah diciptakan di periode penggarapan birthday di 2006, tapi baru dirilis di edisi peringatan ini setelah 20 tahun teman-teman. Uniknya, jadi lagu ini jadi penghormatan Beyonce kepada para penggemar sekaligus ngebawa kembali energi penuh confidence yang menjadi ciri khas era birthday ini ya. Yang pastinya ini album ini pertama kali dirilis itu bertepatan sama ulang tahun ke-25nya Beyonce dan langsung debut di puncak Billboard kala itu. Gokil banget ya. Dan tentunya perilisan Morning Dew ini ada juga MV, video liriknya ya, yang pastinya udah rilis juga. Asik. Ternyata dikasih banyak kejutan sama Beyonce ya tahun 2022. Kita tunggu aja ya untuk perayaan 20 tahun di September nanti.

teman-teman Pro 2. Pagi kamu gak lengkap tanpa sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Di sepada, kamu bakal dapetin info yang dekat sama hidup kamu. Mulai dari info cuaca terkini, ada juga update lalu lintas biar perjalanan kamu tetap aman, lancar, dan bebas drama. Gak cuma itu, Sepada juga hadir dengan program prioritas yang penting buat kita semua. Dari kita Indonesia yang penuh toleransi, moderasi beragama biar tetap rukun walau berbeda, sampai tanggap bencana yang bikin kita selalu siap dan peduli. Sepada juga tegas lawan narkoba, peduli lingkungan hidup, serta angkat budaya dan pariwisata Indonesia yang keren dan membanggakan. Semua dikemas ringan, seru, dan pastinya kekinian. Jadi jangan lupa, mulai pagimu dengan Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10. Stay smart, stay positif, dan tetap Pro 2.

0: sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan Ayana, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.

Ada satu film yang lagi rame banget ya tahun 2022. Genrenya lebih ke thriller, jadi agak serem gitu ya. Ada film Obsession. Obsession ini baru aja mencetak rekor dengan meraup 7 triliun rupiah untuk box office global. Wih, ini jadi capaian luar biasa. Karena emang film yang disutradarai oleh YouTuber ada Cory Barker ini diproduksi dengan anggaran cuma 750 ribu dolar Amerika atau sekitar 13 miliar. Tapi udah meraup untung sampai 7 triliun. Jadi udah berlipat-lipat ya. Setelah 2 bulan tayang di bioskop, Obsession ini udah ngumpulin 245 juta dolar Amerika dari bioskop di Amerika. Sama di pasar global juga cukup tinggi ya. Dah, saat sebagian film mulai sepi penonton, nah justru Obsession ini naik gitu. Jadi selama libur hari kemerdekaan Amerika pun ini masih cukup tinggi ya peminatnya tahun 2022. Jadi emang film thriller ini kan tayang di Mei dengan pendapatan pembukaan cukup impresif ya. Sebenarnya enggak yang gimana-gimana banget ya, 17 juta dolar gitu ya. Emang ini jadi sebuah film yang luar biasa banget ya. Nah, banyak ulasan positif nih dari para penonton ya, apalagi yang gengsi-gengsi yang nge-share di media sosial, akhirnya bikin film ini tuh naik ya. Makin banyak yang penasaran sama Obsession ya tahun 2022. Katanya sih seru banget ya. Tapi kalau thriller aku kayaknya agak enggak berani ya tahun 2022. Apakah kamu udah ada yang nonton film Obsession ini? Boleh sharing nantinya ya.

Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.

Salah satu ajang musik jazz yang ditunggu-tunggu banget itu kan Prambanan Jazz Festival ya. Niki baru aja tampil di sana dan melalui media sosial pribadinya ya, dia ini ngegambarin pengalaman bernyanyi di kawasan warisan budidaya atau warisan budaya maksudnya ya, di Candi Prambanan. Itu jadi momen yang megah banget, kayak mimpi ya, tahun pro-2. Dan dia kan naik sebagai headliner juga ya di hari kedua, di Sabtu malam minggu kemarin ya kan. Dia tampil dengan memukau banget, keren banget ya, aksi panggungnya luar biasa. Dan itu jadi salah satu yang ditunggu-tunggu juga ya. Nah, dalam foto yang dia posting pasca dia tampil gitu ya, dia menyampaikan rasa terima kasih kepada masyarakat Jogja terlebih ya, yang menyelenggarakan festival karena dapat kesempatan yang luar biasa ini ya, tahun pro-2. Gokil banget ya. Tapi emang Niki ini kan jadi salah satu musisi yang, aduh, dia enak banget sih, lagu-lagunya juga asik banget ya, tahun pro-2. Nah, kabarnya dia juga konfirmasi rangkaian agenda pertunjukan musim panasnya ya, Summertime 2026 ya, di Guangzhou, China, yang udah dikonfirmasi ya, dia bakal ngelar konser hari Rabu besok ya, teman pro-2. Asik. Habis ini memang Niki ini bakal disibukkan dengan beberapa penampilan di festival, dan ya, kita tunggu juga karya-karya barunya Niki ya, tahun pro-2. Sambil itu kayak bakal puterin lagunya Niki deh ya. Salah satu lagu yang enak banget juga, yang asik banget, ada Back Burner kali ya. Waduh, ini siapa nih yang Back Burner nih? Waduh, agak-agak set tapi enak deh buat kamu ya.

0: Ini apa, Mas? Kenapa ada bukti transfer sebesar ini?
1: Tenang, sayang. Ini investasi buat masa depan kita. Biar kita kaya.
0: Kaya gimana, Mas? Ini transfer 50 juta uang dari mana, Mas? Mas diam-diam menabung, tidak kasih tahu aku selama ini. Mas, aku belum pernah kamu kasih uang sebesar ini. Kamu malah transfer ke akun Binari investasi bodong ini. Ini uang 50 juta, Mas. It's my dream, Mas. It's my dream.
1: Kamu percaya saja, sayang. Ini buat kita.
0: Itu tipu, Mas. Binari option ini bukan trading, Mas, tapi judi. Trading itu butuh ilmu. Harus paham buy sell, stop loss, analisis fundamental, teknikal, dan perlu strategi. Kalau hanya tebak naik turun itu gambling, Mas.
1: Terus ini gimana, sayang?
0: Mas, sesuatu yang menjanjikan hal yang terlalu instan itu harus dicurigai, Mas. Harus dicurigai.

Tengkulak memiliki peran penting dalam acara gawai padi sebagai simbol kesucian, kebersamaan, dan penghormatan dalam tradisi masyarakat Dayak. Tuak yang biasanya terbuat dari fermentasi nira atau beras disajikan dalam ritual adat sebagai bagian dari persembahan kepada leluhur dan roh penjaga sebagai wujud syukur atas panen yang melimpah. Dalam prosesi gawai padi, air tuak juga digunakan untuk menyambut tamu, mempererat hubungan sosial, dan menciptakan suasana keakraban di tengah perayaan. Selain itu, tuak melambangkan rasa hormat dan penghargaan terhadap adat, sehingga keberadaannya tidak hanya sebagai minuman, tetapi juga sebagai elemen penting dalam memperkuat nilai-nilai budaya dan tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun.

Udah hampir jam 7 tahun Pro 2, saatnya sore ceria, udahan dulu. Tapi abis ini kita bakal relay ke Pro 2 Jakarta. Bakal ada music live chat, nanti barengan sama Usi Sulistiawati yang bakal ngobrol-ngobrol seru di jam, berapa nih? Sampai jam 8 maksudnya. Jadi buat kamu bisa enjoy di sana ya. Bentar lagi juga bakal ada ngobrol-ngobrol di TikTok ya. Jadi jangan lupa follow juga media sosial kita di Atrari Pro 2 PWT. Dan nanti malam, jaga malam sama kakak Aris ya. Jadi terus hanya di sini Tom Pro 2. Sekarang saatnya aku Elsa pamit undur diri. See you and bye bye.

0: 99.2 FM Purwokerto. WhatsApp 081-327-312222. X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Teman-teman Pro2 suka dengerin lagu yang ini?

0: Selamat malam.
1: Halo, halo, halo Indonesia, selamat malam.
0: Yuk, kita ketemu lagi di MLC Music Live Chat di malam hari ini, teman pro 2 Suara Indonesia.
1: Yoi, di hari Senin ini tanggal 6 Juli 2026.
0: Wah, besok diskon nih.
1: 77 bener. 77 bener, gak salah.
0: Gimana hari Seninnya, teman pro 2?
1: Yoi, semoga lo baik-baik aja dan semoga lo gak dimarahin bos ya.
0: Amin, amin. Semoga nyantai-nyantai aja. Tapi ini yang sekolah enak nih.
1: Kenapa?
0: Masih libur.
1: Oh ya bener sih. Bener ya, bangun siang.
0: Bangun siang.
1: Gak ngerjain PR. Iya bener. Dengan sepatu rodamu.
0: Hei, siap dong. Oke deh, kalau gitu teman bro 2, yes. Seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol nemenin kamu yang lagi liburan atau lagi jalan-jalan atau lagi di rumah aja.
1: Yo,
0: segala macam gitu ya.
1: Kita bakal ngobrol-ngobrol 1 jam ke depan barengan sama
0: ini salah satu band yang genrenya adalah pop punk.
1: Yoi, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Romansa.
0: Jadi pastiin buat kamu yang pengen nanya-nanya bisa langsung merapat di WhatsApp di 0811-800-105.
1: Atau bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
0: Betul bang, atau mau pro 2. Jadi jangan kemana-mana dulu, pastikan pantengin terus di Salsima dan juga pro 2 FM Suruh Indonesia.
1: Betul sekali, kita akan balik lagi di MLC Music Live Chat.

0: teman berdua, masih sama kita berdua, Davi Prada dan juga pastinya Edil.
1: Yoi, dan malam hari ini kita sudah tidak berdua aja karena kita sudah barengan sama Romansa. Gokil, rame banget bro ya.
0: Ini bener-bener. Ada berapa orang nih? Coba kita absen dulu ya.
2: Ayo, siapa? Saya
1: Boleh.
2: Nyala aman. Halo, saya Ocin nyanyi di Romansa.
0: Halo Ocin.
1: Halo.
3: Saya di sebelahnya Ocin ada Bunti main drum.
4: Oke. Halo, saya Alex main bass di Romansa.
0: Alex, bass.
5: Saya Yos Bonar di gitar vokal.
0: Bonar. Dan terakhir
6: Joe di gitar.
0: Oke, Joe di gitar. Berarti ada 5 orang di sini ya. Nama produ bayangin aja kita dalam studio. Ini studionya berapa kali? 3x3 meter kali ya? Roman, apa kabar? Gimana kabarnya? Aman ya?
1: Gokil. Hari ini ngapain aja? Berarti berapa radio hari ini?
0: Radio keberapa ini kita tuh?
5: Muter-muter bener.
0: Kita tanya pertanyaan yang belum ditanya sama orang-orang dong.
1: Apa tuh?
0: Tadi gimana? Macet apa enggak?
4: Tadi ada kebakaran motor, Pak.
0: Oh, enggak.
1: Beneran?
2: Apa ini,
1: Bok? Oh, iya.
2: Apa, Bok?
3: Enggak. Jangan. Enggak, sekalian ngajarin juga. Tadi kan ada motor kebakar. Jalan. Gue bilang, wah menyala abangku gitu.
0: Oh iya,
3: Ocin jangan.
0: Jadi
3: buat teman-teman hal-hal yang
2: gak boleh diucapin,
3: kata-kata yang tidak akan diucapin.
4: Nah itu kalian minta yang pertama di yang belum dibicarain orang-orang kan?
0: Iya itu.
2: Kebakar terus menyala abangku.
0: Iya Pak, untung gak jangan parkir sini bang gitu. Lagi kebakar.
1: Lagi kebakar malah kena tilang ya.
0: Iya, jangan terlalu semangat, masa digituin?
1: Iya bener.
0: Lagi kebakar.
1: Oh iya, udah.
0: Oke, dan pastinya Romansa baru aja ngeluarin EP terbaru ya. Anyway, ini EP keberapa berarti?
5: Perdana
1: ya.
0: Oke.
1: Okay. Wow.
0: Sebelum-sebelumnya berarti single-single doang atau gimana?
5: Ya, single yang kita rilis di awal dan akumulasi jadi EP.
0: Betul.
1: Oh.
0: 5 tahun itu, dengan total 5 tahun itu?
6: Enggak sih. Kalau dulu itu kayaknya ini deh, misi interpretasi. 5 tahun itu kita pernah ngeband bareng sih.
1: Oke.
6: Berempat ya, berempat gitu.
0: Iya.
5: Kita berempat.
3: Summerlin.
0: Itu udah tahu tuh. Bener-bener. Oh, jadi tuh ini bikin baru, project baru apa gimana sih sebenarnya?
6: Iya, baru.
0: Oke, jadi ini udah berapa lama berarti kalau project Romansa ini?
6: Setengah tahun ya dari
5: kalau
6: November.
0: Oh baru kan?
6: Desember 2025.
1: Oh wow.
0: Gue kira tuh side projectnya Summerlin, tapi yang udah lama gitu. Malah Summerlinnya yang naik. Gue kira gitu tadinya yang 5 tahun itu. Ternyata salah
2: kita
0: ya.
2: Kita baru bikin, terus kita rilis single pertama itu tanggal 26 Desember 2026.
0: Oh
2: memang. 2025.
0: Nah, jadi pertanyaannya, kenapa bikin Romansa? Padahal sebenarnya sama-sama popang gitu kan?
6: Sebenarnya sih Romansa awalnya tidak mengarah ke nuansa musik popang sih sebenarnya.
0: Oke.
6: Makanya sebenarnya di track yang EP ini nuansa lagunya atau genrenya tuh bermacam-macam gitu. Warna lah.
1: Oke, lebih variatif ya berarti di sini ya. Benar-benar. Tapi sebenarnya kalau Romansa sendiri itu apa? Ini kan S-nya 2 berarti kan?
6: Benar.
1: Nah, itu apa tuh sebenarnya?
3: Apa sih singkatannya?
0: Ada singkatan.
1: Oh, ini singkatan.
2: Singkatan.
0: R.
2: Roman enggak. Bisa. Rombongan manusia
3: perkasa.
0: Oh, wah.
6: Kenapa S-nya 2 biar dingin?
1: Biar
2: rombongan manusia perkasa baru hari ini juga.
0: baru nemu juga ya.
3: Kenapa Romansa?
2: Kenapa
3: Romansa?
0: Kenapa?
3: Oh ya, jadi Romansa tuh artinya kan sebelumnya kita Summerlin.
0: Oke.
3: Okay. Itu kan bahasa Inggris.
0: Yep.
3: Gitu. Okay. Nah, kita di side project yang ini tuh mikir biar beda namanya Indonesia banget. Gitu. Terus gue nyari kata-kata yang memang bagus banget artinya gitu dan belum dipakai ya, somehow nemu Romansa.
0: Yeah.
3: Karena artinya juga kan bagus ya.
0: Yeah.
3: Tentang hubungan romantisasi gitu bersama manusia, sepasang manusia, dan itu bisa di siapa aja gitu. Terus kenapa S-nya 2? Ya biar trademark aja sih.
0: Biar beda juga ya.
1: Benar.
0: Oh gitu. Tapi seru juga sih. Maksudnya kalian bikin jadinya akhirnya bikin band baru gitu ya, quote on quote gitu. Tapi apa pertama kali yang kayak gue pengen bikin project baru nih. Soalnya kan pasti kan ini tadinya keputusan satu orang tiba-tiba jadi kompak gitu kan. Siapa yang nyetusin?
3: Kata siapa satu orang?
2: Tidak ada.
5: Tahu dari mana lu?
3: Bukan keputusan satu orang kayaknya, karena satu. Oh enggak.
0: Triggernya satu orang.
3: Lebih ke ini sih. Kalau di Summerlane itu kan memang sudah genrenya popang.
0: Popang, yes.
3: Nggak tahu ya, kalau udah gitu tuh mau ngapa-ngapain jadi cukup sulit kan. Mau bikin musik yang gimana gitu. Yeah. Nah di Romansa memang sebebas itu. Okay. Jadi nggak ada batasan genre atau apa. Ya okay. Gitu. Makanya kalau nanti ada waktu didengar EP-nya itu ada yang pop banget, ada yang elektronik.
0: Yeah.
3: Terus yang diselesai itu juga nuansanya popang. Jadi kita pengen explore se-explore mungkin gitu.
0: Wow, ruang bebas geraknya di sana.
1: Bener. Genrenya nggak dipatenin lah istilahnya lah. Ya. Bener. Oke.
0: Okay. Sebenarnya popang melekat di Summerlane itu blessing disguise juga ya. Jadi di sisi lain mungkin jadinya nggak bisa ekspor, tapi di sisi lain orang-orang jadinya ya udah kalau Summerlane itu popang gitu ya.
3: Iya, nice, karena kita juga selain bandnya tumbuh. Kita sebagai musisi juga kan tumbuh ya, denger musik lagi, denger apa, pengen explore lagi. Yeah. Sesimpel ya misalnya gitar, beli efek baru.
0: Oh, oke.
3: Okay. Pengen sound baru.
0: Yeah.
3: Tapi kayaknya kalau di popang nggak masuk atau apa.
0: Yeah.
3: Kayak gitu-gitu aja gitu. Jadi kita coba explore di sini gitu.
0: Oke. Tapi kalau kata Summerlane lovers gimana? Aduh. Mereka gimana? Kaget apa pertama kali keluar? Berarti kan awal tahun ini ya. Itu gimana?
2: Jujur sih kayak ekspektasi mereka pas kita bikin Romansa tuh pasti musiknya ini lagi nih gitu. Mereka ada yang kecewa ya, nggak apa-apa ya, memang bukan dari awal diproyeksi untuk supaya beda gitu.
0: Yeah,
2: kan.
0: Bener.
2: Gitu sih. Tapi lama-kelamaan responnya juga bagus ya, malah buka market baru gitu. Kemarin juga
0: itu tuh.
2: Kita manggung perdana juga terus out banyak wajah-wajah baru gitu dari pendengar kita. Yes, beda banget lah sama yang sampein kemarin gitu.
0: Yeah,
2: bener-bener. Buka market baru bener-bener.
0: Manggung pertama kemarin gimana berarti?
3: Di Lawless Bekasi.
0: Oh, oke. Okay. Seru.
3: Kebetulan kita collab menu burger sama mereka gitu. Jadi
2: malamnya kita showcase.
3: Malamnya showcase, sorenya kita serving di kitchen buat yang datang.
0: Masak juga ya. Main palu gada. Tambah-tambahan emang. Oke deh. Ini teman-teman berdua nanti kita bakal kupas tuntas lah ya tentang EP perdananya ini seperti apa teman-teman berdua. Jadi buat kamu yang main nanya-nanya, WhatsApp terbuka lebar.
1: Yoi, dan kamu bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
0: Betul. Jadi jangan kemana-mana, nanti kita bakal balik lagi tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Chat.
1: Music Live Chat.
0: Oke, masih di MLC pastinya bareng sama Romansa.
2: Yo, sekarang kita ngomongin soal EP terbarunya nih, nah, dari Romansa berjudul Penulis Lagu.
0: Penulis Lagu.
2: Wow, menarik nih ya.
0: Ini tadi gue lihat-lihat katanya ini adalah cerita cinta dari semua personil. Benar apa enggak?
3: Cinta, cinta. Ini kali ya. Gak diwakili kali ya. Bilang bahasanya diwakili.
0: Diwakili.
2: Diwakili.
3: Maksudnya enggak kita semua juga sebenarnya.
0: Oke. Okay. Mm-hmm.
2: Oke.
3: Okay. Ya lu sebagai penulis liriknya interpretasi gimana?
0: Gimana? Yang nulis lirik siapa coba?
3: Bunti.
0: Angkat kaki? Jangan.
2: Jangan susah. Ribet. Cabut ntar dia.
3: Apa, gimana?
0: Berarti lu semua yang nulis dari enggak, lagu di sini ya?
3: Enggak semua sih, most of all aja.
2: Oke. Okay.
3: Dari berapa lagu tuh? Dari 6, gue berapa nulis? 4 lah gitu.
0: 4, oke.
3: Tapi itu pun open discussion terutama sama Ocin karena dia yang nyanyi kan.
0: Iya. Yeah.
3: Jadi disesuaikan juga dengan gaya dia nyanyi gitu. Masuk apa enggak kata-katanya.
0: Oke.
3: Kalau temanya sih kurang lebih cukup random. Tapi memang yang terjadi sehari-hari lah kayak gitu.
2: Oke.
3: Ada di track judulnya Abu-Abu. Itu track kedua, itu menceritakan tentang kurang lebih kayak kecemasan yang berlebihan, anxiety gitu. Itu kenapa judulnya Abu-Abu, karena itu Ocin yang nulis, terus gue baca, entah kenapa gue kayak pas baca itu tuh kayak suasananya kayak lagi mendung. Itu mendung tuh kan panas enggak, hujan juga belum. Tapi kita ada cemas aja gitu. Aduh, mendung lagi, kenapa ya? Ada worry, padahal enggak tahu worry kenapa gitu. Dan itu kayaknya cukup lumrah dirasakan oleh banyak orang. Itu kita tulis kayak gitu. Hal-hal sehari-hari lah.
4: Enggak spesifik cinta, tapi masih seputar relationship manusia dengan manusia lah.
2: Oke.
0: Tapi berarti kalau dulu itu kan setiap lagu-lagunya yang ditulis nanti outputnya akan menjadi popang gitu kan. Nah kalau di sini tulisannya itu untuk nyesuaiin genre dulu, apa genre dulu nyesuaiin lagunya? Gimana?
3: Mana?
0: Kemarin?
4: Lebih ke menyesuaikan liriknya aja sih, kalau liriknya arahnya kemana, kita bikin aransemennya juga menyesuaikan juga.
0: Berarti lirik dulu ya? Oh, gitu. Mungkin edit bisa jawab kali ini. Coba bantu
4: jawab. Karena nggak mungkin ya, liriknya yang terlalu sendu banget, gue hajar pakai high gain kan?
0: Oh benar.
2: Iya benar.
5: Sebenarnya emang back to back aja. Lirik dicocokin, maksudnya cocok dicocokin. Oke, enggak sini deh. Terus 9 chord-nya juga kayaknya kalau chord kan banyak ya, ada 7, ada 9.
3: Gini, kalau liriknya happy kayaknya chord-nya enggak minor deh gitu.
2: Oke.
0: Seru sih. Oke, itu tadi untuk lagu kedua ya. Berarti kalau fokus track-nya di sini di yang selesai.
3: Selesai.
2: Ini collab sama Dennis Ferdinand.
0: Wow.
2: Seru nih. Okay. Tapi kalau selesai ini bercerita tentang apa berarti?
4: Tentang hubungan yang sudah seharusnya selesai aja.
0: Okay.
4: Simple, that's it gitu.
0: Tapi berujungnya tetap selesai.
4: Selesai. Sampai jumpa sampai nanti.
0: Wah.
3: Nantinya kapan nggak tahu kan? Ini nantinya kapan nggak tahu kan?
0: Ini kayaknya Romansa tadi bilangnya ini cerita akumulasi karena ada satu orang yang nggak mau ngaku ini siapa.
2: Iya.
0: Mungkin itu ya. Bener lagi. Tapi maksudnya apa yang mau disampaikan? Berarti kayak di sini ya harus hubungannya udah selesai kalau misalkan itu selesai, atau mungkin ini lagi digantung terus disuruh selesai apa gimana POV-nya?
4: Kayaknya ini sih masuk ke fase yang kayaknya diterusin juga udahlah ya gitu. Lebih baik selesai sekarang
2: daripada nanti ya.
0: Tiba-tiba bro dua ya, selesai sekarang.
2: Aduh,
0: tapi akhirnya orang-orang responnya gimana gitu terhadap album ini kemarin? Untuk pendengar baru ya maksudnya?
3: Kita kan sebelum EP ini rilis tuh single-single dulu tuh. Itu juga cukup ups and down. Ya, tergantung point of view-nya kita melihatnya. Kayak lebih mix lah. Ada yang pro juga, ada yang ngehujat atau nggak suka juga banyak juga gitu. Jadi tapi kita ya udah terima, tetap jalanin. Justru waktu itu kita rilis single pertama judulnya Celaka, itu pop elektronik. Yang dimana orang expect-nya popang kan. Kita hajar elektronik, kaget. Terus yang kedua tuh singlenya judulnya Candu.
0: Yang
3: dimana itu kalau nanti didengar itu ada hipdutnya dikit, ada elektroniknya lebih dominan. Itu kita belokin lagi, orang ini maunya kemana gitu. Habis itu kita rilis lagi judulnya yang penting masih bernafas, itu pop Indonesia banget.
2: Oke.
3: Okay. Orang kaget lagi tuh, wah ini maunya kemana gitu. Hmm. Dan akhirnya sekarang rilis selesai, ada popangnya. Jadi memang kita pengen nunjukin kita tuh memang se-free itu.
0: Ya, itu sih.
3: Dan responnya terbukti pas kita manggung kan.
0: Ya.
3: Alhamdulillah tadi Ocin udah bilang banyak wajah-wajah baru
0: itu
3: yang datang, yang sebelumnya kita di Summerland belum pernah ketemu, terus ya dapat orang baru, teman baru, dan alhamdulillah ternyata nyanyi semua.
0: Oke. Okay.
3: Itu yang kita kaget gitu, kaget bener-bener. Kaget positif ya.
0: Ya.
3: Wah, ternyata yang kata orang ini ya ujung-ujungnya ada yang nikmatin juga kok gitu.
5: Kagetnya cuman
3: ayam. Aduh, kirain.
2: Kaget. Oh. Ya, jangan.
3: Oke. Okay. Latah tuh di Inggris apa bahasa Inggris ya?
0: Oh iya juga ya.
2: Iya juga ya. Apa
3: bule latah gak ada sih.
0: Lara.
2: Oh,
3: okay. Oh my God.
0: Tapi gimana rasanya akhirnya, mungkin ini rasa terpendamnya gitu. Kayak, oh gue pengen bikin genre lain. Itu udah sebenarnya terperangkap udah dari berapa lama tuh? Atau jangan-jangan baru aja ya kemarin?
4: Enggak terperangkap juga sih, pengen lebih explore aja gitu.
0: Iya, dari nah iya, dari kapan
4: dari
0: tuh?
4: Kapan?
0: Rasanya kayak, pasti kan udah ada rencana-rencananya.
4: Malam
0: aja. Pas 7 bulan itu jangan-jangan. Kayak misalkan yang Hip Dude deh, itu udah berapa lama tuh terpendamnya tuh?
4: Enggak sih.
3: Itu tuh langsung. Jadi candu tuh sebenarnya gue bikin. For fun aja. Terus gue kirim ke anak-anak kayak, udah bung. Menarik. Rilisnya serius, gue malah yang udah gini ya udah.
0: Itu sih.
3: Karena kita indie.
0: Yeah.
3: Kemarin nggak ada pressure dari manapun.
5: Belum ada tuntutan.
3: Iya.
5: Apa gitu?
0: Iya.
3: Rilis aja udah, sesimpel itu. Tapi serius. Memang pas manggung kita tuh bikin live session di YouTube, itu ada versi live-nya.
0: Oke. Okay.
3: Okay. Di mana aransemennya disesuaikan dengan vibes kita manggung.
0: Oh. Gitu.
3: Jadi mungkin ada popangnya juga, dapat kita balut di live-nya lah.
0: Iya. Yeah.
3: Biar kalau manggung kan energinya beda ya.
0: Iya. Yeah.
3: Biar lebih pumping gitu. Jadi kita aransemennya kita bikin lebih ngeband gitu.
2: Yeah. Oh, seru ya. Jadi bisa menikmatiin banyak warna dalam satu EP.
0: Seru. Inilah emang harus bebas gitu.
2: Yes.
0: Kan. Karena pang kan setahu gue bebas kan.
2: Benar.
0: Itu dia. Boleh dia teratur kalau pang diatur. Jadinya apa?
2: Apa? Gak tahu juga, bukan pang namanya.
0: Jadinya pang kisbra.
2: Pas kibra.
0: Sorry. Lawakannya lumayan bawa bapak sih.
2: Lumayan ya.
3: Izin pakai ntar.
0: Oke, boleh.
2: Boleh.
0: Pang kisbra ya. Kalau diatur-atur pang kisbra. Oke, kalau gitu. Langsung aja kita dengerin salah satu lagu Focus Track dari EP terbaru dari Romansah. Ini dia, Selesai. Let's go.

0: itu dia ya, salah satu lagu dari Romansa.
1: Betul sekali.
0: Tapi kalau yang ini ya, popangnya nih. Nanti bisa diekspor lainnya, EP lainnya bisa didengerin di
1: DSP. DSP tentunya ya.
0: Dan ada music video udah keluar ya?
2: Udah.
0: Ada okay. Berapa yang keluar?
2: Sampai kita rilis kemarin berarti total kita sekarang punya 4 MV.
0: 4 MV. Wow. Wah,
2: gokil.
0: Bisa langsung dicek ya.
3: Sambil ini udah selesai tuh.
0: Apanya?
3: Video terbarunya selesai.
1: Selesai ya, baru ya.
0: Oke. Bisa dicek ya teman-teman berdua. Sekarang waktunya yang ditunggu-tunggu, kita akan main games.
1: Yes.
0: Tapi kali ini kita gak menguji kekompakan karena sudah pernah ya. Waktu itu kalau gak salah juga oke aja sih nilainya.
1: Aduh.
0: Meskipun gak 10 dari 10
3: menguji ya. Perpecahan.
0: Menguji perpecahan?
1: Enggak.
0: Kita pengen tahu sebenarnya kalian tuh kalau dalam berband. Sebenarnya kalian tuh satu kepala, satu suara atau beda-beda sebenarnya.
1: Oke.
0: Jadi kita punya game namanya WDYT.
1: Alright.
0: What do you think? Jadi kita bakal ngelempar pertanyaan-pertanyaan yang kayaknya bukan kontroversial, mungkin lagi rame, tapi kita pengen tahu pendapatnya kalian seperti apa ya sebagai band Romansa.
1: Let's go.
0: Langsung aja ya.
1: Yes. Kita mulai WDYT bareng sama Romansa.
0: Oke.
1: First question.
0: Nah ini, konser sekarang lebih seru atau malah lebih banyak yang sibuk ngerekam pakai HP? Gimana menurut kalian?
2: Satu.
0: Mungkin boleh dirembukin dulu 20 detik.
3: Dua.
0: Atau ada yang pengen bersuara
1: ada yang lebih bersuara, dulu boleh.
0: Gitu. Menurut lo gimana? Sekarang kan banyak yang ngerekam-rekam tuh.
3: Nah, bingung juga ya, point of view-nya sebagai performernya atau sebagai penonton?
1: Performer.
3: Ya, oke, kalau sebagai performer, ya gue sih merasakan kayak, karena kita yang di panggungnya kan main musik, gitu. Kita ngasih energi, enak sih kalau mereka juga ngasih energi balik, yaitu dengan sing-along dan loncat-loncat, sebagainya have fun gitu loh.
1: Okay.
3: Right in the moment itu gitu, karena itu kan gak akan keulang lagi gitu, jadi... Tapi buat penonton juga ngerekam alasannya kan ingin mengabadikan
0: benar
3: itu.
0: Benar.
3: Jadi
2: harga juga.
3: Iya, makanya bingung juga sih. Ya kalau dari 10 lagu ya rekamnya 2 lah.
0: Yeah. Oh,
1: oke. Okay. Gitu. Okay.

0: Oke.
1: Okay. Alright.
2: Setuju ya?
0: Setuju ya?
3: Setuju. Daripada enggak datang. Daripada enggak datang.
1: Bah, benar.
3: Yang cembalik ya.
0: Benar. Harus diingat ini pertanyaannya hot take, memang harus panas ya.
1: Betul.
0: Oke, pertanyaan kedua.
1: Pertanyaan kedua. Oh ya. Pendengar era sekarang jarang mendengarkan satu album full.
0: Gimana pendapat kalian?
2: Ya, pendapat kita sih
3: gue strongly disagree.
0: Disagree ya?
2: Disagree dengan itu. Iya, karena memang zamannya juga ya. Kalau di era anak-anak 90-an kan ngerasain beli CD.
0: Oh, itu.
2: Terus jangan dari CD, dari kaset aja.
1: Benar.
2: Mau sebenarnya bisa kita fast forward, cuman kan mager kan.
0: Yeah.
2: Jadi mau enggak mau kita dengerin dari
1: satu
2: sampai track 10.
1: Betul.
2: Side A, side B, dan makanya kita baca covernya sambil nunggu gitu. Jadi pasti di era itu musik atau band yang kita dengerin akan lebih nempel
0: okay.
2: ke kita sekarang. Itu yang ngebangun diri kita sekarang. Karena kita se-attach itu gitu. Nah kalau sekarang dengan majunya teknologi, terus kita segampang itu rilis single, satuan apa. Jadi daya memilikinya juga, rasa memilikinya berkurang pasti. Karena gampang, apa yang kita dapetin secara gampang kan gampang juga dilupakan kan.
0: Yeah.
1: Benar-benar.
2: Jadi ya attach-nya kurang memang. Gitu. Jadi kita harus bisa sebagai performer harus bisa ngasih sesuatu yang bisa bikin orang attach sama kita gitu. Okay. lagu sebagai platformnya, tapi di balik itu makanya kita bikin konten, bikin apa, bikin merchandise atau apa untuk ada attachment dari si performer ke pendengarnya. Gitu.
3: Okay. Tapi kalau yang sekarang kan Gen Z banget bikin playlist Spotify.
0: Itu bener. Tuh.
4: Mempermudah sih.
3: Mempermudah jalur biar semua artis tuh terpapar semua gitu.
0: Benar.
3: Cuman maksudnya sangat direkomendasikan kalau kalian itu dengerin satu album sebenarnya.
0: Iya. Biar kerasa dari awal journey-nya tuh seperti apa, ending-nya seperti
2: sekarang
0: apa.
2: Sekarang sih gampang, gitu, kan? Gak suka skip.
1: Iya.
4: Denger intronya aja gue gak suka ya nih.
0: Iya sih.
1: Bener. Kalau
3: zaman dulu tuh kita dengerin kaset apa gitu, bahkan kita sampai hafal even di lagu-lagu yang bukan hitsnya gitu.
0: Iya.
3: Hafal liriknya gitu, karena dulu baca kan, bener-bener di play sampai kelar gitu, kita baca
0: liriknya. Iya sih. Kayak The Massive, Natural tuh kan jarang orang dengerin.
1: Bener.
3: Ya itu kan maksudnya
0: ketahuan umur ya kan jadi
3: tahu-taunya kan diantara kalian sama
1: bener ya rame-rame ya
0: oke. Pertanyaan berikutnya
3: full ya guys.
0: Iya wajib kalau itu dari Romansa
1: bener-bener ya, coba dengerin full.
0: Pertanyaan berikutnya, anak punk pasti nakal. Wah, gimana pendapat kalian?
3: Pemuda urakan namun kreatif.
1: Aduh.
2: Anda sopan kami segan.
0: Enggak sih kayaknya.
2: Enggak ya? Enggak ada juga teman kita yang genrenya pop lebih bandel juga.
0: Oh iya benar.
2: Jadi enggak terpatok satu genre punk itu, mungkin karena tampilan luarnya kan seperti itu. Jadi tapi kan don't judge a book by its cover.
0: Benar.
3: Karena bukan, kalau pangan ngomongin apa ya, lifestyle gitu kali ya. Jangan stigmanya tuh jangan di permainan, tapi pemainnya.
0: Benar.
1: Oke.
3: Beda-beda pemain gitu.
0: Jadi jangan terlalu dikotak-kotakan ya. Sebenarnya tergantung masing-masingnya lagi, balik lagi ya.
1: Benar.
0: Pertanyaan berikutnya.
1: Pertanyaan selanjutnya.
0: Ini kita yang gampang-gampang aja
1: boleh,
0: deh.
1: Boleh.
0: Gampang-gampang aja deh. Oke. Nonton bioskop sendirian, gimana perasaan kalian? Gimana nih? Masih nggak kalian nonton bioskop sendirian tuh masih?
2: Nggak apa-apa sih sebenarnya.
3: Iya, apa-apa. Gue juga nggak, gue nggak apa-apa. Tapi jujur udah lama banget nggak sih. Tapi gue sasa aja, normal.
0: Nggak apa-apa ya?
1: Nggak apa-apa.
4: Enggak sih, gue kayaknya kagak. Yang gue nggak nongkrong siapa ya di
0: mana?
2: Karena kalau Joe memang nggak, bukan tipikal yang ke bioskop nonton.
1: Oke. Okay.
0: Ngapain tidur?
3: Bukan itu.
4: Ngantuk ke bioskop aja. Janggal sih.
1: Numpang tidur ya.
2: Kayak kemarin baru rilis Toy Story gitu. Itu kan film anak kecil, tapi kan buat orang yang memang dulu lahir di tahun 90-an, grew up dengan film itu, pasti pas gede juga pengen nonton kan. Mungkin iya, partnernya gak suka atau apa, sendiri aja gitu.
3: Terutama biasa gitu sih, kalau biasa temen nontonnya enggak, ya udah sendiri mau ngapain kan.
1: Iya, bener.
0: Oke, pertanyaan terakhir.
1: Oh, dari lu, apa gue?
0: Dari gue deh.
1: Oh ya boleh.
0: Mending lagu satu viral atau semua lagu lo punya niche sendiri. Nah ini tadinya kan summernya kan punya niche sendiri nih.
1: Bener.
0: Gimana menurut
3: sepakat tadi mana nih?
4: Viral berapa M?
3: Beda-beda.
1: Viral berapa
0: M? Misalnya sebesar
3: gak.

0: Sebesar garam dan madu deh.
1: Kalau dari gue sih mungkin viral nggak, bukan nggak penting, tapi kayak nggak expect untuk kayak gitulah. Soalnya ya statement dari Romansa sendiri kan di EP ini penulis lagu. Jadi penulis lagu itu kan menceritakan point of view kami sebagai yang suka nulis lagu. Di situ ada penggalan lirik tentang kita berkarya aja, kita nggak pernah expect untuk laku, viral sebagainya gitu. Hidup ini kan tentang bertahan kan. Kayak kita Romansa band baru, Summerlane gimana belum pernah yang lagunya viral atau apa, tapi alhamdulillah kita masih bertahan di sini, bisa makan, bisa minum, bisa hidup dari main musik gitu. Jadi ya akan ada jalannya aja sih.
2: Benar.
0: Tapi emang living the dream sih kalian sih, memang sih.
2: Betul.
0: Oke, itu dia WDYT, cukup hangat ya pembahasannya.
2: Gokil.
0: Nanti abis ini pastinya apa?
1: Tadi kan kuis, sekarang game.
0: Nanti ya tunggu album berikutnya ya.
2: Bener.
0: Oke deh, abis ini pastinya ada surprise apa lagi yang akan dibawakan oleh Romansa. Jadi jangan kemana-mana dulu ya, tetap di MLZ
2: Music Live Chat.
0: Music Live Chat.

0: Chat.
1: Oke, teman berdua masih di MLC
2: Music Live Chat dan kita masih bareng sama Romansa.
1: Dan pastinya sudah bisa dilihat langsung di RRI Jakarta di MLC di YouTube channel kita. Udah pada bawa gitar nih.
2: Yoi.
1: Tandanya pada pengen main drum.
2: Oke.
1: Salah. Kayak OVJ. Oke, ini ada yang nanya-nanya dulu nih ya. Ada Nugroho Adi. Katanya mau nanya dong, bagaimana cara bagi waktu latihannya katanya? Untuk semuanya ya? Bagi-bagi latihannya gimana?
3: Kayak ini aja hari ini tadi, kita tadi pagi latihan dulu.
1: Oke.
3: Karena insya Allah ada manggung Lusa. Jadi kita sempetin latihan dulu, terus habis itu berangkat promo radio atau apa ya, disempet-sempetin aja.
1: Lama-lama
4: kita bakal main ya di SCBD.
2: Lusa ya di SCBD.
3: Kalau pada kosong boleh datang.
1: Nah. Oi, ya, boleh.
4: Itu dia, boleh. Cara latihannya itu kan?
1: Iya. Oke. Dan pastinya kalau mau yang dipromoin lagi, bisa langsung untuk acaranya, event apa segala macam, bisa langsung cek aja ke Instagram. Bisa di follow di mana?
4: Langsung di follow Instagram Romansa.
3: S-nya 2.
4: Romansa S-nya 2 titik underscore.
2: Oke. Bisa dicek ya.
3: Schedule kita di situ.
2: Schedule semua di situ ya.
1: Oke, Instagram pribadi masing-masing mau dipromoin apa enggak?
2: Enggak usah. Enggak usah lah ya.
1: Banyak followers
2: udah. Ya udah langsung cek aja Romansa pokoknya di Instagram, langsung cari deh.
1: Saya kena kawannya boleh.
3: Mau.
1: Aku Noel Shop-nya boleh.
2: Aduh.
4: Aku aja.
3: Mau katanya biar bisa swipe up.
4: Baru.
1: Oke, dan pastinya bisa untuk lagunya di request di Produ FM seluruh Indonesia ya.
2: Iya tentunya ya.
1: Oke. Habis ini bakal ada live session?
2: Heeh.
1: Kalau gitu kita cabut dulu ya teman Bro 2. Kita pengen bilang terima kasih buat teman Bro 2 yang udah masih dengerin. Terima kasih juga buat Romansa udah datang. Jauh-jauh nih dari Bogor, di Depok, Tangerang.
2: Macam-macam nih, Bekasi.
3: Jabodetabek
2: lah ya, benar-benar.
1: Oke,
2: habis ini bakal dilanjut tentunya sama penyiar favorit kamu di daerah kamu. Dan pokoknya jangan lupa untuk mendengarkan EP terbaru dari Romansa, penulis lagu ya, di semua DSP. Dan juga MV-nya tadi ada 4 MV yang bisa ditonton di YouTube Romansa tentunya.
1: Oke, kalau gitu langsung saja teman-teman berdua kita sambut. Ini dia Romansa.

0: Lu tahu nggak? Di kelurahan kita sekarang udah ada koperasi Merah Putih. Katanya lagi kenceng banget bantuin UMKM negara.
1: Oh iya? Gue kira itu cuma buat orang tua doang. Emangnya anak muda kayak kita yang baru mau ngerintis boleh gabung?
0: Justru itu. Syaratnya tuh gampang. Asal udah punya KTP sama niat jualan aja. Umur berapa aja udah digas. Mereka malah seneng loh kalau banyak anak muda yang melek bisnis gabung di situ.
1: Wah, lumayan banget dong ya. Jadi nggak bingung nyari modal atau tempat buat tanya-tanya soal bisnis. Nggak perlu jauh-jauh ke pusat, di tingkat kelurahan aja udah ada.
0: Bener, biar ekonomi di sekitar kita juga muter. Kapan lagi kan usaha kecil kita disupport langsung lewat wadah kayak gini?
1: Asli, langsung sikat deh. Yuk, nanti sore kita mampir ke kantor kelurahan buat cari info lagi.
2: Klar, gue salut deh. Tiap lihat lo naruh jualan di kantin, rajin banget lo tiap pagi.
3: Makasih ya, Yoy. Rasanya beda aja sih bisa bantu biaya sekolah pakai hasil keringat gue sendiri.
2: Kelihatan sih, lo masih muda, udah gitu mandiri. Karena lo pede jualan juga kali ya, jadi banyak yang suka makanan lo.
3: Hehehe, lagian ngapain sih gak pede? Selama yang gue lakuin ini halal dan bermanfaat, gue justru bangga sih bisa produktif begini.
2: Asli sih, mental lo juara banget, Klar.
3: Nah, kalau gitu, bisa kali ya cobain menu baru gue hari ini?
2: Gas! Gue bungkus 3 porsi ya, dapat harga temen kan?
3: Yaelah, baru juga muji, udah minta diskon aja. Ya udah deh, khusus lo dapat doa gratis biar makin sukses.
2: Asik, semoga sukses juga, Clara.
4: Malam-malam sendirian, terus mulai ngerasa overthinking. Duh, mending stop deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, mending gabung bareng kita di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam. Kita punya segalanya buat kamu. Pengen sehat luar dalam? Ada Dialog Kesehatan. Lagi banyak beban pikiran? Keluarin semua di Curhatnya Pro 2. Gila bola? Pantengin update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka film? Kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang mau sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru? Ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa seni, kita punya apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadikan malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantengin terus Jaga Malam hanya di 90.9 FM Pro 2 RRI Purwokerto, teman terbaik.
5: 99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081-327-312222. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
6: Dari seluruh penjuru dunia, inilah momen yang ditunggu. Gema Piala Dunia 2026 hadir membawa setiap aksi, setiap gol, setiap emosi. Dengarkan hanya di RRI Purwokerto. Gema Piala Dunia 2026.
7: Teman berdua, senang sekali bersama aku Aris dalam info Gema Piala Dunia 2026. Dan kita langsung menuju ke informasi selengkapnya. Amerika Serikat akan menantang Belgia pada babak 16 besar Piala Dunia 2026. Besok pagi pukul 7 waktu Indonesia Barat. Bermain di hadapan publik sendiri, Amerika Serikat diprediksi mengandalkan intensitas dan transisi cepat. Sementara Belgia memiliki keunggulan, pengalaman, serta kualitas individu pemain. Dan berikut, kita akan ikuti ulasan prediksi pertandingan dalam Gema Piala Dunia 2026 bersama Fahri Yansah.
8: Duel Amerika Serikat melawan Belgia di Seattle Stadium besok pagi diprediksi menjadi pertarungan antara intensitas tuan rumah dengan kematangan para pemain senior Setan Merah. Amerika Serikat asuhan Mauricio Pochettino menatap laga ini dengan modal kemenangan 2 gol tanpa balas atas Bosnia dan Herzegovina di babak 32 besar. Organisasi permainan yang solid menjadi kekuatan Stars and Stripes untuk memburu tiket perempat final. Namun, tuan rumah dipastikan kehilangan Volarin Balogun akibat skorsing. Absennya penyerang yang telah mencetak 3 gol di turnamen ini membuat Pochettino diprediksi menyiapkan Ricardo Pepi sebagai ujung tombak. Christian Pulisic akan menjadi tumpuan serangan Amerika Serikat. Pulisic diperkirakan bergerak dari sisi kiri dan masuk ke ruang antar lini, sementara Sergino Dest dapat membantu memperlebar serangan melalui sisi lapangan. Di lini tengah, Tyler Adams dan Weston McKennie memegang peran penting untuk memutus aliran bola Belgia. Keduanya diprediksi melakukan tekanan agresif agar Kevin De Bruyne tidak mendapatkan ruang bebas di depan pertahanan Amerika Serikat. Dari sisi penguasaan bola, Amerika Serikat diperkirakan tidak akan memaksa mendominasi pertandingan. Tuan rumah dapat membiarkan Belgia lebih lama menguasai bola sebelum melancarkan transisi cepat melalui Pulisic dan Dest. Sebaliknya, Belgia diprediksi mencatat penguasaan bola sekitar 55 hingga 60%. Yuri Tillmans dan Kevin De Bruyne akan menjadi pusat sirkulasi bola untuk mengatur tempo serangan Setan Merah. Jeremy Doku juga menjadi ancaman dari sisi sayap. Kecepatan dan kemampuan Doku dalam duel 1 lawan 1 dapat digunakan Belgia untuk memecah blok pertahanan Amerika Serikat. Sementara itu, Romelu Lukaku dapat kembali dimainkan sebagai senjata dari bangku cadangan. 2 gol Lukaku di Piala Dunia 2026 lahir saat tampil sebagai pemain pengganti, termasuk ketika membantu Belgia bangkit dan menang 3-2 atas Senegal. Catatan pertemuan juga membuat Belgia lebih diunggulkan. Setan Merah memenangkan 6 dari 7 pertemuan sebelumnya melawan Amerika Serikat, termasuk kemenangan 5-2 dalam pertemuan terakhir kedua tim pada Maret 2026. Meski demikian, dukungan publik di Seattle dapat menjadi tambahan energi bagi Amerika Serikat. Tuan rumah diprediksi mencoba menjaga intensitas permainan sekaligus mencari peluang dari serangan balik cepat. Dengan keunggulan kualitas individu dan kemampuan mengendalikan tempo, Belgia lebih difavoritkan dalam pertandingan besok pagi. Amerika Serikat tetap berpotensi memberikan perlawanan ketat, namun Setan Merah diprediksi menang tipis 2-1 dan melangkah ke perempat final Piala Dunia 2026.
7: Teman Pro2, kamu bisa simak informasi lainnya dengan mengunjungi website kami di rri.co.id/Purwokerto.
6: Demikian rangkaian Gema Piala Dunia 2026 untuk kesempatan kali ini. Terima kasih telah menemani setiap detik euforia sepak bola dunia bersama RRI Purwokerto. Sampai jumpa di Gema Piala Dunia 2026 berikutnya.

Ya teman berdua, lanjut lagi di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam ya, masih bareng sama aku Aris yang bakal temenin kamu sampai nanti kelar jam 11 dan bakal lanjut lagi dari jam 11 sampai jam 12. Aku menyediakan yang namanya Jazz Music ya, supaya bisa menemani waktu istirahat kamu. Dan nanti aku juga bakal live di TikToknya Pro 2 sambil menikmati lagu-lagu yang udah disiapin sama Music Director Pro 2 Siska Kurnia dan informasi-informasi yang menarik. So pastikan diri kamu stay tune terus di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Ya.
1: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
2: Ya.
1: Pak Gerinya ada?
2: Wah, tuannya belum pulang.
1: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
2: Pak, silakan masuk, Pak.
1: Oh, oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gerry. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gerry. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gerry79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

Well, teman Pro 2, yang namanya kesehatan ya, itu harus tetap dijaga dan kita nanti butuh juga cara-cara atau tips-tips ya untuk tetap menjaga kesehatan. Karena sebenarnya malam hari ini harusnya ada obrolan kesehatan berhubung dokter nggak bisa gitu kan untuk hadir ataupun kita ngobrol gitu teman Pro 2. Jadi nanti aku bakal, ya kita sharing tipis-tipis aja lah ya. Karena nanti karena aku bukan ahli atau bukan dokter gitu ya, jadi kita cuma ngobrol santai aja terkait dunia kesehatan yang dimana kalau di Indonesia itu teman Pro 2 banyak banget orang-orang yang mengalami obesitas gitu kan. Nah sebenarnya biar kita nanti nggak obesitas terus keberatan di bagian berat badannya itu berat banget yang akhirnya membuat kita tuh kayak susah gitu loh beraktivitas, terus nanti muncul berbagai macam potensi penyakit gitu kan. Nah ini makanya kita harus bisa ya menjaga agar tubuh kita tetap fit dan juga dalam kondisi yang ya syukur-syukur ideal teman berdua. Jadi yang namanya mencegah obesitas sebenarnya mirip-mirip sama cara jaga berat badan biar tetap ideal dan gak gampang melar gitu. Dan langkah paling dasar memang harus banget ya ngejaga pola makan dengan pilih asupan penuh serat dan protein kayak misalkan sayur gitu kan, ada buah sampai gandum yang memang rendah kalori ya kan. Makanan cepat saji sama minuman yang manisnya berlebihan mendingan di skip aja dulu. Kalaupun belum bisa ya dikurangi ya, biar gak nimbun lemak di badan. Lu gimana kak, kok minuman manis bisa jadi lemak ya kan. Itu gulanya tinggi, kalorinya tinggi. Kalau misalkan asupan kalorinya tinggi tapi kita jarang gerak, otomatis kalori ini akan disimpan menjadi cadangan makanan dalam bentuk lemak. Begitu ya. Ini pelajaran tentang kesehatan yang sangat mendasar teman berdua. Dan sebagian gantinya minum air putih dalam jumlah cukup. Jadi kunci biar metabolisme tetap berjalan lancar dan kesehatan semakin terjaga.

Tahun 2002, RRI jadi pemegang hak siar terestrial audio Piala Dunia di Indonesia. Dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2002.

0: yang seru di sini. Ada bolkes, testimoni, di balik bola Piala Dunia, Gibbleman versus Mesin, dan masih banyak program menarik lainnya. Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM Purwokerto.
1: Pro 2 FM Purwokerto.
2: Pesta Bola Dunia 2026.

0: malam-malam.
1: Biar kita gak obesitas teman Pro 2, salah satu hal yang bisa kita lakukan adalah dengan berolahraga secara rutin gitu ya. Jadi rutin berolahraga setidaknya selama 150 menit per minggu atau 30 menit per harinya ya, dipercaya bermanfaat untuk mencegah obesitas. Dan hal ini karena olahraga bermanfaat untuk membakar kalori dan juga lemak dalam tubuh. Olahraga nggak harus di gym gitu kan. Ada yang bisa kita lakukan juga. Misalkan kita bisa mulai dengan olahraga intensitas sedang. Misalkan berenang atau bersepeda. Selain itu, perbanyak juga aktivitas dan batasi waktu di depan komputer, di depan TV, mainan. Scroll-scroll HP ya kan, sambil rebahan, udah gitu ngemil lagi, aduh ngemilnya yang manis-manis, udah deh itu berat badan bisa langsung melonjak tajam ya. Makanya kamu harus pintar-pintar gitu kan, mengolah diri ya, dalam hal ini ada berolahraga entah

Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil, membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu, tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini, Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju. Terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko, dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah Bandung.

0: malam-malam.
1: Banyak hal yang bisa bikin kita tuh menjadi obesitas teman berdua. Yang pasti pola makan pasti berpengaruh. Terus olahraga ini juga berpengaruh. Kalau kita makannya banyak, jarang olahraga, terus lebih banyak rebahannya, kemungkinan besar kita akan obesitas ya. Selain itu teman berdua harus bisa yang namanya mengelola stres dengan baik ya. Jadi stres berkepanjangan itu bisa meningkatkan kadar hormon kortisol yang akan memicu rasa lapar, terutama terhadap makanan tinggi karbohidrat ya. Apabila dibiarkan berlanjut ya, ini bisa menyebabkan berat badan naik sehingga terjadilah obesitas. Gitu teman-teman berdua. Dan untuk mencegah berat badan berlebih, pastikan untuk mengelola stres dengan cara yang sehat. Misalnya dengan olahraga tadi ya, secara rutin. Yang suka meditasi bisa tuh meditasi, terus nulis jurnal atau mendengarkan musik ya. Berbagai kegiatan tersebut bisa membantu menenangkan pikiran dan mencegah pola makan tidak sehat akibat stres. Terus kalau misalkan ada masalah, kamu pengen curhat, kamu punya teman atau orang yang bisa kamu percaya untuk curhat, ya udah curhat aja teman berdua. Jangan dipendam sendiri. Nanti kamu gampang stres.

Malam-malam. Ya teman berdua, kita lanjut lagi di Jaga Malam ya. Kamu lagi aku ajak nih buat ngobrol masalah obesitas ya. Biar kita tuh gak gampang obesitas teman berdua, beristirahatlah yang cukup ya. Tidur yang cukup sangat penting bagi kesehatan termasuk untuk mencegah obesitas. Sebaliknya, kalau misalkan kurang tidur bisa mempengaruhi hormon yang mengatur rasa lapar. Jadi menyebabkan peningkatan nafsu makan dan makan terlalu banyak ya. Jadi waktu tidur ideal untuk orang dewasa adalah sekitar 7-9 jam setiap malamnya. Dan untuk anak usia 3-5 tahun waktu tidur yang disarankan adalah 10-13 jam. Sedangkan waktu tidur anak usia 6-12 tahun adalah 9-12 jam per harinya ya. Jadi buat kamu yang sering begadang terus ngemil malam-malam ya, mungkin badan kamu sekarang tidak merasakan hal yang aneh-aneh ya, tapi nanti ketika kamu sudah cukup berusia, nah itu akan berpengaruh. So, kamu harus pintar-pintar jaga kesehatan teman-teman berdua, karena kesehatan itu salah satu investasi yang sangat-sangat berharga.

0: sore-sore pengen tetap happy. Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Akademik Forum, ada pengingat dan penyejuk hati juga loh di Tasbih, and let's pick up and improve your English skills at English Corner. Gak cuma itu, kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temani kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru, insightful, asik pokoknya.
1: Kemana nih kita?
2: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
1: Oke, pakai Google Maps aja.
3: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
1: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
2: 20M, bos.
1: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
3: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
1: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
2: Kita belok kiri aja, bos.
1: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
3: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
2: Hah?
3: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
2: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
3: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.

0: 0857-3122-22 Pro 2 FM X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro 2 PWT Pro 2 FM streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 Purwokerto dengan esensi buku The Mass Runner karya James Dashner adalah novel fiksi ilmiah dan petualangan yang menawarkan cerita penuh misteri dan juga ketegangan. Novel ini mengisahkan Thomas, seorang remaja yang terbangun di sebuah tempat bernama Glade tanpa ingatan tentang masa lalunya. Ia kemudian menyadari bahwa dirinya terjebak bersama sekelompok remaja lain yang hidup di tengah labirin raksasa dan juga berbahaya. Sejak awal cerita, pembaca langsung disuguhkan berbagai pertanyaan yang memicu rasa penasaran. Mengapa mereka berada di sana? Siapa yang menciptakan labirin tersebut? Dan bagaimana cara keluar dari tempat itu? James Dashner berhasil menjaga misteri tersebut hingga akhir cerita, sehingga membuat pembaca terus ingin mengetahui kelanjutannya. Kelebihan utama novel ini terletak pada alur yang cepat dan penuh aksi. Setiap bab menghadirkan tantangan baru yang membuat ketegangan terus meningkat. Selain itu, penulis juga membangun dunia yang unik dengan aturan dan sistem sosial yang menarik. Karakter Thomas digambarkan sebagai sosok pemberani dan penuh rasa ingin tahu. Sementara karakter pendukung lainnya memiliki peran penting dalam perkembangan cerita. Bahasa yang digunakan cukup sederhana, sehingga mudah diikuti terutama oleh pembaca remaja. Novel ini juga mengangkat tema tentang keberanian, kerjasama, kepemimpinan, dan perjuangan menghadapi situasi yang tidak pasti. Pesan-pesan tersebut membuat cerita tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan nilai positif bagi pembacanya. Secara keseluruhan, The Mass Runner merupakan novel yang sangat menarik bagi penggemar genre petualangan, misteri, dan fiksi ilmiah. Dengan alur yang menegangkan, dunia yang unik, serta berbagai teka-teki yang memancing rasa ingin tahu, buku ini mampu memberikan pengalaman pembaca yang seru dan sulit untuk dilupakan. Demikian esensi buku The Mass Runner karya James Dashner dari Pro 2 Purwokerto untuk Indonesia.

malam-malam. Makin malam teman Pro 2, makin enjoy aja kita di sini ngobrol santai. Kira-kira apa sih yang bakal diobrolin? Sebenarnya aku udah bikin story ya di WhatsApp-nya Pro 2 ya. Kita tuh lagi ngomongin terkait dengan apa tuh, ya. Ini tentang tolong menolong teman Pro 2. Kalau kamu ya, kamu bakal bantu temen kalau apa? Ayo coba diisi ya. Yang mau komentar boleh banget melalui WhatsApp-nya Pro 2 081-327-312222 atau bisa juga melalui Instagram di @rripro2pwt. Selain itu, sebentar lagi aku mau live juga di TikTok-nya Pro 2 FM Purwokerto. Kamu bisa ikutan join di sana sambil kita ngobrol hahaha, enjoy aja ya dengerin lagu-lagu yang udah disiapin teman Pro 2. Yang pasti, yang mau komentar, males ngetik pakai voice note juga boleh banget kirim di WhatsApp-nya Pro 2. Sekarang kita dengerin satu lagu dari miliknya Raim Laudi, Pada Hati Yang Mana.

Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan.

0: malam-malam.
1: Ya teman Pro 2, kali ini aku udah live di TikToknya Pro 2 FM Purwokerto. Buat kamu yang mau ikutan join, boleh banget di sana ya. Ada banyak teman-teman yang udah ikutan join, ada Sarina, ada Kak Nan, Dian Ngapak, Fatur Rahman, Agus Setyo, Rini Put, Rohmadi Madi, ada Mami Sicilia, Butiran Debu ya. Kemudian ada Cia. Jadi udah banyak nih yang ikutan komentar ya. Jadi malam hari ini tuh lagi ngebahas tentang kamu bakal bantu temen kalau apa gitu kan. Karena gak semua temen itu ya bisa kita bantu gitu kan. Atau layak dibantu. Kalau kata Lebah Ganteng katanya kalau dikasih duit itu kalau gak ada duit ya udah lah ya, skip lah ya. Terus di belakangnya lagi ada siapa ini? Oh, Lebah Ganteng lagi nih. Karena banyak temen yang berubah jadi kaki empat. Nah, kaki empat itu nggak tahu tuh ya, yang seperti apa gitu kan. Ada Sarina, apa ini? Sarina itu kalau memang dia sangat membutuhkan bantuan kita, nggak harus uang tapi tenaga dan waktu juga bisa. Iya, betul. Ada CEO yang menyamar tadi katanya menyapa, udah lama gak cerita, udah cerita sekarang aja ya. Ada Kak Nan nih ya, tergantung temannya gak sih, kalau temannya teman deket dan sering dibantu tanpa ingkar ya pasti dibantu lah ya. Iya dong, bisa ya. Ada Om Opong ya, katanya kalau bisa dan mampu ya. Ada Agus Setio, aku bakal bantu teman kalau kondisinya memang sudah seharusnya dibantu ya. Kalau mampu dan mau mas, katanya Om Opong ya, boleh ya. Kalau Fatur Rahman, kamu bakal bantu teman kalau ada maunya doang. Kalau nggak ada maunya ya udah nggak usah dibantu ya. Buat teman Pro 2 yang mau ikutan join, boleh banget ya. Masih bisa lewat WhatsAppnya Pro 2, Instagram, dan juga aku ada di live TikToknya Pro 2 FM Purwokerto.

0: nyenyaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
1: Surti! Apa kamu belanja-belanja? Sudah enggak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
0: Ya ampun. Iya ya, Mak. Mak, iya.
2: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya, sampai lupa dunia nyata.

0: Lagu Ambiar di Pro 2.
1: Jangan galau, malam-malam.
2: Menjaga kesehatan otak biar gak gampang pikun ternyata gak cuma soal olahraga atau makan sehat doang, teman Pro 2. Ini ada sebuah studi nemuin kalau rajin bantuin orang lain sekitar 2-4 jam seminggu bisa nurunin resiko penurunan fungsi kognitif sampai 20%, teman Pro 2. Kegiatan santai kayak misalkan nemenin saudara ke dokter gitu ya, misalnya gitu kan, atau bantuin tetangga, ini ternyata punya efek yang gokil ya, yang setara sama kerja sukarela formal dalam menjaga ketajaman pikiran. Jadi kepedulian kepada sesama emang beneran jadi kunci buat dapetin masa tua yang tetap fokus dan gak gampang lupa. Nah makanya buat volunteer-volunteer yang tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk materi gitu kan, ini ya aku rasa bisa ya, yang namanya ada penurunan resiko fungsi kognitif gitu. Wis, mantap ya. Jadi buat kamu teman berdua, kamu bakal bantu temen kalau apa ya. Nanti aku baca yang udah ikutan join. Sekarang kita dengerin lagu dulu biar lebih enjoy.

0: amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Eh, sabar napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boy, ya dilihat dulu.
0: Udah, gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

0: malam-malam.
1: Ya, teman berdua, sekarang siapa yang udah ikutan komentar lagi? Ada Samuel di Purwokerto, kamu bakal bantu teman kalau kata Samuel, kalau deket dan punya waktu. WK bukannya jahat, kadang ada yang dibantu tapi usil dulu jadi mager buat bantu WK. Oh, begitu ya. Ya, boleh ya. Terus sekarang yang udah ikutan join di live TikToknya Pro 2, nanti aku sapa semua deh ya. Oke, ada siapa ini? Mbak Dian ya. Aku bantu teman saat dia sakit dan barang gawe. Naik urusan utang, sorry ye. Iya, boleh Mbak Dian ya. Kalau misalkan gak mau bantu urusan utang ya aman lah ya. Ada ada Kun Cup ya, katanya aku gak mau bantu temen kalau pinjam 100 bayarnya 1 tahun kemudian. Aduh, terlalu lama ya kalau 1 tahun kemudian ya. Iya, kalau aku bantu temen pas dia sakit aja. Ini dari Muriawan ya. Oke, thank you udah ikutan join. Terus teman-teman Pro 2 yang udah ikutan live di TikToknya Pro 2, ini ada banyak banget loh ya. Mbak Dian, Nandita Alvino, Sarina, Agus, Mami Sicilia, Muriawan, Faturaman, ada Hai Kamu, ada Storynya Malika, ada Caca dan teman-teman yang lainnya. Yang mau ikutan join masih aku tunggu teman Pro 2 melalui WhatsAppnya Pro 2, Instagram ataupun di live TikTok Pro 2 FM Purwokerto.

0: Apaan nih? Ah, revisi lagi. Sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh. Sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi, teman berdua. Lagu yang asik bakal temani kamu pas siap-siap pagi, sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temani kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.
2: Terima kasih. Teman terbaik.

FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.

0: Mala mala.
1: Makin malam teman Pro 2, ya suasananya kayaknya semakin dingin ya. Banyumas itu sekarang akhir-akhir ini ya sering kalau misalkan malam itu terasa dingin. Nah buat kamu yang merasakan bahwa sikapnya sudah mulai dingin, mulai anyep ya. Itu sebagai warning teman Pro 2. Warningnya kenapa ya? Takutnya tiba-tiba dia berubah haluan ya kan? Tapi kadang-kadang kalau kita sebagai manusia ya ketika patah hati ataupun mungkin lagi galau, kadang-kadang butuh ditemenin gitu, butuh dibantu. Nah, kalau kamu sendiri bakal bantu temen kalau situasinya seperti apa teman berdua? Nah, boleh dong yang mau ikutan join, aku tunggu ya. Yang pasti sekarang kita sapa dulu yang udah ikutan berkomentar. Ada siapa ini? Ada Rehan katanya, kalau dia gak hilang-hilangan pas lagi susah aja sih, ini aku bakal bantu gitu. Oke, boleh ya. Kalau hilang-hilangan ya udahlah, skip ya. Ada Nabila, kalau emang urusannya mendesak banget, bukan cuma buat pamer atau FOMO doang, pasti aku gas. Ini kalau cuma buat pamer-pameran doang mah males ya. Ada Fadil katanya bakal bantu kalau dia emang jujur dari awal, gak pakai acara drama-dramaan yang bikin pusing. Aduh, siapa Tuch yang suka drama-dramaannya? Ada Alika, kalau akunya lagi ada energi lebih, soalnya kalau lagi capek banget ya maaf dulu deh, aku sendiri butuh healing katanya. Butuh healing, ketika kamu butuh healing si dia hilang. Waduh, berat ya teman berdua ya. Giliran kita butuh healing, dianya hilang. Tapi ya sudahlah ya, orang-orang yang hilang begitu gak usah dicari teman berdua. Karena ketika dicari justru akan membebani pikiran kamu, menambah rasa-rasa yang menyakitkan di dalam hati kamu. Biar gak sakit kita dengerin dulu ya Tiara Andini dengan Janji Setia.

teman Pro 2. Pagi kamu gak lengkap tanpa sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Di sepada, kamu bakal dapetin info yang dekat sama hidup kamu. Mulai dari info cuaca terkini, ada juga update lalu lintas biar perjalanan kamu tetap aman, lancar, dan bebas drama. Gak cuma itu, Sepada juga hadir dengan program prioritas yang penting buat kita semua. Dari kita Indonesia yang penuh toleransi, moderasi beragama biar tetap rukun walau berbeda, sampai tanggap bencana yang bikin kita selalu siap dan peduli. Sepada juga tegas lawan narkoba, peduli lingkungan hidup, serta angkat budaya dan pariwisata Indonesia yang keren dan membanggakan. Semua dikemas ringan, seru, dan pastinya kekinian. Jadi jangan lupa, mulai pagimu dengan Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10. Stay smart, stay positif, dan tetap Pro 2.

malam. Ya teman berdua, ada hal yang menarik ya. Manusia itu emang udah dari sananya punya refleks buat saling bantu satu sama lain ya, tanpa mandang latar belakang budaya atau asal usulnya. Jadi penelitian nunjukin kalau permintaan tolong ya buat hal-hal kecil biasanya langsung di-okein sekitar 79% dari total kejadian yang dipantau para ahli. Dan hal ini ngebuktiin kalau sikap suka menolong itu emang udah nempel secara universal di diri tiap orang dan dilakuin secara spontan tanpa uhuy ya. Secara spontan tanpa perlu banyak mikir, maksudnya gitu. Jadi biarpun tiap daerah punya aturan beda buat urusan yang ribet ya, buat urusan bantu-bantu simple mah, semua orang di dunia emang dasarnya punya insting buat saling peduli gitu ya. Jadi buat kamu sendiri teman berdua, kalau kamu bakal bantu teman ketika atau kalau kondisinya seperti apa?

0: yang mana ya? Oh, skincare. 2 paket lagi, kapan nyampe ya?
1: Halo, Din. Sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
0: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar 1 dapat 2 sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
2: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.

Malam-malam. Kita masih ngebahas tentang kalau kamu bantu teman ketika apa, teman perdua, kondisinya seperti apa. Nah ya tadi kalau kata teman-teman yang udah ikutan join di live TikToknya perdua banyak banget tadi ya. Kata Sarina sih bantu teman kalau lagi gabut ya. Terus ada kerupuk balap, bakal bantu kalau hutangnya dilunasin. Oke, boleh ya. Berarti masih punya utang itu. Ada Genzo, asal dia gak tuman aja sih, dikit-dikit minta tolong, tapi pas kita susah malah ngilang kayak hantu. Wah, itu sering terjadi. Kayaknya Genzo relate banget ya. Ada Clara, katanya kalau urusannya soal makanan atau nongkrong asik malam ini, pasti langsung gercep bantu. Waduh, kalau gak ada yang asik-asik begitu ya, kayaknya males ya buat bantu ya. Oke, yang mau komentar masih ada waktu teman berdua, sambil enjoy dengerin lagu lagi ya dari miliknya Maudy Ayunda dengan Cinta Datang Terlambat.

Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka, diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

malam. Ternyata jadi orang baik itu bukan cuma soal pahala doang, tapi beneran bisa bikin umur lebih panjang karena ngefek ke kesehatan DNA ya. Ada bagian ujung kromosom namanya telomer yang jadi kunci awet muda dan bakal tetap terjaga kalau stresnya dikurangin lewat sikap empati atau suka menolong teman berdua. Selain jaga pola makan sama tidur yang benar, ternyata jalin hubungan sosial yang asik dan tulus ini punya pengaruh lebih gede ya buat kesehatan jantung daripada sekedar diet ketat. Intinya hidup yang penuh kasih sayang ya dan optimis itu gokil banget buat memperlambat penuaan sel biar gak gampang kena penyakit atau stres berlebihan teman berdua. Jadi buat kamu yang penasaran ya, sebenarnya kamu bisa baca nih di detik.com teman berdua, dan ini buku ada studinya, ada buku The Biology of Kindness ya, 6 Daily Choices for Health gitu teman berdua. Nah kamu bisa kepoin itu, siapa tahu ya kamu bisa terinspirasi, bisa berbuat baik lagi, lebih baik lagi ketika membaca studi-studi semacam ini.

Membantu teman-teman berdua sebenarnya sih ya itu tergantung sama diri kita lagi ya masing-masing ya. Ada yang memang tanpa melihat hal-hal tertentu, yang penting mau bantu teman ya udah bantu aja gitu. Tapi kalau misalkan kamu mempertimbangkan satu dan lain hal, kemudian pada akhirnya kamu tidak mau membantu, ya sebenarnya itu hak kamu juga gitu kan ya. Yang pasti ketika kita bisa memberikan bantuan kepada orang lain dan kita tanpa mengharapkan apapun, itu ya ya bisa bikin kita happy juga, tapi memang prosesnya gak mudah gitu ya. Thank you buat kamu teman-teman berdua yang udah mau berbagi ceritanya. Makasih banget sudah berpendapat juga ya. Aku mohon maaf kalau ada salah-salah kata karena menjelang jam 11 itu artinya kebersamaan kita di Jaga Malam untuk edisi hari ini harus usai. Thank you for listening dan akhirnya aku harus pamit. Bye-bye.

FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
1: Iya, Bu.
2: Ah, ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
3: Few inches later.
2: Ah, ntar aja deh, sore. Mau main game dulu.
3: A few moments later.
2: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
3: One eternity later.
2: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
3: A few inches later.
2: Duh, capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
3: Eventually.
2: Buset, udah jam 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.

0: 2002, RRI jadi pemegang hak siar terestrial audio Piala Dunia di Indonesia.
1: Indonesia
0: dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2002.

0: yang seru di sini. Ada bolkes, testimoni, di balik bola Piala Dunia, Gibbleman versus Mesin, dan masih banyak program menarik lainnya. Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM Purwokerto.
1: Pro 2 FM Purwokerto. Pesta Bola.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Abah dan Mak tinggal di sebuah desa yang cukup terpencil. Setiap hari mereka bekerja membuat tempe untuk kemudian Abah menjualnya ke pasar. Jualan tempe merupakan satu-satunya sumber pendapatan mereka untuk bertahan hidup. Pada suatu pagi Abah jatuh sakit, Mak pun mengambil alih tugas menjual tempe. Saat tengah bersiap-siap untuk pergi ke pasar menjual tempenya, tiba-tiba Mak sadar bahwa tempe buatannya hari itu masih belum matang, masih setengah jadi. Mak merasa sangat sedih karena tempe yang masih muda dan belum matang pastinya tidak akan laku. Itu artinya untuk hari itu mereka tidak akan mendapatkan pemasukan. Ketika Mak dalam kesedihan, tiba-tiba Abah mengingatkan Mak bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu melakukan perkara-perkara ajaib karena tiada yang mustahil baginya. Emak pun mengangkat kedua tangannya sambil berdoa, "Ya Allah, aku mohon kepadamu agar kacang kedelai ini menjadi tempe, ya Allah. Amin." Begitulah doa ringkas yang dipanjatkan dengan sepenuh hatinya. Emak sangat yakin Allah pasti mengabulkan doanya. Dengan tenang, Emak pun menekan-nekan bungkusan bakal tempe dengan ujung jarinya. Emak pun membuka sedikit bungkusan itu untuk menyaksikan keajaiban kacang kedelai itu menjadi tempe. Emak termenung seketika sebab kacang itu masih tetap kacang kedelai yang belum matang benar. Namun Emak tidak putus asa. Dia berpikir mungkin doanya kurang jelas didengar oleh Allah. Emak pun mengangkat kedua tangannya lagi dan berdoa kembali. "Ya Allah, aku tahu bahwa tiada yang mustahil bagimu, ya Allah. Bantulah aku supaya hari ini aku dapat menjual tempe, karena inilah mata pencaharian kami, ya Allah. Aku mohon, jadikanlah kacang kedelaiku ini menjadi tempe."

0: dengan penuh harapan. Emak pun sekali lagi membuka sedikit bungkusan itu. Apa yang terjadi? Emak menjadi heran sebab kacang-kacang kedelai itu masih tetap seperti semula. Hari itu pun semakin siang, artinya pasar pun sudah ramai didatangi pembeli. Emak tetap tidak kecewa atas doanya yang belum terkabul. Berbekal keyakinan yang sangat tinggi, emak memaksakan diri untuk tetap pergi ke pasar membawa barang jualannya itu. Emak berpikir, mungkin keajaiban Allah akan terjadi dalam perjalanannya ke pasar. Dia pun berangkat ke pasar. Semua perlengkapan untuk menjual tempe seperti biasa dibawa bersama. Sebelum keluar dari rumah, emak sempat mengangkat kedua tangannya untuk berdoa. Ya Allah, aku percaya Engkau akan mengabulkan doaku. Sementara aku berjalan menuju ke pasar, karuniakanlah keajaiban ini buatku, ya Allah. Jadikanlah kedelai ini menjadi tempe. Amin. Dengan penuh keyakinan, wanita tua ini pun berangkat. Di sepanjang perjalanan, dia tetap tidak lupa membaca doa di dalam hatinya. Sesampai di pasar, cepat-cepat emak meletakkan barang-barangnya. Emak betul-betul yakin kalau tempenya sekarang sudah benar-benar matang dan siap untuk dijual. Dengan hati yang berdebar-debar, emak pun membuka bakulnya dan menekan-nekan dengan jarinya setiap bungkusan yang ada. Perlahan-lahan, emak membuka sedikit daun pembungkusnya dan melihat isinya. Apa yang terjadi? Tempenya benar-benar tidak berubah, masih seperti semula. Emak menarik nafas dalam-dalam. Harapan dikabulkannya doa perlahan menipis. Emak merasa Allah tidak adil. Allah tidak kasihan kepadanya. Inilah satu-satunya sumber penghasilannya, berjualan tempe. Dia pun hanya duduk saja tanpa membuka barang dagangannya itu, sebab dia yakin bahwa tidak seorang pun akan membeli tempe yang setengah jadi. Hari itu pun beranjak petang dan pasar sudah mulai sepi. Para pembeli sudah mulai berkurang. Emak melihat para penjual tempe lainnya, jualan mereka sudah hampir habis. Emak tertunduk lesu, seperti tidak sanggup menghadapi kenyataan bahwa dia pulang tanpa membawa hasil jualannya hari itu. Namun, jauh di sudut hatinya, emak masih menaruh harapan terakhir kepada Allah. Pasti Allah akan menolongnya, walau tahu bahwa hari itu dia tidak akan mendapatkan pendapatan langsung. Tetapi emak berdoa untuk terakhir kali. Ya Allah, berikanlah penyelesaian terbaik terhadap tempeku yang belum jadi ini. Tiba-tiba emak dikejutkan oleh teguran seorang wanita.
1: Bu, mohon maaf ya Bu ya. Saya ingin bertanya, apakah ibu menjual tempe yang belum jadi? Dari tadi saya sudah pusing berkeliling pasar ini untuk mencarinya, tapi tidak ketemu juga.
0: Emak langsung termenung, seakan tak percaya dengan apa yang didengarnya. Betapa tidak terkejut. Sejak 10 tahun dia menjual tempe, tidak pernah ada seorang pun pelanggan yang mencari tempe belum jadi. Sebelum emak menjawab sapaan wanita di depannya itu, cepat-cepat emak berdoa di dalam hatinya.
1: Ya Allah, saat ini aku tidak mau tempe ini menjadi matang. Biarlah kacang kedelai ini tetap seperti semula, ya Allah. Amin.
0: Sebelum menjawab wanita itu, emak pun membuka sedikit daun penutupnya. Alangkah senangnya hati emak. ternyata memang benar tempenya masih seperti semula. Hati emak pun bersorak gembira. Alhamdulillah, ucapnya. Wanita itu pun memborong semua tempenya yang belum jadi itu. Sebelum wanita itu pergi, emak sempat bertanya mengapa dia membeli tempe yang belum jadi. Wanita itu menerangkan bahwa anaknya yang tengah sekolah di Inggris ingin makan tempe dari desa. Karena tempe itu akan dikirim ke tempat anaknya itu. Si ibu pun membeli tempe yang belum jadi. Harapannya apabila nanti sampai di Eropa, akan menjadi tempe yang sempurna. Kalau dikirimkan tempe yang sudah jadi, sesampainya di sana tempe itu tidak enak lagi dimakan. Tiada seorang pun yang berbaik sangka kepada Allah, melainkan pasti akan memberikan kepadanya apa yang disangkakan. Sebab semua kebaikan itu ada dalam genggaman Allah. Saya Hendy S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

2 berakhir sudah tugas kami mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini. Dan sesaat lagi pemancar kami frekuensi FM 99 MHz segera mengundurkan diri dari udara. Kita jumpa kembali besok pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2, selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Purwokerto.

Selamat pagi teman Pro2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro2 dapat didengar. Inilah program Pro2 Radio Republik Indonesia Purwokerto, frekuensi 99 MHz, kembali di udara mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, hari Selasa tanggal 7 Juli tahun 2026. Teman Pro2, selamat pagi, selamat mendengarkan, sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 081 327 312 2222.
1: Pro 2 FM
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro 2 PWT.
1: Pro 2 FM
0: streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

setengah diriku menghilang, bagaikan tak berdosa. Kau hancurkan rasa yang selama ini kutanam, saat semuanya telah pergi, bayangmu kembali mengisi.

0: apaan nih? Ah, revisi lagi. Sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh, sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi, teman Bro 2. Lagu yang asik bakal temenin kamu pas siap-siap pagi sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temenin kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.

0: nyenyaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
1: Surti! Apa kamu belanja-belanja? Sudah enggak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
0: Ya ampun. Iya ya, Mak. Mak, iya.
2: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya. Sampai lupa dunianya.

0: Suatu hari Pak Ahmad bertemu dengan kenalannya, dan kenalannya itu berkata, Pak Ahmad, apakah Bapak tahu apa yang baru saya dengar tentang seorang teman Bapak? Tunggu sebentar, kata Pak Ahmad. Sebelum Anda menceritakan apapun tentang teman saya ingin Anda lulus tes kecil dulu. Ini disebut tes tiga saringan. Begini, sebelum Anda berbicara kepada saya tentang teman saya, ada baiknya saya menyaring apa yang akan Anda katakan. Itulah sebabnya saya menyebutnya tes tiga saringan. Saringan pertama adalah kebenaran. Apakah Anda sudah benar-benar yakin bahwa apa yang akan Anda katakan kepada saya adalah berita yang benar?
1: Ya tidak sih. Ya sebenarnya saya hanya mendengar tentang hal itu dan...
0: Okay, baik. Jadi Anda tidak benar-benar tahu apakah itu benar atau tidak. Nah sekarang mari kita coba saringan kedua. Tes kebaikan. Apakah yang Anda akan katakan kepada saya tentang teman saya adalah sesuatu yang baik?
1: Tidak, sebaliknya.
0: Oke, jadi Anda ingin mengatakan sesuatu yang buruk tentang dia, tetapi Anda tidak yakin itu benar atau tidak. Baiklah, Anda mungkin masih bisa lulus ujian selanjutnya, karena masih ada satu saringan lagi, yaitu manfaat. Ya, apakah yang ingin Anda ceritakan tentang teman saya akan bermanfaat buat saya?
1: Saya kira tidak. Ya,
0: nah, jika apa yang ingin Anda ceritakan adalah sesuatu yang belum tentu benar dan tidak baik, bahkan tidak berguna, mengapa Anda masih ingin menceritakannya kepada saya?

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Radio FM Purwakarta.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ia dibangun untuk tujuan agung dan mulia, tak terbatas pada sekedar ada, meski belakangan manusia memperlakukannya demikian. Ia setia menanti hamba-hamba Allah untuk sujud di dalamnya 5 kali sehari. Ia tak malu memanggil manusia setiap saat agar mereka menuju pertemuan dengan Rabb-nya demi kebahagiaan mereka. Suara merdunya, Hayya 'ala sholah, hayya 'alal falah. Mari sholat, mari bertemu.

ia juga tetap membuka dirinya di siang hari untuk menerima sujud taubat hambanya yang bermaksiat di malam hari. Demikian seterusnya, selamanya hingga matahari terbit dari arah barat. Ia, masjid suci, menanti hamba untuk mensucikan diri menuju Rob Ilahi Robi. Masjid senantiasa menjadi tempat bagi hamba-hamba Allah yang mau bersujud mengagungkan Tuhannya. Dengan demikian, Allah pun akan senantiasa membentangkan kedua tangannya menyambut kedatangan hamba-hambanya baik siang maupun di malam hari. Saya Sukari Amtilah, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kalau dengerin suara itu kuat, dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati, jangan emosi.

0: FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Dari seluruh penjuru dunia, inilah momen yang ditunggu. Gema Piala Dunia 2026 hadir membawa setiap aksi, setiap gol, setiap emosi. Dengarkan hanya di RRI Purwokerto. Gema Piala Dunia 2026.

0: Dari Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwokerto, inilah info seputar Gema Piala Dunia 2026 bareng Siska Kurnia. Harapan untuk menyaksikan pertemuan bersejarah antara Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi di partai final Piala Dunia 2026 akhirnya dipastikan pupus. Hal ini terjadi setelah langkah timnas Portugal harus terhenti secara dramatis di babak 16 besar karena mengalami kekalahan tipis 0-1 saat berhadapan dengan Spanyol. Pertandingan yang berlangsung di Stadion AT&T Arlington tersebut sebenarnya berjalan sangat sengit dengan banyak peluang tercipta. Namun skor kacamata terus bertahan hingga mendekati akhir waktu normal. Mimpi publik sepak bola dunia untuk melihat duel dua mega bintang tersebut berakhir setelah Mikel Moreno berhasil mencetak gol kemenangan bagi Spanyol di masa injury time babak kedua. Gol yang tercipta berkat umpan terobosan Ferran Torres itu membuat Portugal tidak punya waktu lagi untuk membalas hingga peluit panjang dibunyikan. Meskipun Lionel Messi bersama Argentina masih memiliki peluang untuk melaju ke babak selanjutnya, jika berhasil mengalahkan Mesir, skenario final ideal melawan Ronaldo sudah resmi tidak akan pernah terwujud di turnamen kali ini. Demikian informasi Gema Piala Dunia 2026 dari Pro 2FM RRI Purwokerto. Kamu juga bisa simak informasinya di www.rri.co.id.
1: Demikian rangkaian Gema Piala Dunia 2026 untuk kesempatan kali ini. Terima kasih telah menemani setiap detik euforia sepak bola dunia bersama RRI Purwokerto. Sampai jumpa di Gema Piala Dunia 2026 berikutnya.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Prodia.
1: 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Pagi gitu ya. Gimana kabarnya hari ini di hari Selasa yang luar biasa? Tanggalnya sekarang 7 Juli 2026 ya. Sampai nanti di jam 10 pagi ada aku Siska bakal temani kamu di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2 dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu yang mudah-mudahan bisa bikin kamu tambah semangat secerah pagi ini yang mataharinya udah mulai muncul. Ya, kalau biasanya langitnya kelabu, pagi ini langitnya putih. Putih agak kebiruan gitu ya. Yang pasti mudah-mudahan sampai nanti bakal cerah terus ya teman Pro 2. Biar tambah enak aja kalau misalkan mau kemana-mana gitu ya. Mau aktivitas, jatuhnya kayak lebih fresh aja ya. Kalau cuacanya juga mendukung ya teman Pro 2. Oke, aku penasaran banget kalau tanggal 77 gitu kan ya. Biasanya tuh ada flash sale di mana-mana gitu ya. Tanggal cantik di beberapa e-commerce juga melakukan diskon besar-besaran gitu ya untuk berbagai produk mereka. Nah, kalau kamu termasuk orang yang impulsif enggak sih di saat belanja gitu. Jadi kayak kalau ada diskon ya udah beli gitu kan. Mumpung diskon gitu ya. Atau enggak nih teman Pro 2? Kasih tahu alasannya kenapa ya. Boleh di-share komentarnya ke 081327312222 atau bisa ke Instagram @rri_pro2pwt. Ditunggu sampai nanti jam 9 aja.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Gocek terus, jempolin, kasih go!
2: Berdua, RRI jadi pemegang hak siar terestrial audio Piala Dunia di Indonesia. Dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2022.

Banyak yang seru di sini. Ada bolkes, testimoni, di balik bola Piala Dunia, Gibbleman versus Mesin, dan masih banyak program menarik lainnya. Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM.

Well, teman berdua, informasi yang pertama pagi hari ini ya datangnya dari siapa lagi kalau bukan boy band yang terkenal di mana-mana, yang banyak banget basis penggemarnya bernama ARMY ya. Siapa lagi kalau bukan BTS ya, teman berdua. Jadi, kabar terbarunya BTS itu mendapatkan gelar tamu kehormatan dari pemerintah kota La Plata, Argentina menjelang konser mereka di bulan Oktober nanti. Nah, keputusan ini diambil secara bulat sama anggota dewan karena BTS dianggap punya pengaruh budaya yang gokil banget di level global, teman pro 2, termasuk juga perjuangan mereka buat hak-hak anak muda. Wali kota La Plata sampai turun tangan langsung buat ngurusin masalah administratif, pengamanan, sampai transportasi ya, biar semuanya tuh lancar pas fans tuh pada datang ke kota itu. Nah, konser yang jadi bagian dari tour dunia Arirang ini bakal diadain selama 3 hari di Stadion La Plata, sekaligus nyetak sejarah sebagai artis K-pop pertama yang perform di sana. Nah, di sisi lain, dominasi BTS di tangga lagu internasional seperti Spotify juga masih gak ada lawan nih, teman bro 2. Album studio kelima mereka yang judulnya Arirang berhasil bertahan di posisi 2 weekly top album global selama 3 minggu berturut-turut, meskipun harus saingan sama banyak bintang pop dunia lainnya. Dan sepanjang tahun 2026 ini, BTS juga udah 9 kali nangkring di posisi nomor 1 yang otomatis bikin mereka tuh jadi artis dengan jumlah posisi puncak paling banyak di tahun ini. Meskipun albumnya udah keluar sekitar 3 bulan, tapi lagu utama kayak Swim dan juga beberapa lagu lainnya tuh masih anteng di jajaran atas tangga laku global gara-gara performanya yang emang stabil banget nih, teman-teman.

0: antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi? Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah. Asyik, gak ketahuan. Ngedusel lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
1: Mbak, antri dong. Enak bener situ, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Ya udah mbak, mundur lagi sana.
0: Hus, sana. Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke? Okay?

Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Dimanapun

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Alright teman Pro 2, thank you banget nih buat kamu ya yang udah langsung sempetin komentar di 081-327-312-222 ataupun juga di Instagram @rri_pro2pwt. Nah, tema kita adalah seputar perbelanjaan ya, karena 77 gitu kan ya. Kamu tuh termasuk tipikal orang yang impulsif gak sih saat belanja? Wah, udah mumpung diskon udah langsung beli yang banyak aja gitu, banyak promo gitu kan ya teman Pro 2, atau enggak sih ya udah sebutuhnya aja, seperlunya aja gitu ya. Kasih tahu alasannya kenapa. Selamat pagi, aku pengen sapa dulu. Ada dari Dava underscore GNTG ya, katanya, buset pagi-pagi udah kena racun belanjaan yang estetik. Aku tuh emang seimpulsif itu kak orangnya. Apalagi kalau alasannya buat self reward biar makin semangat kerja. Pokoknya ya gitu sih, slay banget kak. Jadi gak masalah ya, belanja banyak ya. Terus ada lagi dari Keisha.ara, katanya, aku beneran tipe yang satset kalau lihat barang lucu di marketplace, vibesnya langsung pengen check out kak, tanpa mikir panjang. Berasa jadi crazy rich sehari, padahal cuannya juga lagi tipis. Aduh, ah parah nih kalau kayak gini ya. Ada lagi dari Bima underscore Sakti, jujur nih aku impulsif parah kak, karena tuh aku gampang FOMO sama barang yang lagi auto viral, padahal niatnya mau nabung buat healing, tapi malah berakhir check out wishlist yang gak penting-penting amat. Jadi berasa sedih gitu kak. Sedihnya telat ya, sedihnya kalau ini ya udah belanja banyak gitu kan. Duitnya habis baru sedih ya. Ada lagi dari Andika underscore V, gengs, aku baru bangun udah check out sepatu baru aja nih. Emang dasarnya aku orangnya YOLO banget, mending nyesel beli daripada nyesel gak beli. Cuan mah bisa dicari lagi. Orang kaya emang ya. Terus ada lagi dari Dimas underscore K, aura farming aku pagi hari ini adalah belanja barang random yang sebenarnya gak butuh. Aku emang seimpulsif itu kak, kalau udah nemu barang yang vibesnya old money tapi harganya miring, pokoknya sikat aja pas ada promo. Oke baik, terima kasih ya teman produk. Ternyata dari kalian tuh hampir semuanya impulsif ya. Oke, yang lain ditunggu komentarnya.

0: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Ih, pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini. Ih.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain?
2: Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Ih, gak gitu juga kali.
2: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh. Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Gak

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: Teman berdua langsung aja yuk kita lihat seperti apa sih prediksi cuaca hari ini ya. Menurut situs resmi bmkg.go.id, apakah bakal cerah seperti matahari yang sudah bersinar? Waduh, asik banget nih kayaknya di luar sana ya teman berdua. Asik buat jalan-jalan yang mau berangkat ke tempat aktivitas juga vibesnya oke banget pagi ini ya. Kita langsung lihat aja ya seperti apa perakiraan cuacanya. Langsung dari Banyumas dulu, hari ini ternyata berpotensi cerah. Suhunya berkisar antara 22 hingga 28 derajat Celcius. Kemudian beralih ke Cilacap. Cilacap hari ini juga diperkirakan cerah ya. Suhunya rata-rata antara 23 hingga 28 derajat Celcius. Kemudian beralih ke Purbalingga sama dengan kota sebelumnya. Purbalingga diprediksi cerah. Suhunya rata-rata antara 21 hingga 28 derajat Celcius. Kemudian beralih ke Banjarnegara, hari ini juga berpotensi cerah. Suhunya berkisar antara 18 hingga 26 derajat Celcius. Dan terakhir ya, untuk Kota Kebumen hari ini diprediksi cerah. Suhunya diperkirakan antara 23 hingga 28 derajat Celcius.
1: Sekian info cuaca hari ini.

0: FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Info lalu lintas. Teman Pro2, sekarang saatnya kita cari tahu seperti apa kondisi lalu lintas pagi hari ini di persimpangan-persimpangan yang ada di Kota Purwokerto dan sekitarnya, tentu saja di info lalu lintas. Dan aku udah terhubung dengan operator ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Ada Kak Gilang di ujung telepon sana. Langsung aja kita sapa. Halo, selamat pagi Kak Gilang.
2: Selamat pagi Kak.
1: Gimana kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah baik.
1: Oke, Kak Gilang, gimana untuk pantauan lalu lintasnya pagi ini dari CCTV Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas? Silahkan langsung laporannya.
2: Oke, siap. Terima kasih.